0: berbincang bersama John Lukumi masih sangat kokoh sehingga Ronaldo tertangkap offside. Tendangan bebas sudah dilakukan dari tengah kali ini. Coba lagi kali ini Lerma ke belakang kepada Sanchez, masih Kolombia. Santai-santai saja. Ke depan lagi yang dituju tadi maksudnya John Arias. Masih kali ini para pemain diambil oleh pemain Portugal kepada Bruno Fernandes. Kemudian bermain 1-2 bersama Cristiano Ronaldo. Kali ini masih Bruno Fernandes. Coba kali ini ke depan, diarahkan ke sebelah kanan. Masih play on meskipun terjatuh untuk Cristiano Ronaldo. Tapi kali ini masih ada Neto. Ampun, tadi maksudnya yang dituju adalah Cancelo. Tetapi masih terkena para pemain dari Kolombia. Bola kali ini masih berterbangan, tetapi disundul tadi dari belakang oleh Neves ataupun Ruben Dias, sehingga pelanggaran justru bagi tim dari Kolombia karena memang diterjang dari belakang tadi oleh Ruben Dias. Pemain Manchester City ini menerjang pergerakan dari James Rodriguez meskipun masih berada di pertahanan yang sendiri kali ini. Memasuki menit 32, masih skor 0-0 bagi Kolombia dan juga Portugal. Tendangan bebas akan dilakukan dari sebelah kiri John Lukumi. Arahkan kemana gerangan kali ini John Lukumi. Coba mencari kawan, sudah dilakukan ke belakang kepada Camilo Vargas. Kali ini ke sebelah kanan Sanchez kali ini. Ke tengah lagi kepada Gustavo Puerta. Masih Puerta melewati satu pemain dari Portugal. Arahkan ke depan, yang maksud adalah James Rodriguez. Ke tengah lagi kepada Lerma. Masih Lerma. Alirkan kali ke sebelah kiri. Coba bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Menusuk kali ini para pemain Kolombia, berbahaya kali ini. Dihadang satu pemain dari Portugal. Balikan lagi ke belakang kepada Puerta. Masih para pemain Kolombia kali ini. Puerta mencoba melewati satu pemain dari Portugal. Ke tengah lagi kepada John Arias kali ini. John Arias melewati kali ini beberapa pemain dari Portugal. Arahkan ke sebelah kanan. Berbahaya kali ini. Masuki kotak penalti. Tendangan ke kanan. Masih bisa diusir lagi-lagi tadi oleh Ruben Dias. Sayang sekali umpan dari sebelah kanan oleh Santiago Arias tidak menemui kawan, sehingga dengan cekatan tadi Cancelo mampu mengusir bola. Hasilkan saja lemparan ke dalam kali ini. Akankah ada cek VAR terlebih dahulu karena wasit asal Australia Ali Reza Fagani menghentikan pertandingan sementara? Oh, sudah dilakukan lagi kali ini pertandingan. Akan lemparan ke dalam dari sebelah kanan oleh Santiago Arias kali ini. Angkat kedua tangan Santiago Arias ke depan kepada James Rodriguez. Tahan dadas kali ini. Maksudnya tadi umpan lagi, tetapi James Rodriguez bolanya terlalu keluar dan hanya lemparan ke dalam saja kali ini bagi pemain-pemain dari Portugal. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Nuno Mendes. Angkat kedua tangan, kita nantikan Nuno Mendes. Coba diarahkan kemana gerangan ke depan, maksudnya tadi yang tuju adalah Neto, tetapi dinetralkan oleh lini pertahanan dari tim Kolombia. Ke depan lagi kepada Gustavo Puerta kali ini. Masih menguasai bola Puerta, arahkan ke depan. Bermain 1-2 kali ini masih Kolombia. Puerta kali ini ke sebelah kiri kepada Macado. Macado ke belakang lagi kepada John Lukumi, melewati satu pemain dari Portugal kali ini. Ke tengah, berbahaya kali ini Lerma. Coba disergap tadi oleh Bruno Fernandes, tetapi ke sebelah kanan kali ini bola terus mengalir. Bermain 1-2 para pemain Kolombia dari kanan. Coba lagi ke belakang, back pass lagi kepada kiper Camilo Vargas. Hingga menit ke 35 ini skor masih 0-0 bagi kedua kesebelasan. Dan kita nantikan seperti apa, apakah ada gol atau tidak untuk di babak pertama ini.
1: Saudara-saudara Bergar, memasuki menit-menit terakhir babak yang pertama, kami lihat kedua kesebelasan baik Portugal maupun Kolombia terus meningkatkan tempo permainannya. Dan memang jika terjadi gol di babak pertama, tentunya akan berpengaruh besar pada pertandingan babak yang kedua. Namun hingga saat ini pertandingan sudah berlangsung 35 menit 36 detik waktu normal, kedudukan masih tetap 0-0. Kini Kolombia mencoba membangun serangan. Sektor lingkaran tengah, umpan ke depan, terjadi pelanggaran tadi dilakukan oleh pemain belakang nomor punggung 13 dari Portugal, yaitu Renato Veiga, terhadap pemain John Cordoba. Juga demikian dihukum wasit yang membuka pertandingan Ali Reza Fagani dari Australia ini dengan tendangan bebas. Kita nantikan dan lihat pemain-pemain Kolombia asuhan pelatih Nestor Lorenzo dari Argentina ini terus mencoba membombardir serang pertahanan Portugal. Sudah lakukan pendek, sudah kirimkan ke depannya kepada pemain Santiago Arias. Umpan pun kawan, berbahaya, angkat. Oh, satu sentikan bola. Antara umpan dan tembakan tadi agak sedikit kurang jelas saudara, sehingga dengan mudah bola tadi disergap oleh penjaga gawang Diego Costa, penjaga gawang yang masih cukup muda berusia 26 tahun ya, yang berada di klub Porto Portugal ini. Kini Kuasebe sebelumnya pada saat akan dikirimkan tendang sudah ke depan, yang juga adalah Pedro Neto di sana ataupun rekannya, namun salah umpannya saudara-saudara, kandasnya pemain-pemain Kolombia. King bangun serangan.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan untuk Anda siaran langsung Piala Dunia, pertandingan antara Yordania dan juga Argentina pada siang hari ini, dilanjutkan dengan warta berita olahraga relay dari Pro 3. Kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, pendengar, di weekend ini ya. Siang hari di hari Minggu, apakah yang sedang Anda lakukan? Apakah ada yang berkumpul bersama keluarga? Atau lagi berolahraga santai di rumah? Atau ada yang lagi menanam-menanam sayur? Atau juga lagi menghias taman? Ada yang menjalankan kegiatan domestik? Apapun itu ya, semoga hari Anda selalu menyenangkan di penghujung bulan Juni ini. Senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan, dipertemukan dengan orang-orang baik. Ini gak bosan-bosannya ya, doa dipertemukan dengan orang-orang baik ini buat Risna salah satu mantra magis. Asik, mantra magis agar memberikan afirmasi kepada diri kita setiap harinya, dipertemukan dengan orang yang baik, orang yang tulus, bukan orang-orang yang jahat, apalagi orang-orang yang ingin membuat kita gagal. Oke. Nah, masih akan menemani Anda tentunya pada siang hari ini, pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Yeay, seragam baru.
2: Kelas baru.
3: Teman baru.
4: Pernah kepo enggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja, biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
5: Duh, jalan mana yang benar ya? Kiri, kanan, apa lurus saja ya? Aku bertanya saja ya sama orang-orang di sana. Gengsi dong kalau dikira udik. Mana sudah nyasar, telat lagi.
6: Hey, kok bengong? Pikir apa?
5: Kamu. Mimi, kamu tahu tidak arah jalan yang benar ke toko buku?
6: Toko bukunya di jalan seberang. Kamu salah jalan.
5: Ya, ternyata salah jalan.
6: Makanya, malu bertanya sesat di jalan. Jangan malu bertanya. Ide yang hebat pun diperoleh dari bertanya.

Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Layangan Putus adalah sebuah novel fenomenal yang berhasil menyentuh hati banyak pembaca. Novel ini mengisahkan tentang lika-liku rumah tangga yang retak akibat perselingkuhan. Kisah yang diangkat sangat dekat dengan kehidupan nyata, sehingga banyak pembaca yang merasa terhubung dan ikut merasakan emosi tokoh-tokoh di dalamnya. Novel ini berpusat pada kehidupan Kinan, seorang istri yang setia dan penuh pengorbanan. Ia rela meninggalkan karirnya untuk mendukung suaminya Aris meraih kesuksesan. Namun, di balik kehidupan rumah tangga yang tampak sempurna, tersimpan rahasia besar. Aris ternyata berselingkuh dengan sahabat karib Kinan. Pengkhianatan ini membuat dunia Kinan hancur berkeping-keping. Ada beberapa tema utama dalam novel Layangan Putus, di antaranya ialah perselingkuhan. Novel ini secara mendalam mengupas dampak perselingkuhan terhadap sebuah hubungan. Perselingkuhan tidak hanya menghancurkan pernikahan, tetapi juga merusak kepercayaan dan harga diri. Pengorbanan. Kinan menjadi simbol sosok perempuan yang rela berkorban demi keluarga, namun pengorbanannya tidak selalu dihargai. Tema utama lainnya adalah kekecewaan dan pengkhianatan. Kisah ini penuh dengan emosi yang kuat, terutama kekecewaan dan pengkhianatan. Pembaca diajak untuk merasakan sakit hati yang mendalam ketika kepercayaan dikhianati. Tema lainnya adalah perjuangan untuk bangkit. Setelah mengalami kehancuran, Kinan berusaha bangkit dan menemukan kembali jati dirinya. Kisahnya menjadi inspirasi banyak orang yang pernah mengalami pengalaman serupa. Ada beberapa pesan moral dalam novel Layangan Putus, yaitu pentingnya komunikasi. Novel ini menyoroti pentingnya komunikasi dalam sebuah hubungan. Kurangnya komunikasi yang terbuka dan jujur dapat memicu kesalahpahaman dan konflik. Pesan moral lainnya adalah harga diri. Setiap individu berhak mendapatkan rasa hormat dan penghargaan. Jangan pernah merendahkan diri sendiri demi orang lain. Pentingnya mencintai diri sendiri, yaitu setelah mengalami kekecewaan, Kinan belajar untuk mencintai dirinya sendiri dan memulihkan kepercayaan dirinya. Pesan moral lainnya adalah pengampunan. Meskipun sulit, pengampunan adalah kunci untuk mencapai kedamaian batin. Gaya penulisan Mommy Asf dalam novel ini sangat luas dan mudah dipahami. Penggunaan bahasa yang sederhana namun efektif membuat pembaca dapat dengan mudah terbawa dalam alur cerita. Selain itu, deskripsi emosi yang detail membuat pembaca ikut merasakan apa yang dirasakan oleh tokoh-tokoh. Layangan Putus adalah sebuah novel yang menyentuh hati dan membuka mata kita tentang realitas kehidupan rumah tangga. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang cinta, pengorbanan, dan kekuatan untuk bangkit. Kisah Kinan akan terus menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah dalam menghadapi cobaan hidup. Di dalam novel ini terdapat juga emosi yang kuat, karena

Makassar siang ini. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siang hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi-informasi dari portal berita resmi kami di rri.co.id, menemani waktu Anda beristirahat, yang sedang bersantai, menikmati secangkir kopi. Oh, ini kalau ngomongin kopi ya, ini kan kemarin sempat dibahas juga kalau ternyata mengonsumsi kopi itu dianjurkan 2-3 gelas dalam sehari. Tapi perlu diingat, kopinya juga ini harus kopi hitam dan dikurangi juga penggunaan gulanya. Jangan sampai ini disalahartikan gitu ya. Nanti dikiranya satu hari 2-3 gelas, ternyata kopinya kopi susu, kopinya kopi gula aren, atau kopinya butterscotch, atau macam-macam deh ya sekarang jenis kopi gitu. Kita harus lebih peduli lagi, kita harus memperhatikan lagi kandungan dari makan minuman yang kita konsumsi. Untuk apa sih? Ya untuk investasi masa depan kita dong, karena yang paling penting itu adalah kesehatan. Wah, ini kalau udah nyerempet kesehatan, pola makan, jujur Risna sendiri juga masih agaknya sulit begitu ya pendengar untuk bisa menerapkan gaya hidup yang sehat. Tapi kan tetap harus diusahakan dengan memperbanyak minum air putih, itu yang paling mudah. Terus juga jangan lupa untuk makan buah gitu. Buahnya buah apa aja sih yang boleh dikonsumsi ya? Segala jenis buah juga boleh, asalkan dengan porsi yang sesuai. Paling mudah ditemui kan ada buah pisang ataupun juga semangka, bisa juga buah naga, itu banyak ya, di pasar juga banyak, harganya juga cukup terjangkau. Nah, ini kalau ngomongin dari dunia makanan, akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini tuh lagi tren banget istilahnya mukbang. Pendengar pernah dengar istilah tersebut, atau di reels sosial medianya banyak nih muncul konten-konten mukbang, makan-makan besar gitu. Nah, itu namanya mukbang. Nah, kita bakalan bahas nih. Jadi, mukbang ini merupakan fenomena konten digital yang menampilkan seseorang menikmati makanan dalam porsi besar sambil disaksikan banyak penonton. Tren ini berasal dari Korea Selatan yang berhasil menarik perhatian masyarakat dari berbagai negara, salah satunya Indonesia. Istilah mukbang sendiri berasal dari kata gabungan Moknen yang berarti makan dan bangsong yang berarti siaran daring. Simak, kita bakal menyimak nih asal-usul dari fenomena dan juga alasan popularitas dari mukbang. Mukbang sendiri mulai dikenal di Korea Selatan pada akhir 2000-an dan cepat populer berkat internet yang cepat serta platform video. Seiring waktu, tren ini berkembang secara global dan beragam variasi termasuk yang banyak diminati penonton Indonesia. Sebagian penonton ini menikmati mukbang karena memberikan kepuasan visual saat melihat seseorang menyantap makanan dengan lahap. Konten ini juga kerap menghadirkan rasa kebersamaan bagi mereka yang sedang menikmati makanan seorang diri. Namun di sisi lain nih pendengar ya, mukbang sering dikemas dengan unsur hiburan seperti obrolan ringan, humor, atau tantangan makan, di mana rasa penasaran terhadap makanan tertentu dan porsi besar turut membuat tayangan ini diminati banyak penonton. Ini masih akan ada lanjutannya, apa sih dampak dari mukbang? Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Jejak Langkah adalah buku ketiga dari tetralogi terkenal Bumi Manusia karya Pramudia Anantatur. Novel ini melanjutkan kisah Minke, seorang pribumi cerdas yang berjuang menemukan identitas dan tempatnya di tengah cengkraman kolonialisme Belanda di Hindia Belanda pada awal abad ke-20. Setelah kematian istrinya Anneliese, di akhir buku kedua, Anak Semua Bangsa, Minke memasuki babak baru kehidupannya yang penuh gejolak. Ia tidak lagi sekedar seorang murid yang kritis, melainkan seorang pemuda yang mulai aktif bergerak dalam ranah jurnalistik dan pergerakan nasional. Novel ini secara mendalam mengeksplorasi perkembangan pemikiran Minke. Ia pindah ke Batavia, yaitu Jakarta, untuk melanjutkan studinya di Sekolah Kedokteran Stovia. Di sana, Minke bertemu dengan berbagai tokoh dari berbagai latar belakang, termasuk aktivis pergerakan, cendekiawan, dan kaum bumi putra yang tertindas. Interaksi ini memperkaya pandangannya tentang ketidakadilan sosial, penindasan rasial, dan pentingnya pendidikan serta organisasi sebagai alat perjuangan. Minke mulai menulis secara lebih serius untuk Surat Kabar, menggunakan pena sebagai senjatanya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah kolonial dan membangkitkan kesadaran bangsanya. Ia tidak hanya menulis tentang ketidakadilan, tetapi juga tentang pentingnya persatuan dan kemajuan. Melalui tulisannya, ia mencoba menjebatani kesenjangan antara tradisi dan modernitas, serta antara kaum bangsawan dan rakyat jelata. Meskipun fokus utama novel ini adalah pada pergerakan, kisah pribadi Minke juga tidak luput dari sorotan. Ia bertemu dengan perempuan-perempuan kuat yang memberikan pengaruh signifikan dalam hidupnya, termasuk Princess Van Kasiruta dan Aung San Mei, seorang aktivis Tionghoa yang revolusioner. Hubungan-hubungan ini menambah dimensi emosional dalam perjalanan Minke, meski seringkali diwarnai oleh konflik dan tantangan. Minke juga berjuang dengan masalah keluarga dan warisan, mencoba mencari keseimbangan antara aspirasi pribadinya dan tuntutan sosial yang melekat pada dirinya sebagai seorang ningrat yang progresif. Judul Jejak Langkah sangatlah simbolis. Ia menggambarkan Minke yang terus bergerak maju, meninggalkan jejak-jejak pemikiran dan tindakannya di tengah masyarakat yang masih tidur. Setiap langkahnya adalah upaya untuk membangun kesadaran, menginspirasi perlawanan, dan melakukan fondasi bagi masa depan yang lebih baik bagi bangsanya. Novel ini menunjukkan bagaimana satu individu melalui keberanian intelektual dan aktivisme dapat memicu perubahan besar dalam sejarah. Beberapa tema sentral dalam novel ini meliputi pendidikan sebagai alat perjuangan, yakni pentingnya ilmu pengetahuan dan kesadaran untuk melawan penjajahan. Peran pers dan jurnalistik, yaitu kekuatan tulisan dalam menyuarakan kebenaran dan membangkitkan perlawanan. Ada juga identitas nasional, yakni pencarian jati diri bangsa di tengah hegemoni asing. Keadilan sosial, kritik terhadap penindasan rasial dan ekonomi oleh kolonialisme. Dilema pribadi versus pergerakan, yaitu konflik batin Minke antara kehidupan personalnya dan panggilan untuk bergerak. Jejak Langkah adalah sebuah epik tentang pertumbuhan, perjuangan, dan awal mula pergerakan nasional di Indonesia, disajikan melalui lensa kehidupan seorang pemuda visioner. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku, aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
3: Eh, tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
2: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
4: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
2: Iya.
4: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
2: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku. Dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
3: Eh, serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
2: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
3: Astaga, Lia. Jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
2: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
5: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.

0: Dirilis pada tahun 2000, 1000 tahun lamanya merupakan single utama album 1000 tahun milik grup band Jikustik yang digawangi oleh Pongki Barata pada vokal dan gitar, Ica pada bass dan vokal, Dadi pada gitar dan vokal, Adit pada keyboard dan juga Carlo pada drum. 9 tahun kemudian, lagu ini dinyanyikan ulang oleh Sofi Navita yang merupakan istri dari Pongki Barata.
1: Biarkan hati kecilmu bicara.
2: Karena ku yakin.
0: Kemudian pada era milenial, tepatnya pada tahun 2014, lagu ini dinyanyikan ulang oleh seorang penyanyi, yaitu Tulus, dengan aransemen baru. Lagu ini mengisahkan seseorang yang masih setia menunggu pujaan hatinya, karena

Terima kasih pendengar bagi Anda yang masih bersama kami di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Matahari bersinar begitu terik di luar sana bagi Anda yang sedang beraktivitas di luar rumah. Gak bosan-bosannya untuk mengajak menggunakan tabir surya. Melindungi kulit Anda dari paparan langsung sinar matahari. Ini luar biasa ya. Bahkan walaupun sudah di dalam ruangan pun kadang gerahnya masuk ke dalam ruangan. Ini sudah saatnya kita mempersiapkan agar ruangan kita jauh lebih nyaman. Dan tentunya jangan lupa untuk menggunakan pakaian panjang ketika beraktivitas di luar ruangan. Hindari juga pakaian-pakaian berwarna gelap karena itu mudah menyerap sinar matahari dan membuat lebih gerah lagi. Nah, ini lanjut bahas soal mukbang tadi ya. Dari awal mulanya muncul mukbang, kemudian apa sih sebenarnya mukbang itu? Kemudian ini ada dampak dari mukbang bagi kesehatan. Jadi konten mukbang sendiri ini kerap menampilkan makanan yang tinggi kalori, lemak, dan juga gula yang dapat mengaburkan batasan porsi makan sehat kita. Akibatnya penonton sangat rawan terpengaruh untuk mengonsumsi makanan secara berlebihan dalam kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, menonton konten ini secara berlebihan juga memicu rasa cemas akibat penilaian negatif terhadap bentuk tubuh. Selain mengganggu mental, kebiasaan santai tersebut tanpa disadari dapat meningkatkan risiko obesitas. Takut banget nih ya. Nah, lalu gimana sih tipsnya untuk bisa menikmati mukbang ini secara bijak? Kita semua sebagai penikmat mukbang atau penonton dari konten mukbang ini harus bisa membatasi waktu menyaksikan mukbang agar tidak menjadikan kebiasaan yang dilakukan secara berlebihan setiap hari. Penting untuk memahami bahwa tayangan tersebut tidak selalu mencerminkan pola makan yang sehat sesuai dianjurkan oleh ahli. Mukbang ini sebaiknya dinikmati sebagai hiburan dan bukan dijadikan acuan dalam menentukan kebiasaan makan sehari-hari. Selain itu, kita perlu untuk tetap menerapkan pola makan yang seimbang dan juga rutin berolahraga untuk menjaga kesehatan tubuh secara optimal.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: lagu Burung Camar populer di tanah air, yang juga merupakan ikon seorang penyanyi pop wanita Indonesia yang mempopulerkan lagu ini di era 80-an lewat albumnya yang berjudul Burung Camar yang dirilis pada tahun 1985. Vina Dewi Sastaviana Panduwinata alias Vina Panduwinata. Namanya semakin mencuat dengan sebutan Vina si Burung Camar. Lagu ini selanjutnya dinyanyikan ulang oleh Grand Finalist Indonesian Idol, Dallan Tambeng.
1: Tiba-tiba ku tertegun lubuk hatiku tertentu, perah kecil terayun nelayan tua di sana.
0: Dan juga finalis Indonesian Idol, Karen Perui.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Novel Koloni karya Rati Kumala menyajikan sebuah fabel yang unik dan cerdas, mengambil latar dunia semut yang terstruktur dan masif di bawah tanah. Meskipun berfokus pada kehidupan serangga, buku ini adalah sebuah alegori tajam mengenai dinamika kekuasaan, stratifikasi sosial, dan intrik politik yang tak ubahnya terjadi di dunia manusia. Tema utama yang diangkat adalah filosofi yang mengikat kehidupan semut. Semut untuk koloni, koloni untuk semut. Sebuah prinsip yang menempatkan kelangsungan hidup kelompok di atas segalanya, bahkan mengorbankan individu. Pusat konflik dalam koloni adalah persaingan sengit antara dua ekor semut ratu, Ratu Gegana yang tua dan Ratu Darojak yang muda. Di dunia semut, tujuan utama perkawinan dan eksistensi adalah mempertahankan kelangsungan koloni. Hal ini secara langsung terkait dengan status ratu yang merupakan induk dan pilar terpenting karena perannya dalam bereproduksi dan bertelur. Ratu Gegana sebagai ratu yang berkuasa menolak untuk turun tahta, sementara Ratu Darojak berjuang untuk merebut kuasa dan menjadi ratu alfa yang baru. Persaingan ini bukan hanya pertarungan individu, melainkan sebuah pertempuran yang tak terhindarkan antara dua kubu yang mengguncang stabilitas koloni hingga ke akar-akarnya. Perebutan kekuasaan ini memantulkan siklus politik di mana pemimpin lama enggan melepaskan kendali dan generasi baru berjuang untuk reformasi atau posisi dominan. Melalui kacamata koloni semut, Rati Kumala secara satir menyoroti stratifikasi sosial dan sistem kerja yang brutal di masyarakat modern. Dunia semut yang super sibuk dan berstrata digambarkan sebagai tak ubahnya mesin dengan surat cinta untuk budak korporat. Karakter-karakter semut dari pekerja hingga prajurit diprogram untuk menjalankan fungsi spesifik mereka demi kebaikan kolektif, mencerminkan bagaimana individu dalam masyarakat korporat seringkali dipandang hanya sebagai roda penggerak dalam sistem yang lebih besar, kehilangan individualitas dan hanya bertujuan untuk produktivitas. Keteraturan dan sistematisnya kehidupan semut, meskipun tampak efisien, menunjukkan betapa kejamnya sebuah sistem ketika semua tindakan hanya didorong oleh keharusan mempertahankan hierarki dan kelangsungan hidup koloni. Alih-alih kesejahteraan individu, novel ini menyajikan kritik terhadap budaya kerja yang eksploitatif atau otoritarianisme yang melekat dalam organisasi berjenjang. Pada dasarnya, koloni adalah sebuah fabel politik yang menggunakan metafora dunia serangga untuk memantulkan realitas sosial manusia. Dengan mengganti karakter manusia dengan semut, Rati Kumala mampu membahas isu-isu berat seperti perebutan kekuasaan, ambisi yang merusak, dan penindasan sosial dengan cara yang lebih universal dan minim filter emosi. Ini adalah kisah tentang bagaimana intrik dan kekejaman yang sama berulang, baik di bawah tanah maupun di permukaan. Kesimpulannya, Koloni adalah novel yang menyuguhkan kisah fabel yang dalam, mengingatkan pembaca bahwa meskipun dunia semut terlihat kecil dan tersembunyi, sistem mereka adalah cerminan jujur dari kompleksitas dan kebobrokan dalam sistem sosial manusia. Buku ini menantang pembaca untuk merenungkan harga yang harus dibayar oleh individu demi kelangsungan sebuah koloni, entah itu masyarakat, perusahaan, atau negara. Ini adalah kritik yang kuat terhadap obsesi kekuasaan dan hilangnya kemanusiaan demi kepentingan kolektif yang semu. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

94,8 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Dan ini ada informasi terakhir di siang hari ini, pendengar, kami hadirkan untuk Anda, bisa jadi referensi juga nih yang masih bingung kira-kira mau makan siang dengan apa. Boleh banget ini dicoba, yakni olahan dari daging sapi. Kalau orang Sulawesi Selatan, utamanya Makassar, udah gak asing dengan olahan daging ya. Hampir setiap hari kita ketemu dengan coto, palu basah, sop saudara, konro, dan lain sebagainya. Ini kalau ngomongin makanan agak sedikit riskan gitu, riskan lapar lagi terus pengen makan lagi. Nah, ini kalau pendengar sendiri ya, biasanya mengolah daging ini masih sering teksturnya keras ataupun juga tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu, yang kayak di warung-warung, boleh nih diikuti beberapa tips cara untuk memilih daging yang baik dan juga segar sesuai dengan kebutuhan Anda. Karena ternyata bagian-bagian tubuh dari sapi sendiri itu memiliki tekstur daging yang berbeda-beda. Ada yang dari brisketnya, terus juga yang ada di bagian buntutnya pun bisa diolah kan, biasanya di sop buntut. Nah, itu sesuai, harus sesuai dengan peruntukannya gitu, biar dagingnya tuh sesuai juga di lidah. Daging sapi sendiri menjadi salah satu sumber protein hewani yang populer dan juga banyak dikonsumsi masyarakat di berbagai negara. Daging ini umumnya berasal dari otot sapi dan dinilai aman dikonsumsi dalam berbagai olahan makanan. Dilansir dari laman Halodoc, daging sapi memiliki beragam bagian dan juga karakteristik tekstur, cita rasa yang berbeda, di mana perbedaan tersebut membuat setiap potongan daging cocok digunakan untuk teknik pengolahan serta jenis masakan tertentu. Jadi bagian utama daging sapi terdiri dari tenderloin, sirloin, ribeye, kak, serta brisket yang sering dikonsumsi masyarakat. Setiap bagian mempunyai kandungan lemak, tekstur, dan juga serat berbeda sesuai dengan kebutuhan proses memasak berbagai hidangan. Kita mulai ini dari tenderloin atau khas dalam, dikenal memiliki tekstur yang sangat empuk karena mengandung sedikit serat otot. Potongan daging tersebut umum digunakan untuk steak, sate, maupun dipanggang utuh dalam berbagai sajian makanan. Kemudian ada sirloin atau khas luar yang mempunyai tekstur lebih padat dibandingkan dengan tenderloin, namun tetap terasa lezat ketika diolah. Jadi bagian ini biasanya dimanfaatkan untuk steak, tumisan, hingga roast beef dengan cita rasa gurih khas daging sapi. Ada juga namanya bagian ribeye yang berasal dari bagian iga sapi dengan kandungan lemak yang cukup tinggi sehingga menghasilkan rasa gurih yang kaya. Sementara kak atau punuk memiliki banyak jaringan ikat sehingga cocok dimasak lama seperti rendang maupun semur. Ada juga namanya bagian brisket atau sandung lamur yang berasal dari bagian dada sapi. Ini kaya akan kolagen dan menjadi empuk setelah dimasak lama. Potongan ini sering digunakan untuk barbecue, cornet beef, sup, maupun hidangan berkuah dengan rasa khas yang gurih. Kalau untuk lebih lengkapnya nih, daging sapi itu mengandung protein, zat besi, vitamin B12, zinc, kreatin, serta karnosin. Kandungan nutrisi tersebut mendukung pembentukan sel darah merah, fungsi saraf, hingga membantu meningkatkan performa fisik tubuh. Nih, pantas saja kalau orang di Sulawesi Selatan itu fisiknya bagus-bagus karena juga memang konsumsi dari daging merahnya ini cukup intens begitu ya, dengan beragam olahannya disesuaikan dengan cita rasa lokal. Tapi ini juga perlu dipahami dan perlu untuk diingat bersama-sama pendengar bahwasanya konsumsi daging secara berlebihan ini berpotensi untuk meningkatkan risiko penyakit jantung, kanker kolorektal, serta diabetes tipe 2. Namun, konsumsi daging sapi tanpa lemak dalam jumlah wajar tetap dianggap aman sebagai bagian pola makan seimbang. Itulah tadi informasi yang untuk Anda, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini.
1: Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi.

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratiyasari Berita. Belasan dapur MBG di Kabupaten Bone siap running setelah proses administrasi lengkap. Polda Sulsel menggelar Bayangkara Run menjelang HUT Bayangkara. Pendengar, berikut Warta Berita selengkapnya. Donor darah rutin, PMI Sulsel ajak warga jadi pendonor aktif. Selengkapnya, reporter Kristianto melaporkan.
2: Setetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Karena itu PMI Provinsi Sulawesi Selatan bersama PMI Kabupaten Maros terus mengajak masyarakat menjadikan donor darah sebagai kebiasaan rutin. Kegiatan donor darah yang digelar PMI Sulawesi bersama PMI Maros di seputaran komplek PTB mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Rizka, salah seorang pendonor, mengaku telah 8 kali mendonorkan darahnya dan merasakan manfaat positif setelah rutin berdonor.
3: Apa ya, Pak? Karena keseringan memang, Pak. Donor, jadi ini juga badan.
2: Dokter PMI Sulawesi Selatan

0: Kesehatan Dr. Andi Nur Fadila Sam mengatakan donor darah merupakan program rutin PMI untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien di rumah sakit. Ia berharap masyarakat yang telah menjadi pendonor dapat terus mendonorkan darahnya secara berkala, yakni setiap 2 bulan sekali sesuai syarat kesehatan agar kebutuhan darah tetap terpenuhi.
1: Kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat bagi pendonor tentunya dan bisa menyelamatkan nyawa bagi orang lain.
0: Kaparos Andi Davi Samsudin menuturkan bahwa PMI Kabupaten Maros memastikan stok darah di wilayah masih dalam kondisi aman. Namun kegiatan donor darah tetap dilaksanakan secara rutin sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan darah sewaktu-waktu.
2: Kita yang membutuhkan dan masyarakat juga bisa menyumbangkan darahnya, menyalurkan bantuannya kepada yang membutuhkan. Artinya ini kan rutin lah.
0: PMI juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor sukarela sebab satu kantong darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa lebih dari satu pasien.
3: Pamor batu akik meredup, penjualan cincin batu alam masih bertahan. Kita ikuti informasinya bersama Kristianto.
0: Meski demam batu akik telah lama berlalu, penjualan cincin batu alam ternyata masih bertahan. Di sejumlah warung kopi hingga lapak kaki lima, para pedagang tetap setia menawarkan koleksi batu akik kepada para pecinta cincin. Seorang pedagang cincin batu alam, Makmur, mengaku telah menekuni usaha tersebut selama bertahun-tahun. Meski jumlah pembeli tak seramai saat masa kejayaan batu akik, ia tetap bertahan karena kecintaannya terhadap batu akik, sekaligus untuk menjaga tradisi yang telah diwariskan turun-temurun. Menurut Makmur, bagi masyarakat Bukit Makassar, cinta batu alam bukan sekedar aksesori, tapi juga memiliki nilai budaya dan menjadi bagian dari hobi yang hingga kini masih diminati kalangan tertentu.
4: Walaupun bagaimana sudah kurang peminatnya, karena tradisi orang tua kita tidak bisa kita hilangkan, karena ini cincin semacam bagi saya adalah hobi saya sendiri begitu. Jadi kalau perlu ada peminat saya perjualbelikan begitu.
0: Sementara itu Arif, salah seorang pecinta batu akik, mengaku masih tertarik mengoleksi cincin batu alam karena keindahan motif alami yang dimiliki setiap batu. Ia menilai meski tren batu akik meredup, komunitas pecinta batu masih tetap ada. Ia berharap pemerintah daerah bersama pelaku UMKM dan komunitas pecinta batu dapat kembali menggelar pameran atau festival batu akik untuk membangkitkan minat masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi para pengrajin dan pedagang.
5: Melihat kondisi yang sudah meredup, tapi kan ternyata juga banyak ya dijualkan masyarakat yang menjual di warung-warung kopi. Ini kan sebenarnya perlu lagi pemerintah, bagi pengusaha UMKM ini, bagaimana caranya kita menumbuhkan kembali minat untuk mencintai batu-batu ini. Kalau perlu, memang pemerintah kabupaten melalui forum pecinta batu bisa juga melakukan pameran-pameran kembali untuk meningkatkan penghasilan dengan minat untuk kembali mencintai produk-produk cincin-cincin ini lokal.
0: Beragam jenis batu alam dengan corak dan warna yang berbeda masih dipajang. Harga ditawarkan pun bervariasi mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah tergantung jenis kualitas dan keungitan batu.
3: Belasan dapur MBG di Kabupaten Bone siap rawning setelah proses administrasi lengkap. Informasinya bersama Suryani Arifin.
6: Badan Gizi Nasional BGN Kabupaten Bone terus memperluas jangkauan program makan bergizi gratis. Sebanyak 15 dapur baru atau satuan pelayanan pemenuhan gizi kini siap beroperasi, menyusul 36 dapur yang sudah berjalan sebelumnya. Dengan tambahan ini, total dapur gizi di Kabupaten Bone akan mencapai 51 unit. Koordinator wilayah BGN Bone, Andi Muhammad Akbar, menjelaskan, ke-15 dapur baru tersebut saat ini sudah mengantongi surat keputusan Kepala SPPG. Kini menunggu penyelesaian administrasi dari pusat, seperti pencairan dana operasional dan penerbitan virtual akun. Jika seluruh administrasi rampung, dapur-dapur ini dipastikan bisa langsung berjalan.
7: Kalau saya bisa hitung ibu itu persiapan operasional 36 dan kayak operasional itu 36 dan persiapan operasional yang sudah ada penempatan kepala SPPG-nya itu ada 15.
6: Meski target jumlah dapur ke depan masih bersifat dinamis, kehadiran dapur baru ini diharapkan mampu memperluas cakupan penerima manfaat di Kabupaten Bone.
3: Bahtiar, sukses olah pisang kepok dari Pinrang berawal dari modal KUR BRI. Aan Ariska melaporkan.
8: Usaha keripik pisang Bacis asal Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan berhasil menembus pasar retail modern hingga ekspor ke Hong Kong. Produk ini dikenal dengan ciri khas irisan pisang kepok yang sangat tipis, renyah, dan memiliki varian rasa sehat tanpa MSG. Pemilik usaha Bacis, Bahtiar, mengaku sebelum merintis usaha ini dirinya berkarir selama 13 tahun di perusahaan pembiayaan mobil. Namun, melihat potensi besar pisang kepok di Kabupaten Pindrang, ia memutuskan resign dan membangun usaha bersama sang istri sejak tahun 2018.
9: Saya berkarir 13 tahun sampai ke Palcawang, akhirnya melihat potensi yang ada di Kabupaten Pindrang. Kabupaten Pindrang adalah penghasil pisang kepok terbesar di Sulawesi Selatan pada saat itu. Akhirnya saya memilih untuk resign dan coba membangun bisnis dengan istri, mencoba membuat keripik pisang yang memiliki value atau pembeda dengan keripik pisang yang lain. Akhirnya kita pilih pisang yang teksturnya yang besar, terus kita potongannya bulat chips. Yang salah satu value-nya adalah potongannya yang sangat tipis.
8: Bacis terus berkembang, terutama saat pandemi COVID-19. Di tengah banyak usaha yang lesu, Bacis justru memanfaatkan pemasaran digital dan meningkatkan produksi dari 1.000 kemasan menjadi 5.000 kemasan per bulannya. Kini, Bacis memiliki 230 reseller di seluruh Indonesia, masuk ke hampir 200 gerai retail modern di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta mulai menembus pasar ekspor. Dalam perjalanan bisnisnya, dukungan perbankan menjadi salah satu kunci. Bahtiar menyebut Bank BRI sebagai lembaga keuangan pertama yang memberikan kepercayaan melalui kredit usaha rakyat atau KUR senilai 35 juta rupiah pada tahun 2019 sebagai modal awal pengembangan usaha.
9: Kalau awal kami itu mendapat pinjaman, awalnya di Bank BRI. Di Bank BRI itu kreditur kami pertama, saya masih ingat itu bank yang pertama mensupport kami itu adalah Bank BRI di angka 35 juta rupiah.
10: Itu di tahun?
9: Di tahun 2019.
10: Itu menjadi modal awal kan?
9: Modal awal.
10: Modal awal.
9: Modal awal kami dari koperasi-koperasi awalnya. Koperasi-koperasi, alhamdulillah ada kepercayaan dari Bank BRI, baru kita main di perbankan di nilai segitu, di 35 juta. Berarti
8: saat ini, Bacis membutuhkan bahan baku antara 10 hingga 20 ton pisang kepok setiap bulan, sekaligus memberdayakan petani pisang dan kelompok wanita di Kabupaten Pindrang sebagai mitra produksi. Dengan mengusung slogan tipis banget, gurih banget, renyah banget, Bacis kini memperluas pasar sembari membawa misi menghadirkan camilan sehat berbahan dasar buah lokal.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar. Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melakukan edukasi dan teguran kepada pengendara kendaraan roda 3 bak terbuka. Berikut laporan reporter Firdaus Ghaffar.
11: Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Bone melakukan edukasi dan teguran kepada pengendara kendaraan roda 3 bak terbuka yang kedapatan mengangkut penumpang di jalan Polres Bone Wajo. Kasat Lantas Polres Bone melalui Kanit Kamsel Ibda Sasra mengatakan, teguran secara simpatik serta memberikan pemahaman langsung kepada pengendara yang melanggar. Dikatakan, langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko kecelakaan lalu lintas yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Lanjut Sasra, menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang sudah melanggar aturan dan memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Sasra menegaskan, tindakan ini bukan sekedar penindakan pelanggaran melainkan bentuk kepedulian dan rasa kasih sayang kepada masyarakat. Selain itu, ia juga memberikan penjelasan rincian mengenai bahaya yang mengintai jika kendaraan jenis tersebut digunakan untuk mengangkut penumpang. Olehnya itu, risiko menjadi lebih besar jika yang diangkut anak-anak serta tidak memiliki pengamanan yang memadai pada bagian bak kendaraan.
12: Teguran secara simpatik sekaligus memberikan pemahaman langsung kepada pengendara yang melanggar. Langkah ini dilakukan untuk mencegah risiko terjadinya kecelakaan lalu lintas, menggunakan kendaraan bak terbuka untuk mengangkut orang sudah melanggar aturan dan memiliki risiko tinggi menimbulkan kecelakaan. Kami menegaskan bahwa tindakan ini bukan sekedar penindakan pelanggaran, melainkan bentuk kepedulian dan rasa kasih sayang kepada masyarakat. Kami juga memberikan penjelasan rinci mengenai bahaya yang yang mengintai jika kendaraan jenis itu digunakan untuk mengangkut penumpang atau orang.
11: Ditambahkan, Satlantas Polres Bone akan terus melakukan pengawasan dan penyuluhan secara rutin guna meminimalkan pelanggaran serupa di masa mendatang. Langkah ini menjadi upaya menciptakan kondisi lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan lancar di wilayah Kabupaten Bone.
3: Polres Bone resmi buka Kapolres Cup 2026 Mobile Legends, Kapolda Cup dan Kapolri Cup di Aula Sarjana Arya Rencana Mapolres Bone. Kembali reporter Firdaus Ghaffar melaporkan.
11: Polres Bone resmi membuka Kapolres Cup 2026 Mobile Legends, Kapolda Cup dan Kapolri Cup di Aula Sarja Arya Rencana Mapolres Bone. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayonra mengatakan, turnamen tersebut digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 serta diikuti puluhan peserta dari berbagai kalangan khususnya generasi muda pecinta olahraga elektronik e-sport di Kabupaten Bone. Dikatakan, pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri para pejabat utama Polres Bone, panitia pelaksana, peserta turnamen, serta para pendukung yang antusias menyaksikan dimulainya kompetisi. Lanjut Rayendra, melalui turnamen ini Polres Bone ingin memberikan ruang bagi para pemain muda untuk menunjukkan kemampuan terbaik sekaligus membangun karakter yang menjunjung tinggi sportivitas dan kebersamaan, serta ingin memberikan kesempatan kepada para pemain terbaik di Kabupaten Bone untuk menunjukkan kemampuan mereka sekaligus mempersiapkan diri menghadapi kompetisi tingkat polda hingga tingkat nasional. Menurut Rayendra, turnamen ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bayangkara ke-80 sekaligus menjadi ajang pembinaan menuju kompetisi tingkat yang lebih tinggi. Selain itu, tingginya minat generasi muda terhadap e-sport menjadi alasan Polres Bone menghadirkan kompetisi yang sehat, kompetitif, dan mampu melahirkan atlet-atlet e-sport berprestasi.
13: Turnamen yang digelar dalam rangka memeriahkan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 tersebut diikuti puluhan peserta dan berbagai kalangan khususnya generasi muda pecinta olahraga elektronik e-sport di Kabupaten Bone. Pembukaan berlangsung meriah dengan dihadiri para pejabat utama Polres Bone, panitia pelaksana, peserta turnamen, serta para pendukung yang antusias menyaksikan dimulainya kompetisi.
11: Ditambahkan, melalui Kapolres Cup 2026, Mobile Legend Polres Bone berharap semakin mempererat hubungan dengan generasi muda, sekaligus mendukung perkembangan e-sport di Kabupaten Bone sebagai cabang olahraga yang memiliki peluang besar, melahirkan atlet berprestasi hingga tingkat Kapolda Cup dan Kapolri Cup.
3: Sepak bola jalan kaki menjadi salah satu alternatif yang lebih aman bagi pecinta sepak bola di seluruh kalangan masyarakat. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
14: Sepak bola jalan kaki atau walking football kini mulai menarik perhatian masyarakat sebagai salah satu olahraga yang lebih aman dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan usia. Olahraga yang berasal dari Inggris tersebut menghadirkan permainan sepak bola dengan aturan tanpa berlari dan meminimalkan kontak fisik antar pemain sehingga mengurangi risiko cedera, namun tetap memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Ketua Umum Inorga Persatuan Sepak Bola Jalan Kaki Indonesia atau Persejasi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Nasir dalam dialognya bersama RRI menyampaikan, olahraga ini pada awalnya dihadirkan untuk kalangan lansia dan pralansia yang ingin tetap bermain sepak bola dengan lebih aman untuk menjaga kebugaran tubuh. Ia menambahkan, di Sulawesi Selatan, klasifikasi usia peserta kemudian diturunkan hingga usia 25 tahun agar olahraga ini semakin berkembang dan menarik minat masyarakat.
15: Sepak bola berjalan, walking football, itu lahir berawal dari dunia internasional ya, yang habit bola pemain legend di England. Itu pusatnya adalah organisasi UEFA, Walking Football Association, itu FIFA-nya. Itu sudah ribuan klub di sana, dan itu ini termasuk olahraga inklusif untuk pralansia dan lansia. Di Indonesia pun, dari Sulawesi Selatan pun, kami melakukan yang sama, karena ketatnya kalau nomor lomba atau kualifikasi olahraga masyarakat ini, kalau internasional harus yang 50 ke atas. Tapi di kami supaya lebih masif, kami bisa masuk ke usia 25 ke atas gitu.
14: Mama. Ahmad Nasir juga menyampaikan sepak bola jalan kaki telah hadir di Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 dan kini sudah memiliki kepengurusan di 12 kabupaten kota. Olahraga ini juga telah aktif mengikuti berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menambahkan sepak bola jalan kaki akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Polkot Makassar mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Polda Sulsel menggelar Bayangkara Run menjelang HUT Bayangkara. Kita ikuti informasinya bersama Sarifuddin.
16: Menyambut HUT Bayangkara ke-80, Polda Sulawesi Selatan menggelar Bayangkara Run 8K, Star dan Finish di Bundaran Jalan Nusantara, Jalan Riburane, dan Jalan Ujung Pandang, Kota Makassar pagi tadi. Event Bayangkara Run tersebut mengangkat tema Polri untuk Masyarakat, dipimpin Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro, diikuti 3.091 peserta, juga dihadiri Prokopinda Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengungkapkan, Bayangkara Run yang diselenggarakan merupakan bagian dari serentak diselenggarakan di seluruh Indonesia, di seluruh polda se-Indonesia. Irjen Pol Juhandani Raharjo Puro mengatakan, Bayangkara Run dan olahraga bersama yang menghadirkan runner-runner se-Sulawesi Selatan dan masyarakat lainnya dalam mewujudkan masyarakat Sulawesi Selatan kuat, sehat, aman dan kondusif. Polri senantiasa mewujudkan kegiatan yang positif di tengah masyarakat sebagai bentuk kebersamaan dalam pemeliharaan keamanan masyarakat di Sulawesi Selatan.
17: Bayangkara Run dan olahraga bersama ini bukan sekedar hanya olahraga, namun lebih lanjut ini menjadi simbol erat hubungan antara Polri dan seluruh masyarakat melalui kegiatan ini. Kami ingin menunjukkan bahwa kami hadir tidak hanya sebagai aparat penegak hukum, tetapi juga sebagai sahabatnya masyarakat yang senantiasa hadir dalam setiap aktivitas positif, mendukung gaya hidup sehat, mempererat silaturahmi, serta membangun kepercayaan. Semoga kegiatan ini menjadi momentum untuk semakin mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat.
16: Bayangkara Run merayakan HUT Bayangkara ke-80, penyelenggara menyediakan hadiah-hadiah utama dan hadiah menarik bagi peserta yang beruntung. Hadiah event Bayangkara Run tersebut 4 hadiah umrah, 2 unit sepeda motor, motor listrik 2 unit, 5 sepeda listrik, 10 unit sepeda, dan puluhan hadiah hiburan. Penyelenggara juga menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis, sarapan pagi kuliner Makassar gratis, untuk memberdayakan pedagang kaki lima.
18: Jadi
19: informasi haji

0: Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda informasi Haji 1447 Hijriah. Jemaah Haji asal Sultra dipulangkan bertahap ke daerahnya. Kita ikuti informasinya bersama Syarifuddin.
1: Setelah dipulangkan dari Tanah Suci, usai menunaikan ibadah haji oleh Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Makassar kemarin, dua kloter jemaah haji asal Sulawesi Tenggara menjalani pemulangan ke daerahnya masing-masing secara bertahap. Jemaah haji asal daerah Kolaka dan jemaah haji asal Buton diterbangkan hari ini. Sementara jemaah haji asal daerah Kolaka Utara diberangkatkan tadi malam melalui darat dan laut. Bupati Kolaka Utara Nur Rahman Umar mengatakan perjalanan jemaah haji asal Kabupaten Kolaka Utara melaksanakan ibadah haji yang melelahkan, namun perjuangan jemaah haji tiba di tanah air untuk dipulangkan ke daerah masih berlanjut. Menurut Nur Rahman Umar, jemaah haji asal Kolaka Utara dipulangkan melalui darat melewati Siwa, kemudian melalui penyeberangan laut untuk kembali naik bus hingga sampai di lokasi penerimaan jemaah haji di Kabupaten Kolaka Utara.
2: Dalam perjalanannya ini, ya karena kita banyak tahapannya dari Siwa, Siwa ke Peri, nanti di Peri akan dijemput oleh petugas termasuk pemerintah daerah, baru pelepasan penerimaan kepada keluarga masing-masing. Nah, baru selesai pada saat itu, maka selesailah tugas daripada pemerintah daerah bersama dengan panitia haji.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 431 yang tergabung dalam kloter 35 dan kloter 36 jemaah haji Provinsi Sulawesi Tenggara pemberangkatan embarkasi Makassar, sementara jemaah haji Sulawesi Tenggara sebanyak 5 kloter dan tersisa 1 kloter baru akan diterbangkan esok pagi hari dari Tanah Suci.
3: Demikian informasi haji 1447 Hijriah Debarkasi Makassar. Labbaik la syarik.

Sekian warta berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan juga App Store.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Warta berita siang ini telah kami hadirkan untuk Anda. Selanjutnya ada 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Di 0821-333-3944 kami mengundang Anda untuk bergabung pada siang hari ini pendengar. Di hari Minggu ini ya, yang akhir pekan begitu cerah cuaca di luar sana, sangat berapi-api. Jangan lupa untuk terus minum air putih, jangan sampai kita dehidrasi gitu ya. Nah, siang hari ini Risna bakalan aja pendengar buat bahas makanan apa sih yang banyak orang suka tapi pendengar gak suka. Nah, apa tuh kira-kira? Mungkin ada nih yang gak suka bakso padahal orang lain suka, atau pendengar gak suka sama daging sapi padahal orang lain suka banget, atau juga ada yang gak bisa makan telur padahal banyak orang yang suka telur. Boleh dong sharing sama kita ya di 0821-333-3944. Lagunya siang hari ini ada Aku Sayang Kamu, Iwan Fals, Sekitar Kita, Krakatau, Sungguh Ku Tak Percaya dari Ozi Syahputra. Kita terima dulu telepon berikut ini yang sudah memanggil-manggil ya, mendaringkan telepon kami. Bentar, sabar dulu. Halo, assalamualaikum. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. 100% Indonesia.
2: 100% Indonesia. Ekspresikan karya, banggakan Risna.
1: Kok banggakan Risna? Tapi ya nggak apa-apa. Terima kasih Indonesia sudah membanggakan ya. Saya. Terima kasih. Ya. Ini dengan
2: yang Bobby Risna.
1: Nah, Pak Bobby udah lama kita nggak bersua di udara ya. Ini dari mana aja?
2: Nggak kemana-mana, di rumah aja karena ya begitulah, susah nembus.
1: Oh, susah nembus.
2: Iya, kemarin juga saya mau tembus ya, nggak bisa juga tembus sih kemarin.
1: Tapi alhamdulillah ya, hari ini bisa bergabung.
2: Bisa bergabung kembali.
1: Gimana nih cuacanya di Polman? Saya tebak dulu, kayaknya panas banget ya.
2: Iya, kalau di Polman itu panas, panas banget ini. Belum pernah hujan.
1: Iya, jarang banget hujan di Polman akhir-akhir ini.
2: Jarang ini hujan di Polman. Ya, palingan kalau bukan gerimis ya itu, cuma itu nih, gerimis lagi.
1: Tapi nggak ada angin ini kan, angin yang bawa terbang pasir-pasir, sampah-sampah gitu, nggak ada, jadi.
2: Kalau angin banyak, kencang angin juga. Beberapa hari yang lalu tempat berterbangan sampah-sampah.
1: Deh, sesana itu kodong sudah panas. Tommy, banyak Tommy pasir.
2: Iya, pasir, banyak debu-debu yang berterbangan.
1: Iya, jadi harus pakai masker nah, Pak Bobby, kalau kemana-mana, Ki.
2: Insya Allah.
1: Iya. Oke, Pak Bobby, kalau kita ini ada enggak sih makanan yang orang lain suka sekali tapi kita enggak suka?
2: Kalau saya sih suka makan bakso. Tapi kalau yang apa namanya, yang daging-daging yang lainnya diolah-olah yang lain enggak suka.
1: Oh, jadi enggak suka coto, enggak suka palu basah.
2: Iya. Enggak suka itu.
1: Wah.
2: Bakso sih ya lancar.
1: Kalau bakso lancar.
2: Iya.
1: Unik juga ini ya, Pak Bobby enggak suka olahan daging coto, ya, palu basah, sok saudara.
2: Bakso ya, cuma ya lancar sih kalau bakso. Dulu itu mengheran, kalau saya itu dulu mengheran, heran banyak orang yang heran karena dulu kan bakso saya tidak suka. Setelah saya makan malah ketagihan.
1: Oh, ternyata gitu. Awalnya dari coba-coba, ternyata keterusan.
2: Ya, ketagihan sama bakso.
1: Begitu ya. Oke, lagunya mau request apa nih Pak Bobby? Ada Aku Sayang Kamu dari Iwan Fals, Sekitar Kita Krakatau.
2: Itu saja, Aku Sayang Rizna.
1: Oke, lagunya mau buat siapa ini Pak Bobby?
2: Ya, menyapa buat Pak Abdullah Tewang, ada Pak Kapur, Bang Anwar, ada Ica Indah, Tika Yuda, Ina, Arfa, Bunda Sofi, apa kabar Bunda, sehat selalu ya. Prasiana Yatir, Ina Kristalara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Puan Datu, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, ada Andianisa bersama Pak Hakim, Raya Sari, Kak Yani, Kak Nurmina. Kemudian siapa lagi? Ada Ibu Wahida, ada Ibu Sumi, Kak Uki, siapa lagi yang satu ya? Aku lupa.
1: Siapa tuh?
2: Pokoknya semuanya deh, tanpa terkecuali. Saya nggak ingat ini, mohon maaf ya.
1: Oke deh.
2: Besok lah. Oke Rizna, lanjut tugas Ki.
1: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Pak Bobby ya. Oke, boleh juga nih bagi Anda pendengar yang ingin bergabung melalui WhatsApp di 0821-3333-944. Nah, kalau Rizna nih, makanan yang orang lain suka banget tapi Rizna kurang suka, yaitu jengkol dan pete. Aduh, kalau udah ketemu sama diolahan masakan itu, mending Rizna tahan diri aja dulu. Padahal orang rumah gitu ya, ibu juga sering gitu olah jengkol maupun pete, tapi memang kurang cocok aja, atau mungkin belum dapet feel-nya gitu. Oke, kita terima telepon, ada Kak Sinta di MU. Halo, Assalamualaikum.
3: Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Ekspresikan karya bangga kan Indonesia. Kak Sinta, bagaimana ini kondisinya, kabarnya?
3: Baik-baik, dari tadi pulang jalan-jalan pagi.
1: Nah, ini lagi ngapain sekarang?
3: Lagi habis bobo-bobo.
1: Habis bobo-bobo, emang siang-siang enaknya bobo-bobo. Benar. Udah makan siang tapi ya?
3: Udah ya, sudah lah.
1: Udah dong, udah mau jam 3 ini. Kalau Kak Sinta nih, ada gak sih makanan yang orang lain suka banget tapi Kak Sinta kurang suka?
3: Apa enggak ada, cuma suka.
1: Jengkol pete juga suka?
3: Kalau jengkol enggak pernah makan, memang pete sih.
1: Oh, harus Ki coba tahu makan jengkol.
3: Tapi enggak pernah beli kayak gitu, enggak pernah buat jengkol, hanya pete aja.
1: Tapi cocok sih Ki, kalau pete enak sih.
3: Enak ya.
1: Enak, suka enak banget kayaknya ini Kak Sinta ya. Lagunya mau request sama nih Kak Sinta, ada Aku Sayang Kamu Iwan Fals, Sekitar Kita Krakatau, Sungguh Ku Tak Percaya Ozi Syahputra. Mau Ki yang mana?
3: Ozi Syahputra.
1: Ozi Syahputra, Sungguh Ku Tak Percaya. Lagunya mau buat siapa?
3: Siapa tuh tadi?
1: Pak Bobby di Polman.
3: Iya Pak Bobby, salam kenal Pak Bobby. Kita dengan Kak Rosdiana Yasir, Kamsia Maesa, terus Ulia Ape, Tantri, Ahmad Yani, Nurmina M. Nur, Bunda Sopi, terus apa lagi, Rustam Priyaharap. Terus ini Dimas, Mbak Dewi dan Nompo, Abdul Salam, terus Uki, Lama, terus Prasul di MU juga, dan teman-teman Edwan Batu, Fabulous, Padin, semua-semuanya yang lagi monitor.
1: Iya.
3: Dan semuanya selamat sore.
1: Selamat sore. Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Sinta. Ini kita menyapa lagi nih, ada warga dari Pau Pau. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Risna Supratio.
1: Supratio, wow, terima kasih. Bunda, gimana hari ini?
4: Alhamdulillah kelihatan itu agak-agak mendung. Tadi sempat ada gerimis ya.
1: Emang iya? Jam berapa iya. tuh gerimisnya?
4: Jam-jam sebelum jam 2.
1: Loh.
4: Iya, tapi enggak berarti. Tapi kelihatan tuh di luar di jalan itu pasir-pasir kan kental kalau habis kena hujan gerimis begitu kan kelihatan.
1: Benar.
4: Ya, tapi saya di dalam rumah enggak merasakan.
1: Iya. Itu sepertinya hanya mengguyur untuk wilayah Pau-Pau saja ya.
4: Mungkin ya.
1: Iya, bisa jadi begitu, hujan-hujan lewat
4: iya.
1: gitu.
4: Iya, cuma sekedar lewat aja.
1: Benar. Bunda, kalau kita ada enggak sih makanan yang orang lain tuh suka banget tapi kalau Bunda kurang suka?
4: Rasanya enggak ada, saya itu makanan semua suka.
1: Ah, yang benar.
4: Iya. Kalau seperti kalau sayur pare kan pahit.
1: Pahit.
4: Ya.
1: Banyak
4: yang tidak suka, tapi kalau saya suka.
1: Oke.
4: Terus apa ya? Coto, kondro itu semua suka, cuma dikurangi.
1: Oke.
4: Kalau makanan yang orang suka atau tidak suka, perasaan saya enggak ada.
1: Benar nih.
4: Iya.
1: Oh, okay. Daging kuda juga makan.
4: Oh, iya. sorry. Sorry, enggak, belum pernah seumur umur enggak pernah.
1: Belum pernah coba.
4: Pernah sekali waktu ada teman Akika cucunya. Kebetulan memang beliau ini orang jadi ponto. Jadi disiapkan di meja, tapi itu baiknya karena ada yang menunggu di meja ini disampaikan bahwa ini kuda ya.
1: Jadi kita
4: tidak terbiasa kan?
1: Betul.
4: Kita tidak terbiasa. Jadi ya dihindari lah karena memang seumur-umur tidak pernah merasakan bagaimana kalau masakan dari daging kuda. Iya.
1: Gitu.
4: Bagus, nah, mengingatkan.
1: Iya dong, soalnya juga kalau daging kuda kayaknya masih ini ya, apa, gak semua orang gitu pernah mencoba.
4: Iya betul. Kalau di keluarga saya itu sama sekali gak ada yang pernah merasakan bagaimana sih kalau masakan dari daging kuda.
1: Oke.
4: Gak pernah, ya. Kita satu mobil, kita sekeluarga mau ke Kabupaten Kepulauan Selayar, mampirlah di warung. Diingatkan, pokoknya kalau makan nanya ya, karena di sini itu umumnya daging kuda.
1: Iya.
4: Jadi kita tidak, karena siapa tahu kita tanpa sadar kita makan ternyata kita tak cocok, artinya enggak karena memang belum terbiasa ya. Iya. Itu.
1: Baik, Bunda. Request lagu dulu, mau lagunya siapa ini?
4: Apa yang disiapkan lagi?
1: Ada lagu Aku Sayang Kamu Iwan Fals, Sekitar Kita Krakatau, Sungguh Ku Tak Percaya Ozi Syaputra.
4: Krakatau,
1: Sekitar Kita. Lagunya buat siapa ini?
4: Iya, lagunya saya pertama dengar tadi ada Sinta di MU. Kasih sepanya, tadi lupa buat Tantri di Pare, ada Pak Bobby juga. Lalu ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina M. Nur. Ada kemudian Ruta Prahara di Kabupaten Endrekang, ada Ama Marita, lalu ada Wahida Martawati, lalu kemudian ada Rosdiana Yasir, ada Tamsia Maesar, ada Pak Abdullah Sewang, kemudian ada Denompo juga, ada Opadin, ada Ina Kristalara di Kabupaten Maros. Pokoknya semuanya deh tanpa terkecuali pendengar 31 selamat siang semuanya, nikmati hari minggunya.
1: Betul.
4: Untuk Ananda Risna, silakan dilanjut tugasnya.
1: Terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita akan menerima lagi telepon berikut ini. Ada Pak Edi Saputra di Cikawang. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Adik Risna.
1: Iya, Pak Edi. Bisa kita tagline-nya ini 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Coba Ki Bede.
5: Apa itu nih?
1: 100% Indonesia.
5: Banggakan Indonesia. Apa Ji?
1: Ekspresikan karya.
5: Banggakan Indonesia.
1: Yeay, luar biasa. Pak Edi, kalau kita sendiri ada tidak sih makanan yang orang lain suka sekali tapi kita tidak suka?
5: Biar sayur kak, biar sayur Andiris.
1: Iya, boleh. Sayur apa yang tidak kita suka?
5: Kalau saya Andirisna, apa ya?
1: Apa itu?
5: Itu sayur yang pahit sekali ya, Dirisna.
1: Sawi hijau.
5: Iya, itu kan.
1: Oh, adik. Kurang suka Ki, itu.
5: Iya.
1: Okay. Kalau makanan yang lain enggak ada, Ji? Ikan, telur, semua suka.
5: Saya paling suka bakso, Dirisna.
1: Oh, bakso.
5: Iya.
1: Di mana bakso paling enak di Takalar?
5: Di situ di depannya rumah sakit Panjung Adengal ya, Dir.
1: Nah, boleh nih pendengar ya, bagi Anda yang sedang berada di Takalar dan ingin mencoba bakso yang enak, bisa datang ke tempat rekomendasinya Pak Edi Cikowang ini tadi. Di mana tadi?
5: Iya,
1: di depan
5: rumah sakit Haji Pajung Adengale.
1: Di depan rumah sakit Pajung Haji Adengale di Takalar. Oke deh. Lagunya mereka siapa Pak Edi? Mau ikut apa nih? Ada Aku Sayang Kamu Iwan Fals, Sekitar Kita Krakatau, Sungguh Ku Tak Percaya Ozi Syahputra.
5: Ya itu Ozi Syahputra.
1: Ozi Syahputra. Ini lagunya mau buat siapa nih?
5: Buat yang baru lewat Bunda Sophie di Pau Pau. Dewi di Bulu Kunyi.
1: Iya.
5: Desa Denas tadi Ciko Wang ada Rizna.
1: Iya.
5: Pak Hasan di Macini Parang. Andi Anissa di Wantana. Semuanya ada Rizna tanpa kecuali.
1: Iya. Terima kasih Pak Edi.
5: Rizna, semoga saya selalu bersama keluarga ini ada Rizna.
1: Amin. Kita juga sehat selalu Ki.
5: Amin. Salam Rizna. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar, kita akan jeda terlebih dahulu. Kami hadirkan lagu yang telah Anda request. Ada Aku Sayang Kamu Iwan Fals, Sekitar Kita dari Krakatau.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, cek fakta Pro 1 pada siang hari ini dengan judul tautan pendaftaran bantuan PKH 1,7 juta rupiah dari Kemensos. Beredar, sebuah unggahan di media sosial tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan 2026 dari Kementerian Sosial atau Kemensos. Masyarakat yang mendaftar akan memperoleh bantuan senilai 1,7 juta per orang. Faktanya, klaim tautan pendaftaran bantuan sosial atau Bansos Program Keluarga Harapan PKH 2026 dari Kementerian Sosial adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, Kementerian Sosial atau Kemensos memastikan tidak pernah membagikan situs atau tautan tertentu sebagai akses pendaftaran Bansos PKH. Pendaftaran hanya bisa dilakukan melalui pendataan DTSN lewat kelurahan atau usulan mandiri di aplikasi Cek Bansos. Unggahannya mengatasnamakan Kemensos dan menyertakan tautan pendaftaran bantuan PKH justru terindikasi sebagai modus pencurian data pribadi atau phishing. Itulah tadi Cek Fakta Pro 1.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, lengkap sudah perjumpaan kita pada sore hari ini setelah saya menemani Anda mulai pukul 10 waktu Indonesia Tengah hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Jangan khawatir, tentunya 100% Indonesia masih akan bersama Anda hingga jelang pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti bersama rekan kami Hermala Sari atau Mori pada sore hari ini. Saya Sasa Pratia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oh ya, jangan lupa kita membahasnya mengenai makanan apa sih yang orang lain suka banget tapi kita nggak suka. Bye-bye.

0: 100% Indonesia.
1: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan kembali menemani Anda bersama Mori di program 100% Indonesia. Tentunya topik kita kali ini tadi sudah dibahas bersama rekan Mori, yaitu Rizna. Katanya topiknya makanan yang banyak disukai tapi pendengar gak suka nih. Kira-kira makanan apa nih? Mungkin pendengar bisa sharing-sharing ataupun berpartisipasi untuk berbagi tentang topik kita di pagi, di siang hari ini. Tentunya pendengar bisa bergabung melalui line telepon ataupun WhatsApp kami di 082133339440 ataupun juga bisa melalui line telepon kami dengan nomor yang sama. Dan jangan lupa juga kunjungi portal berita kami di rri.co.id nih untuk menemani sore Anda ataupun aktivitas Anda untuk mendapatkan berita-berita terupdate langsung dari reporter RRI se-Indonesia. Dan tentunya jangan lupa juga kunjungi sosial media kami melalui Instagram, TikTok, Facebook di RRI Pro 1 Makassar. Dan tentunya setiap siaran kami ditayangkan langsung secara live di YouTube kami, tentunya Pro 1 RRI Makassar. Nah, sekarang tanpa kita berlama-lama lagi nih, sudah banyak yang antri untuk bergabung di 100% edisi 28 Juni 2026. Kita coba angkat dulu teleponnya dari Ibu Wahida nih. Halo, assalamualaikum Ibu Wahida.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mori. Lama ya Mbak Mori bermuncul.
1: Iya Ibu, bagaimana kabarnya Ibu Wahida?
2: Alhamdulillah baik Mbak Mori.
1: Alhamdulillah. Ibu Wahida, kita di sore hari ini bahasnya topiknya tentang ini nih, kalau katanya tadi tuh makanan yang banyak disukai orang tapi Ibu Wahida sendiri nggak terlalu suka.
2: Mungkin tidak, karena belum coba ya, sama seperti tadi Bunda Sofi itu belum pernah coba itu kuda.
1: Kuda? Daging kuda?
2: Iya, daging kuda.
1: Iya betul, Mori juga belum pernah coba sih. Katanya ada apa soto kuda ya, coto kuda atau apa gitu yang
2: coto kuda, biasa dibikin coto kuda.
1: Itu di daerah Jeneponto ya kalau nggak salah.
2: Jeneponto.
1: Itu Mori juga belum pernah coba sih. Berarti mungkin karena belum coba ya Ibu Haida ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa cobain bareng ya Bu.
2: Iya betul.
1: Baik Ibu Wahida, mau untuk menemani sore harinya Ibu Wahida nih, Ibu mau pilih lagu apa? Ada lagunya Titu Cinta Aku Gila, Tulus Hati-Hati di Jalan, lalu ada Papinka Di Mana Hatimu.
2: Yang pertama deh,
1: Cinta Aku Tika. Gila Titu Tika Tiwi. Baik, lagunya buat siapa Ibu Wahida?
2: Tadi ada Bunda Sofi, makasih selalu sapaannya Bunda. Terus ada Kak Rosdiana Yasir, Kak Samsia Maisar. Terus buat Kak Ina Kristalara, Kak Uki, Kak Nurmina bareng Kak Yani, Kak Sinta di MU, ada Amadi Kaltim, Ibu Tantri, Kak Uli, ada Adik Putri, terus ada Pak Arfa, Pak Aldi, apalagi Pak Pong Datu, Pak Bobby, Ibu Dewi, Ibu Sri Dewi, ada Dimas, ada Pak Arjuna, ada siapa lagi ya, buat semua fans media tanpa terkecuali, makasih Mbak Mori.
1: Iya, sama-sama Ibu Wahida. Baik, itu dari Ibu Wahida yang sudah bergabung. Sekarang ada Pak Zuldengnai di Nrekang nih. Halo, assalamualaikum Pak Zul.
3: Halo, Kak Mori.
1: Iya, bagaimana kabarnya Pak Zul?
3: Alhamdulillah, kabar ya sudah mendingan baik sih.
1: Alhamdulillah, semoga abis ini semakin membaik ya.
3: Gimana kabarnya? Karena kan baru-baru ini jarang siaran.
1: Bukan jarang siaran sih, lebih tepatnya lebih sering di ruang rindu.
3: Oh, begitu.
1: Iya. Kalau Mori alhamdulillah baik.
3: Pentas yang selalu dirindukan.
1: Baik, kan, Pak Zul, sekarang kita mau bahas topik nih di 100%. Topiknya makanan yang banyak orang suka, tapi dari Pak Zul sendiri nggak terlalu suka atau nggak berminat.
3: Kalau saya tidak terlalu berminat makan kapurung. Tahu nggak kapurung?
1: Tahu. Oke, kenapa itu nggak suka kapurung?
3: Itu karena tahu tekstur, kalau kuahnya saya senang, apalagi kalau ada sambalnya, tapi untuk saat ini saya nggak bisa makan sambal dulu.
1: Oke, berarti
3: karena asam lambung.
1: Berarti memang
3: kalau kuahnya saya suka, cuman itu yang apa namanya, yang kenyal-kenyal itu sagunya saya nggak suka, nggak terlalu senang.
1: Karena sagunya ini yang nggak disuka, tapi kuahnya suka.
3: Iya betul, kuahnya saya suka sih.
1: Baik, berarti makan kuahnya saja habis ini ya Pak Zul.
3: Iya, diambil kan pipet tuh bagi
1: baiklah, Pak Zul mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Tulus Hati-Hati di Jalan, Papinka di Mana Hatimu, lalu ada lagunya Peter Pan Kisah Cintaku.
3: Oh, Peter Pan.
1: Baik, mau dipersiapkan. Silakan menyapa Pak Zul.
3: Buat siapa yang baru lewat itu, Kak?
1: Dengan Ibu Wahida.
3: Ibu Wahida, terus ada Kak Sinta di MU, kemudian ada Andi Anissa di Bantaeng bersama Pak Hakim, kemudian ada Ali di Malingkeri, ada Dimas di Bolangi, Tika di Sabang, ada Aulia Putri yang cantik jelita. Oke, dan semuanya Mika Mori tanpa terkecuali.
1: Baik, buat terima kasih Pak Zul.
3: Sehat selalu.
1: Baik,
3: buat Kak Mori sehat selalu dan makin cantik selalu.
1: Amin. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Zul sudah bergabung. Dan ini kita selanjutnya ada lagi yang bergabung. Kita angkat dulu teleponnya dari siapa nih? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Iya, dengan istrinya Pak Hakim ini.
4: Iya betul itu adik.
1: Baik, bagaimana kabarnya Bunda?
4: Alhamdulillah panas.
1: Alhamdulillah panas.
4: Cantik.
1: Iya, di sini juga panas sepertinya Bunda.
4: Sehat-sehat Ciki.
1: Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda gimana sama Pak Hakim?
4: Santai.
1: Oh, duduk-duduk santai, enaknya duduk-duduk santai sambil dengarkan siaran 100%.
4: Iya, betul adik.
1: Betul. Bunda.
4: Iya.
1: Bunda, ini topik kita nih. Bunda suka makanan apa yang banyak orang suka tapi Bunda enggak suka nih?
4: Ya, kuda.
1: Oh,
4: suka ji.
1: Oh, kuda.
4: Ya, enak ki. Kudanya bedeng.
1: Oh, kudanya enak, tapi enggak suka.
4: Dagingnya suka ji. Ada jual coto sini, Mbak, Dek.
1: Iya, tapi Bunda kan itu kan banyak orang suka, tapi Bunda suka atau enggak?
4: Suka semua.
1: Ih, kan yang ditanya yang enggak Bunda suka.
4: Apanya tidak suka?
1: Makanan yang enggak Bunda suka, tapi banyak orang suka.
4: Saya suka deh, semua deh.
1: Oh, semuanya disuka, enggak ada yang enggak disuka ya Bunda?
4: Iya, suka semua deh.
1: Ih, apalagi Pak Hakim disuka sekali ya Bunda.
4: Iya, ini suka sih ya, obat itu bedeng. Obat tensi.
1: Oh.
4: Obat semua itu.
1: Hmm, Baik. Iya. Jadi banyak manfaatnya Bunda ya.
4: Iya.
1: Baik, Bunda mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan, Papinka, Di Mana Hatimu, lalu Hati-hati di Jalan. Kan lagi di rumah, Bunda.
4: Ya rumah sih, tapi malas kak keluar.
1: Iya, terus kenapa dibilang hati-hati di jalan? Siapa yang di jalan?
4: Kita mau hati-hati di jalan.
1: Baik, Bunda, hati-hati di jalannya buat siapa, Bunda?
4: Buat Imas, Kepalsung, Aulia, Indah Shopping di Cirebone, Pak Lukus, Pak Bobby, Pak Yusuf, siapa lagi ya? Puan Gato, Noalam, Pak Abdul Sewan, siapa lagi ya? Pak Drapur, siapa lagi? Pak Adil, Ina, Akpa, Saraya, Ina Saraya, Ranto, Dewi, siapa lagi ya? Seri Sinta, siapa lagi ya? Desi, siapa lagi? Edi Saputra, siapa lagi ya? Semuanya paling dede. Biasanya buat pakimku sholat, tunggu sholat asar. Buat Mori, selamat tugas ki, hati-hati ki pulang deh.
1: Iya.
4: Jangan lupa makan sore ya, Assalamualaikum.
1: Baik, terima kasih Bunda, Bunda juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda sudah bergabung. Jadi tadi dari kalau Bunda dia semuanya disuka nih. Nah kalau dari Ibu Dewi di Takalar nih, kira-kira apa nih makanan yang gak disuka tapi banyak yang suka? Halo, Assalamualaikum Ibu Dewi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
5: Alhamdulillah baik, cuma gak gerah sekali, tidak ada sekali mendung-mendung.
1: Oh, di Makassar kayaknya juga sama gerah sekali. Kayaknya kalau nggak ada mendung-mendung, mending di dalam rumah, di depan kipas gitu.
5: Di depan radio pakai ini.
1: Oh, di depan radionya ada kipas. Ini dengan Kak Dewi di Takalar nih. Kita hari ini topiknya makanan yang banyak orang suka tapi Kak Dewi nggak suka.
5: Kalau saya itu ikan cakalang.
1: Ikan, padahal ikan cakalang tuh enak. Kenapa Kak Dewi nggak suka ikan cakalang?
5: Ada ciri apa? Ada rasanya itu yang tidak suka. Apalagi itu yang kayak hitam-hitam. Apa itu dianunya nih? Jadi ikan cakalang.
1: Iya betul.
5: Tidak enak sekali di leher saya. Baru orang lain itu nggak suka ini.
1: Jadi karena ada rasa khasnya ini yang bikin Kak Dewi nggak suka ya?
5: Kayak kurang enak di leher.
1: Oke.
5: Tapi kalau digoreng atau di apa itu enak kulihat orang, tapi saya tidak bisa.
1: Mungkin memang selera orang berbeda-beda ya Kak Dewi ya. Nggak apa-apa, itu nggak masalah. Yang penting pernah nyobain dan akhirnya tahu, oh kayaknya saya nggak cocok dengan ikan cakalang. Baik.
5: Dan gue rasa gatal-gatalnya itu cakalang.
1: Iya betul sih. Kalau Mori sih, kalau cakalang itu memang enaknya yang dijadikan sambal ikan cakalang biasanya. Nah itu memang sih ada khas dari dagingnya itu, tapi ya itulah khasnya ini yang bikin menarik. Baiklah Kak Dewi, Kak Dewi
5: pertanyaannya Bunda nggak terlalu suka itu.
1: Nggak apa-apa, karena banyak kok setiap orang punya. Kalau Mori sendiri saja, kalau ikan lebih kurang sukanya ikan bandeng.
5: Banyak tulangnya.
1: Oh iya betul, karena itu salah satu alasannya. Baiklah Kak Dewi, mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Papinka, Di Mana Hatimu, Tiara Andini, Janji Setia, lalu ada Mike Mohede.
5: Janji Setia.
1: Lagunya buat siapa Kak Dewi?
5: Setia pada Prosatu.
1: Masya Allah. Lalu
5: buat yang baru lewat, semuanya, ada Edisa Putra sama Risa di Cikoang, ada siapa lagi yang baru lewat, ada Mbak Sinta di MU.
1: Baik.
5: Yang baru-baru lewat ini enggak kuingat siapa. Ada Ibu Anissa, ada Pak Radin, ada Mbak Nur di Maros, Pak Arfa di Selayar, Bang Adi, ada Fadil sama Adi Dimas, ada Mbak Tantri sama Hesti, Pak Mustaham, Mbak Rosdiana Yasir, Din Nompo, Pak Ahmad Yani dan Nurmin M. Nur, Pak Sewa, Mbak Serli, Pak Sinta di MU, ada Bunda Samsia, Bunda Nurintang di Takalar, Opa Is, Opa Din, Pak Arjuna, Pak Mustaham, Mbak Ferli, Pak Hasan, semuanya, Kakak Ruin di Wajo dan Kakak Anto di Duri dan Den Rumpa bersama Nyonya.
1: Baik.
5: Dan semuanya untuk Adik Mori, sehat selalu, rukun bersama keluarga, ceria selalu.
1: Baik, terima
5: kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dewi yang sudah bergabung. Nah, pendengar ini karena kita mungkin sebentar lagi di 15.31 kita akan memasuki azan sholat asar. Jadi untuk sementara kita break dulu, jangan kemana-mana, tetap di 100% Indonesia tentunya di Pro 1 RRI Makassar.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara French Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama French Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

0: nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih?
2: Joget-joget gak pakai baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
4: Sembilan 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Tentunya masih bersama Mori dalam program 100% Indonesia yang menemani pendengar di siang menuju sore hari ini. Dan tentunya ini kita sudah ada yang bergabung kembali bersama kita di 100% Indonesia. Untuk itu kita angkat dulu teleponnya. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, Pak Abdullah Sewang, bagaimana kabarnya Pak?
5: Baik, Muri, sehat walafiat, lahir dan batin, aman dan sentosa.
4: Alhamdulillah. Iya, Pak Abdullah Sewang, ini kita ngebahas topik nih di siang menuju sore hari ini nih. Topiknya ada makanan yang banyak orang suka tapi Pak Abdullah Sewang kurang suka atau kurang minat.
5: Ya, ikan hiu.
4: Apa?
5: Ikan hiu.
4: Kenapa jadi ikan hiu, Pak Abdullah?
5: Orang yang sudah pernah makan itu enak sekali katanya, dagingnya seperti daging sapi, daging kambing.
4: Ah, tapi Pak Abdullah Sewang belum mencoba.
5: Belum, memang saya tidak suka. Kena anunya itu, baunya.
4: Oh, tapi pernah cium bau ikan hiu?
5: Oh iya, pernah saya di dekatnya dipotong-potong itu.
4: Oh, baunya lebih menyengat daripada ikan-ikan lainnya ya, Pak?
5: Iya, baunya menyengat sekali baunya. Wow. Kata orang yang sudah pernah makan di bilang, paling enak itu seperti daging, dia punya daging itu dan tidak ada tulangnya.
4: Oh, justru Mori baru dengar ada orang makan ikan hiu.
5: Orang-orang pesisir itu kalau dapat itu dibagi-bagi.
4: Berarti lain kali Mori mau cobain makan ikan hiu, penasaran jadinya.
5: Iya, bagus itu katanya, ikan hiu itu bagus dagingnya.
4: Baik. Baik, Pak Abdullah Sewang. Ini Pak Abdullah Sewang mau pilih lagu apa nih? Ada lagunya Papinka, Di Mana Hatimu, Mek Mohede, ya, Kaulah Segalanya.
5: Iya. Di mana hatimu?
4: Di mana hatimu?
5: Iya, bagus itu kalau dipertanyakan di mana hatimu.
4: Iya.
5: Iya.
4: Baiklah, silakan menyapa Pak Abdullah Sewang.
5: Buat Opa Din. Nisa Hakim di Banteng.
4: Iya.
5: Anwar Kumala. Gapur di Manjaling. Pak Lupus di Mari-Mari. Arjuna.
4: Iya.
5: Iya. Sama Puan Datu, Indah. Bunda Sopi, Tantri, Nus Hikmah, Hendro Yusuf, Pak Bobby, di Polman, Asri di Woto, Junior di Sabang, Arpa di Silayar bersama Ina, Ismail, Yuda, Rustam Prahara, Aljabar, Dimas, Sumarni di Pasar Kota Bantaeng, Samsia Mahibar di Lantaing, Ibu Dewi sama Nurin Tendi Takalar, Tio, Sidan, Mustahan, semua-semuanya nih.
4: Baik.
5: Tanpa kecuali.
4: Baik.
5: Buat Mori, sehat selalu dan tugas ki sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, banyak rezeki.
4: Amin, terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung. Dan mendengar yang ingin bergabung kembali silakan di 082133339440. Dan pendengar bisa ikut berpartisipasi langsung bersama kami di Pro 1. Dan ini sudah ada yang bergabung kembali, kita coba angkat teleponnya dulu. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, ini dengan Deng Nompo.
2: Ya, betul sekali, sudah tahu nih.
4: Iya, bagaimana kabarnya Dek Nompo?
2: Alhamdulillah, seperti biasa.
4: Seperti biasa, sehat selalu.
2: Iya, cuma cuacanya lagi panas.
4: Iya, baik Dek Nompo mau pilih lagu sih, mau bahas topik dulu. Dek Nompo, ada gak makanan yang misalnya orang banyak suka sekali makanannya, tapi Deng Nomponya kurang suka atau kurang minat?
2: Ikan itu, ikan kaleng.
4: Ikan kaleng? Ikan sarden?
2: Iya, saya tidak suka itu.
4: Kenapa itu, Deng Nompo?
2: Tidak tahu ya.
4: Oh.
2: Sama ini, telur direbus, saya tidak suka juga kalau direbus.
4: Ikan yang direbus?
2: Maksudnya ikan kaleng sama ini telur.
4: Oh, telur rebus.
2: Ya, sudah direbus.
4: Ah. Kenapa enggak suka telur rebus, Deng Nompo?
2: Ya cuman rasanya tidak enak, saya suka tidak enak rasanya.
4: Ah. Karena rasanya kurang.
2: Putihnya saya suka, kalau ikan kuningnya saya suka, kalau putihnya saya tidak suka.
4: Oh, kuningnya yang kurang suka.
2: Ya kuningnya saya suka, putihnya saya suka, kalau putihnya saya makan itu seperti sama muntah.
4: Baik.
2: Iya, kalau digoreng yang saya suka sih, ya digoreng.
4: Berarti telur rebus kurang cocok di lidahnya Deng Nompo ya?
2: Kalau digoreng cocok.
4: Ah, kalau digoreng cocok, betul.
2: Iya, tapi kalau digoreng mata sapi juga tidak suka juga.
4: Oh, harus dadar.
2: Iya, dadar.
4: Ah, baik. Baik Deng Nompo. Ya. Deng Nompo pilih lagu apa nih? Ada lagunya Mac Mohede, Kaulah Segalanya. Lalu apa?
2: Kaulah Segalanya.
4: Oh, langsung Kaulah Segalanya. Baiklah. Ya. Silakan menyapa Deng Nompo.
2: Oke, saya menyapa Dorima, Tantris, Bunda To, Bunda Sepi, Indah, Pak Aldi, Pak Lugus, Pak Dirpon Mentika, Dimas, Pak Adi, Pak Samariska, Andi Anissa, Ibu Sudin Lukmu, Pak Gatur, Pak Lukus, Yuda, Disa Putra, Nurmina, Pak Yanetasmun, Pak Radeng, Rustang, Wida, Ibu Sinta,
4: baik.
2: Ibu Dewi di Takar, tetanggaku, Ibu Niar, Kak Uki Kasti, siapa lagi ya? Ibu Sri Sinta, Sina, Ibu Eni, Dewi Rita Dewi di Pekato, Ibu MC Amesar, Ibu Nana Riyad, Arjuna, Ibu Rostiani Yasir, dan semuanya tempat kecuali. Oke,
4: baik.
2: Dan kami lanjut ke
4: baik, terima kasih Deng Nompo sudah bergabung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi dari Deng Nompo nih, sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar ini Morib mau puterin dulu nih lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan. Dan mungkin buat pendengar yang lagi di jalan ataupun dalam perjalanan menuju ke satu tempat, sesuai dengan lagunya Tulus, Hati-hati di Jalan.

0: 94,4 FM tentunya di Pro 1 Makassar. Dan pendengar, kita sudah di penghujung waktu program 100% Indonesia. Dan mungkin dari topik pembahasan kita di hari ini, kita ngebahas tentang makanan yang banyak digemari atau disukai banyak orang, tapi mungkin ada pendengar yang kurang suka atau kurang berminat. Itu sebenarnya tidak menjadi masalah, karena mungkin selera itu setiap orang berbeda-beda. Yang penting apapun makanannya, kita tetap hanya bisa bersyukur atas makanan yang sudah kita nikmati di hari itu. Walaupun pendengar tidak suka ataupun misalnya kurang minat, tidak masalah, karena balik lagi selera ini kembali ke masing-masing. Dan untuk itu mari mengucapkan terima kasih untuk pendengar yang sudah bergabung dan berpartisipasi di hari ini. Dan mungkin sampai jumpa di esok hari di 100% Indonesia bersama rekan-rekan Mori dan lainnya. Untuk itu Mori pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan di sore hari ini kita memasuki program Green Radio nih, di mana kita akan ngebahas tentang isu-isu lingkungan hidup, pelestarian alam, dan pembangunan yang berkelanjutan. Ini tentang gerakan-gerakan global untuk pelestarian lingkungan hidup ataupun alam. Dan untuk informasi pertama, dan tentunya informasi yang akan boleh sampaikan ini dikutip dari portal berita kami di rri.co.id. Nah, pendengar juga bisa langsung kunjungi untuk dapatkan informasi-informasi yang terupdate setiap harinya, yang diliput langsung dari reporter ataupun jurnalis RRI se-Indonesia. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang kurangi sampah plastik nih, dan kita harus jaga laut mulai dari daratannya dahulu. Dimana menjaga kelestarian laut ternyata tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat pesisir atau masyarakat pinggiran pantai mungkin ya. Upaya pelindungan ekosistem laut justru harus dimulai dari lingkungan sekitar, termasuk dari rumah masing-masing. Dan ini informasinya kita lansir dari RRI Sibolga nih. Pemerhati lingkungan hidup Mursala dari Sibolga Tapanuli Tengah, Agus Fadli, mengatakan sebagian besar pencemaran laut berasal dari aktivitas manusia di daratan, dan sampah plastik, limbah rumah tangga, hingga bahan kimia yang dibuang sembarangan dapat terbawa aliran sungai dan berakhir di laut. Menurut Agus, kebiasaan sederhana seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah, dan mengelola limbah rumah tangga dengan baik merupakan langkah nyata yang dapat dilakukan setiap orang untuk menjaga kebersihan laut. Ia juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak menggunakan bahan kimia karena limbah yang tidak dikelola dengan benar dapat merusak ekosistem perairan dan mengancam kehidupan biota laut. Agus berharap kesadaran masyarakat terus meningkat sehingga kelestarian laut dapat terjaga. Laut yang bersih dan sehat bukan hanya bermanfaat bagi lingkungan tetapi juga menjadi penopang sektor perikanan, pariwisata, dan sumber penghidupan masyarakat hingga generasi mendatang. Nah, ini kadang seringkali kita lupa bahwa menjaga lingkungan mulai dari daratan ini juga sebenarnya berpengaruh ke laut. Karena misalnya ketika lagi musim hujan ataupun lagi banjir mungkin, sampah-sampah ini terbawa dan berakhir ke laut. Dan akhirnya di laut sendiri tercemari dengan banyak sampah. Nah, untuk kita menjaga kebersihan laut ini, pendengar, kita harus mulai dulu dari lingkungan sekitar atau dari daratan dahulu. Seperti memilah sampah dan membuangnya sesuai ke tempatnya, jangan asal buang ke sungai ataupun ke tempat saluran air. Nah, ini juga sebenarnya juga bagus untuk mencegah yang namanya penyakit-penyakit lainnya atau kuman-kuman yang bersarang. Nah, pendengar, untuk mengetahui informasi lanjutnya silakan kunjungi portal berita kami di rri.co.id. Dan jangan kemana-mana karena Mori masih akan hadirkan informasi-informasi seputar tentang isu-isu lingkungan hidup, pelestarian alam, dan pembangunan berkelanjutan tentunya di Green Radio.
1: Pernahkah Anda berteduh di bawah pohon saat cuaca panas? Rasanya lebih sejuk dan nyaman dibandingkan berdiri di tempat terbuka. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pohon memiliki daun yang mampu menghalangi sinar matahari langsung, sehingga panas tidak langsung mengenai tubuh dan permukaan tanah di bawahnya. Selain itu, pohon juga melakukan proses yang disebut transpirasi, yaitu pelepasan uap air dari daun ke udara. Uap air tersebut membantu menurunkan suhu di sekitar pohon, sehingga udara terasa lebih segar dan sejuk. Nah, tak heran jika kawasan yang banyak ditumbuhi pepohonan biasanya memiliki suhu yang lebih rendah dibanding area yang minim vegetasi. Akar pohon juga membantu menjaga kelembaban tanah, sementara tajuknya menjadi rumah bagi berbagai makhluk hidup yang mendukung keseimbangan lingkungan. Karena itu, menanam dan merawat pohon bukan hanya memperindah lingkungan, tetapi juga membantu menciptakan udara yang lebih nyaman bagi kehidupan kita.

0: dia tidak terlihat. Dia tidak berbau pada awalnya, namun dia ada di sekitar kita, mengancam bumi dan kesehatan kita semua. Itulah gas metana, gas rumah kaca yang dihasilkan dari pembusukan sampah organik kita yang menumpuk tanpa udara di tempat pembuangan akhir. Tahukah Anda, gas metana 25 kali lebih kuat merusak atmosfer dibanding karbon dioksida dan mampu memicu pemanasan global, bahkan bisa menyebabkan ledakan fatal di tempat pembuangan sampah. Jangan biarkan sampah kita menjadi bom waktu. Mari ambil tindakan nyata. Pilah sampah dari rumah, pisahkan sampah organik, dan ubah menjadi kompos. Kurangi sampah, selamatkan lingkungan, amankan masa depan.
1: Makassar sore ini.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Makassar, tentunya di 100% Green Radio. Di mana kita akan membahas tentang isu-isu lingkungan hidup atau pelestarian alam. Nah, untuk informasi selanjutnya nih, pendengar, di tengah tantangan perubahan iklim, berbagai inovasi hijau kini terus berkembang sebagai solusi untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memenuhi kebutuhan masyarakat modern. Teknologi hijau merupakan inovasi yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan melalui penggunaan energi yang lebih efisien dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Seiring meningkatnya kesadaran akan pentingnya menjaga bumi, berbagai sektor mulai beralih ke teknologi yang lebih ramah lingkungan, di mana pemanfaatan energi terbarukan seperti tenaga surya, angin, dan air menjadi salah satu contoh nyata. Dan selain itu, kendaraan listrik, bangunan hemat energi atau green building, hingga pertanian vertikal dengan sistem hidroponik dan aeroponik juga semakin banyak dikembangkan karena dinilai lebih efisien dan ramah lingkungan. Tak hanya itu, inovasi juga hadir di industri tekstil melalui penggunaan bahan yang lebih berkelanjutan serta pengembangan plastik berbahan organik yang dapat terurai secara alami hingga membantu mengurangi pencemaran lingkungan. Melalui pemanfaatan teknologi hijau dan perubahan gaya hidup yang lebih peduli lingkungan, diharapkan tercipta masa depan yang lebih bersih, sehat, dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Nah, pendengar Pro 1, sudahkah Anda ikut berpartisipasi untuk melakukan inovasi hijau ini? Kalau belum, mungkin dimulai dari langkah-langkah kecil ataupun dengan hal-hal kecilan yang bermanfaat ke depannya. Ya.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyuk-uyuk, dan sinar.

0: bersihin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Yo kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan baik lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Yo lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iyo, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teguh Rizky Arsyad, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Makassar sore ini.

94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Nah, selanjutnya nih pendengar, kita ngebahas tentang dari tadi tentang menjaga lingkungan. Nah, mungkin pendengar sudah tidak asing dengan yang namanya urban farming nih, atau berkebun di rumah. Nah, kini juga semakin banyak diminati masyarakat. Selain dapat memanfaatkan lahan yang terbatas, kegiatan ini juga menjadi cara sederhana untuk memenuhi kebutuhan sayuran segar sehari-hari. Bagi yang baru ingin memulai, tidak perlu bingung memilih jenis tanaman. Mungkin bisa memulai dengan tanaman kangkung, bayam, dan sawi yang menjadi pilihan cocok karena mudah dirawat dan memiliki masa panen yang relatif singkat. Sementara itu, cabai dan terong juga dapat menjadi pilihan karena mampu berproduksi dalam waktu yang lebih lama jika dirawat dengan baik. Untuk media tanam, masyarakat dapat menggunakan campuran tanah dan pupuk organik yang lebih mudah diterapkan dibandingkan sistem hidroponik. Wadah tanaman pun tidak harus mahal, mungkin bisa menggunakan polybag, ember bekas, ataupun kemasan plastik yang dapat dimanfaatkan sebagai tempat menanam. Atau juga bisa menggunakan botol-botol bekas ataupun galon yang sekali pakai nih untuk sebagai media tanam nih. Menariknya lagi, limbah dapur seperti kulit bawang, sisa sayuran maupun cangkang telur juga bisa diolah menjadi pupuk organik yang bermanfaat bagi tanaman. Nah, ini salah satu bentuk untuk memulai hal-hal kecil nih, menjaga kebersihan lingkungan dengan memanfaatkan limbah dapur sebagai bahan untuk pupuk organik. Jadi keberhasilan urban farming bukan ditentukan oleh luas lahan yang dimiliki, melainkan ketekunan dalam merawat tanaman. Dengan penyiraman, pemupukan, dan perawatan yang rutin, siapapun dapat memanen hasil kebun sendiri meski tinggal di kawasan perkotaan. Nah, berkebun di rumah dan urban farming ini pun sudah menjadi tren di sekitaran masyarakat. Ini juga salah satu gerakan untuk menjaga kelestarian lingkungan juga nih, karena bisa memilah sampah untuk digunakan sebagai media tanam, seperti yang kita bahas tadi, ada polybag, ember bekas, ataupun botol plastik, atau galon sekali pakai. Serta limbah-limbah dapur ini juga bisa diolah menjadi pupuk organik. Dan hal ini bisa mengurangi sampah di rumah kita dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, pendengar, itu tadi pembahasan Mori tentang urban farming. Nanti kita akan membahas hal-hal lainnya yang masih terkait dengan Green Radio. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

Tahukah Anda, donat yang kita kenal dengan bentuk bulat dan bolong di tengah ternyata awalnya tidak berbentuk seperti itu. Pada awal kemunculannya di abad ke-19, donat sebenarnya hanya adonan bulat tanpa lubang. Lalu, mengapa sekarang donat memiliki ciri khas lubang di bagian tengah? Menurut sejarah, lubang itu muncul bukan karena alasan estetika, tetapi karena masalah teknis saat menggoreng. Pada masa itu, adonan donat seringkali matang tidak merata. Bagian luar gosong, sementara bagian tengah masih mentah. Seorang pelaut asal Amerika, Hanson Gregory, diakui sebagai orang pertama yang membuat lubang pada donat sekitar tahun 1847. Ia menekan bagian tengah adonan dengan tutup kotak lada di atas kapalnya. Hasilnya, donat menjadi matang merata dan lebih mudah dimakan saat berada di tengah laut. Menariknya, bentuk berlubang tersebut kemudian menjadi identitas khas donat modern. Bahkan, donat tanpa lubang yang diisi krim atau selai pun tetap disebut donat, walaupun bentuknya telah berkembang. Kini, selain donat klasik dengan lubang, berbagai varian seperti ring donat, fillet donat, dan cronut menjadi favorit banyak orang di seluruh dunia. Siapa sangka, sebuah inovasi sederhana di tengah lautan bisa menjadi bentuk ikonik yang kita kenal hingga sekarang.

0: Kamu nih kenapa sih, Dot? Makan harus scroll-scroll, tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jadi jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacang buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

Dukan edukasi, konservasi, dan rekreasi bagi masyarakat. Melalui konsep ini, pengunjung nantinya tidak hanya menikmati suasana taman yang hijau dan asri, tetapi juga dapat belajar mengenai berbagai jenis tanaman hortikultura, teknik budidaya, hingga pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Kawasan ini diharapkan menjadi sarana pembelajaran terbuka khususnya bagi pelajar dan generasi muda agar lebih mengenal dunia pertanian. Selain sebagai destinasi wisata edukasi, Agroedu Wisata MOI juga diharapkan mampu meningkatkan minat masyarakat terhadap sektor pertanian yang kini terus berkembang dengan sentuhan inovasi dan teknologi. Pengembangan kawasan ini juga diyakini dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar sekaligus mendukung ketahanan pangan daerah. Dengan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat, Agroedu Wisata Taman Macini Sombala diharapkan menjadi ruang hijau yang bermanfaat, menginspirasi masyarakat untuk semakin mencintai pertanian, peduli terhadap lingkungan, serta mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Nah, itu informasi terakhir kita di Green Radio edisi 28 Juni 2026. Dan pendengar, sebentar lagi kita akan bergabung untuk menghadirkan Himpunan Gemasari Pati Maju yang dirilai dari RRI Toli-Toli. Untuk itu tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: setiap kecamatan, ya, tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Di program Gemas Hari Pati Maju Sepekan, Minggu 28 Juni 2026, dibacakan Jasmine.

0: Baik, pendengar sekeruil Nusantara 4 untuk Gemas Saripati Maju sepekan hari ini kita menuju ke RRI Kendari di mana Sekolah Rakyat Menengah Pertama 25 Kendari membutuhkan tambahan guru mata pelajaran bimbingan konseling, dan untuk memenuhi kebutuhan itu pihak sekolah masih menunggu hasil rekrutmen dan plotting dari Kementerian Sosial. Berikut dilaporkan reporter RRI Kendari, Idam.
1: Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK.
2: Kementerian Sosial membuka rekrutmen 3.000 guru dan 5.000 tenaga pendidik untuk sekolah rakyat secara nasional. Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama SRMP 25 Kendari, Ferdinand Bonde, menjelaskan secara administrasi pihak sekolah tidak memberikan pemenuhan atau permintaan terkait guru yang dibutuhkan. Namun hasil dari rekrutmen yang akan nantinya diploting atau diatur penempatannya oleh Kementerian Sosial sesuai kebutuhan guru di masing-masing sekolah rakyat yang ada di seluruh Indonesia. Ferdinand menambahkan saat ini pihaknya membutuhkan tambahan guru untuk mata pelajaran bimbingan konseling atau BK, dan dalam daftar rekrutmen tersebut ada mata pelajaran BK, sehingga pihaknya menunggu sebaran guru dari Kementerian Sosial.
1: Kan menunggu hasil dari plottingan dari Kemensos saja. Jadi kita kan tidak memberikan maksudnya pemenuhan. Bahwa kemudian sekarang kami sementara menunggu keterisian untuk mata pelajaran BK. Kami sekarang ini masih BK, dan kami lihat kemarin daftarnya itu memang ada plotting juga untuk guru BK. Jadi kami sekarang menunggu hasil dari Kemensos, nanti kemudian Kemensos yang akan dropping berdasarkan kebutuhan di sekolah-sekolah. Tapi semua itu ada tadi Kemensos.
2: Ferdinand juga mengatakan selain guru BK, pihaknya juga membutuhkan guru untuk mata pelajaran agama Islam dan Kristen. Namun rekrutmen untuk guru agama untuk sekolah rakyat berada di Kementerian Agama.
0: Ke RRI Mamuju, Polda Sulawesi Barat bersama Bepom berhasil gagalkan peredaran ribuan obat keras ilegal berupa pil boje di wilayah Mamuju. Selengkapnya reporter Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
3: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk
4: tim gabungan Diskrimsus Polda Sulawesi Barat bersama Balai POM berhasil menggagalkan peredaran 2.865 butir obat kelas ilegal jenis terexifenidil atau pil boje di wilayah Mamuju. Dua orang terduga pengedar berinisial GS 22 tahun dan IA 38 tahun berhasil diciduk tangan petugas di Jalan Abdul Syukur, Kelurahan Karema. Keduanya diketahui merupakan pengangguran yang sudah menjalankan aksi haram ini selama 2 tahun. Selain mengamankan puluhan paket siap edar di lokasi penangkapan, petugas juga berhasil membongkar gudang penyimpanan rahasia di kawasan perumahan di Mamuju dengan temuan stok cadangan sebanyak 2.801 butir. Kasubdit 1 Indaksi Ditreskrimsus Polda Sulbar AKBP Ivan Wahyudi menyatakan operasi ini berhasil dilakukan berdasarkan informasi intensif dari masyarakat. Lebih lanjut, AKBP Ivan Wahyudi menambahkan dari hasil pengembangan kedua pelaku mengaku mendapatkan suplai obat secara online dan bukan dari apotek setempat. Atas perbuatan kedua tersangka telah diserahkan ke Balai POM dan dijerat pasal berlapis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.
3: Tadi kami baru saja melaksanakan rilis ya, terkait dengan pengungkapan dugaan peredaran ilegal obat keras di Mamuju. Jadi untuk kronologisnya, pada awalnya kita mendapatkan informasi dari lapangan, dari masyarakat. Lalu kami bersama BPOM melaksanakan penyelidikan dan melakukan penangkapan, tertangkap tangan pada dua orang atas nama GS dan J. Di tangannya setelah kami jumlahkan ada sekitar 2.865 tablet trihexifenidil dan uang tunai sebesar 123.000, yang mana pil ini akan dijual dengan harga 8.000 per butirnya dan mendapatkan omset sekitar 22.900.000 jika dikalikan per butirnya.
4: Untuk tersangka sendiri kemudian nantinya dikenakan pasal apa?
3: Untuk tersangka sendiri dikenakan, kami serahkan ke POM, Balai POM. Balai POM. Ya itu kami kenakan pasal 435 Jo dan pasal 138 ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Serta pasal 436 ayat 2 junto pasal 145 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan. Dan junto lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana.
5: Untuk tersangka sendiri pekerjaan sebagai apa?
3: Untuk tersangka sendiri pekerjaannya pengangguran ya. Dan menjual sudah sekitar 2 tahun yang lalu.
5: Adakah pengembangan lagi?
3: Pengembangan di atasnya pengembangan dia membeli secara online.
5: Oh, bukan dari apotek di?
3: Bukan dari setelah penangkapan pertama, penangkapan kedua, penangkapan ketiganya di atasnya lagi dia membeli secara online.
5: Mungkin sedikit himbauan ke masyarakat mana?
3: Ya, himbauan kepada masyarakat agar masyarakat tidak membeli obat keras tanpa resep dari dokter ataupun malah menjual atau mengedarkan obat keras tanpa kewenangannya dan tidak menggunakan obat-obat keras selain dalam rangka pengobatan. Dan yang terakhir adalah apabila ada penyalahgunaan di masyarakat bisa dilaporkan kepada Polri maupun ke Balai POM.
5: Terima kasih.
4: Pihak kepolisian juga meminta masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan indikasi penyalahgunaan obat terlarang. Dengan penggagalan ini, setidaknya 1.432 warga Mamuju berhasil diselamatkan dari bahaya konsumsi obat ilegal tanpa Republik Edar tersebut. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa, melaporkan.
0: Pendengar sementara informasi dari RRI Toli-Toli, jelang pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Toli-Toli, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terus mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Upaya ini dilakukan agar pesta demokrasi di tingkat desa dapat berlangsung lebih berkualitas dan demokratis. Setiadi melaporkan.
6: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMD Toli-Toli berupaya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak di 44 desa se-Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 ini bisa meningkat. Kepala Dinas PMD Toli-Toli Samsu M. Saleh mengatakan pihaknya telah menekankan melalui panitia pemilihan di tingkat desa agar melakukan pendataan maupun pencacahan masyarakat secara menyeluruh, terutama yang sesuai ketentuan telah memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya, sehingga tidak ada lagi laporan adanya warga yang tidak terdata dalam daftar pemilih. Ia juga mengatakan dinamika dan pandangan politik masyarakat di tingkat desa saat ini sudah semakin dewasa dalam berdemokrasi, sehingga pihaknya optimis angka partisipasi masyarakat dalam pilkades kali ini akan meningkat.
7: Di 2026 ini kita sudah berupaya memaksimalkan kepada panitia agar semua masyarakat yang ada di wilayah desanya masing-masing melakukan pencacahan pendataan secara penuh dari seluruh warga masyarakat di desa yang memenuhi syarat ketentuan untuk memilih di desanya. Sehingga dalam DPS itu begitu mengarah kepada DPT, diyakini dan dipastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat yang ada di desanya tidak terdata dalam DPT nanti, insya Allah.
6: Disinggung soal tantangan yang dihadapi dalam peningkatan partisipasi pemilih pada pilkades, Kepala Dinas PMD Toli-Toli ini menjelaskan saat ini jarak antara rumah masyarakat dengan tempat pemungutan suara dinilai masih menjadi pemicu adanya warga yang tidak menyalurkan hak suara pada pelaksanaan pesta demokrasi seperti pilkades.
7: Dari hasil evaluasi kami memang ada beberapa desa yang masyarakatnya memilih untuk tidak datang memberikan hak suaranya disebabkan faktor-faktor tertentu. Contoh, ada satu desa masyarakatnya tinggal di tempat yang berjauhan dari TPS, maka ada sebagian masyarakat memilih untuk tidak datang disebabkan karena faktor jarak dan waktu tempuh di TPS itu. Maka tahun 2026 ini menjadi salah satu pertimbangan kami kepada panitia agar ini diantisipasi hal-hal yang mungkin bisa memicu kembali untuk tidak datangnya masyarakat di TPS memberikan hak pilih.
6: Dinas PMD Toli-Toli berharap seluruh masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dapat menggunakan hak suaranya pada hari pemungutan suara nanti, sehingga pilkades serentak di 44 desa dapat berlangsung sukses, aman, dan menghasilkan pemimpin desa yang mendapat legitimasi kuat dari masyarakat.
0: Pendengar, kita ke RRI Palu. Dana bantuan operasional sekolah atau BOS menjadi salah satu sumber pendanaan penting bagi sekolah dalam menunjang kegiatan pendidikan di Kota Palu. Dana BOS dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kebutuhan operasional sekolah, mulai dari pengembangan perpustakaan, kegiatan ekstrakurikuler hingga pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah. Untuk mengetahui seperti apa penggunaan dana BOS di Kota Palu, berikut kita ikuti wawancara reporter RRI Palu I. Ketut Wiranata bersama Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi.
8: Pendengar Radio Republik Indonesia Palu dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palu, Hardi SPD MPD. Selamat pagi, Pak.
9: Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia pada hari ini.
8: Pak Kadis, terkait dengan penggunaan dana BOS di Kota Palu seperti apa ini, Pak?
9: Baik, terima kasih. Saya kira penggunaan dana BOS pada satuan pendidikan ya, kita mengacu pada peraturan menteri ya, Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 8 tahun 2025 di mana mengatur tentang juknis pengelolaan dana bantuan operasional sekolah atau dana BOS ya, dan BOSP ya, bantuan operasional satuan pendidikan ya. Nah, kemudian peraturan ini menjadi landasan hukum bagi penyaluran dan pengelolaan dana BOS itu, baik ya dana BOS, BOP, PAUD dan BOP kesejahteraan di satuan pendidikan masing-masing. Baik satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, saya kira ini jelas juknis diatur di situ penggunaan dana BOS itu. Nah, ada beberapa poin yang poin utama dalam penggunaan dana BOS, antara lain ini misalnya pengembangan perpustakaan ini diharapkan untuk bagaimana meningkatkan literasi, kemampuan literasi peserta didik kita ya, kemampuan literasi peserta didik kita supaya betul-betul pengembangan perpustakaan itu sesuai dengan apa yang diharapkan untuk mencapai indikator-indikator capaian SPM kita. SPM kita dalam hal ini salah satu indikatornya adalah kemampuan literasi. Yeah. Nah, kemudian di dana BOSP ini diatur penggunaannya minimal 10% dari total yang diterima itu untuk pengembangan perpustakaan.
8: Pak Kadis, kalau dari sisi pengawasannya seperti apa sih penggunaan dana BOS di Kota Palu ini, Pak?
9: Baik, yang pertama kami punya tim BOS. Jadi tim BOS inilah yang memverifikasi. Tim BOS memverifikasi masing-masing di setiap satuan pendidikan ya, di bidang masing-masing, misalnya bidang PAUD, bidang SD, bidang SMP. Nah, di sana ada tim BOS. Tim BOS inilah yang memverifikasi mulai dari RKAS-nya, ARKAS-nya, kemudian di mana pembelanjaan yang dilakukan apakah sesuai dengan ARKAS atau tidak. Nah, tentunya kita harapkan harus sesuai ya, wajib itu kan, harus sesuai dengan RKAS. Nah, kemudian sesuai dengan standar harga pembelanjaan barang dan jasa mereka ya, dengan standar harga. Kemudian yang paling penting adalah bagaimana program-program itu ada di yang diprogramkan oleh sekolah. Jadi jangan membelanjakan yang tidak ada di dalam rencana sekolah itu, di rencana anggaran sekolah. Jadi harus Pak, di ARKAS itu harus jelas. Nah, penggunaannya ya mengacu pada situ, mana penggunaan ARKAS-nya mereka. Nah, kemudian setelah kita lihat penggunaan sesuai dengan ARKAS, kita lihat lagi patokannya. Kita memang menggunakan RKAS sekolah, tetapi ya kita lihat lagi standar harganya supaya ya kan ada kan yang disesuaikan dengan standar harga yang standar harga Kota Palu tentunya ya, peraturan perwali. Kemudian kita lihat juga di lapangan seperti apa harga di lapangan. Ya. Nah, harapan kita seperti itu, Bang.
8: Pak Kadis, dalam implementasi di sekolah dana BOS ini ada yang bermasalah begitu, Pak?
9: Jadi gini, memang sih ada beberapa kemarin hasil pemeriksaan BPK, tapi tidak berapa sekolah ya, berapa 8 sekolah yang memang diundang untuk memverifikasi saja, Pak. Yeah. Memverifikasi pertama ternyata ada yang kemahalan, ada pembelanjaan yang beberapa poin itu ternyata di ARKAS-nya tidak ini, dirinci di ARKAS-nya. Kemudian ketika ditemukan seperti itu, maka diundang kepala sekolah bersangkutan, baik oleh inspektorat maupun oleh BPK. Dan alhamdulillah semua sudah selesai, Pak. Sudah selesai dan mereka selesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di dalam penggunaan dana BOS yang di satuan pendidikan mereka masing-masing. Itu ada, inilah kegunaan kita sebagai tim BOS di satuan pendidikan, betul-betul mengawasi edukasi, kemudian melakukan pembinaan. Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan untuk memberikan penguatan penggunaan dana BOS itu kepada satuan pendidikan? Yang pertama adalah kita melakukan pelatihan workshop bagi bendahara, kemudian bagi operator arkas dan bendahara, supaya betul-betul penggunaan dana BOS itu betul-betul sesuai dengan juknis.
10: Pak Kadis, terakhir, apa harapan Anda terhadap satuan pendidikan dalam penggunaan dana BOS ini agar tepat sasaran, Pak Kadis?
9: Tentunya saya mengharapkan kepada teman-teman semua, kepala sekolah, artinya mari kita jaga integritas kita, termasuk bendahara kita jaga integritas kita, kemudian dari integritas ini tentunya kita akan menggunakan dana BOSP ini pada porsinya, pada juknis yang sesuai dengan Permen nomor 8 tahun 2025 tentang juknis BOS, di mana jelas sekali dikatakan untuk pengembangan perpustakaan itu 10%, kemudian pemeliharaan sarana prasarana 20%, kemudian pembayaran honorarium ya maksimal 20% untuk sekolah negeri dan maksimal 40% untuk sekolah swasta. Nah, kemudian diharapkan ya pelaporan atau realisasi ya, laporan tahap 1 tentunya kita harapkan wajib diserahkan ya setiap ya paling lambat 31 Juli lah. Ini sudah masuk di laporan kita, tetapi ya sebelum kita laporkan kita buat ini dulu ya, kita periksa dulu apakah sesuai dengan juknis atau tidak, kemudian apakah sesuai dengan arkasnya atau tidak, kemudian kita lakukan pembinaan kepada satuan pendidikan yang ada. Saya kira itu, Bang. Ya.
10: Terima kasih Pak Karis.
9: Ya. Ya baik, terima kasih. Ya mari kita terus mengawal pendidikan di Kota Palu untuk lebih berkualitas lagi.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar Sekorwil Nusantara 4, kita beralih menuju ke RRI Bone. Puluhan pendamping program Keluarga Harapan atau PKH di Kabupaten Bone melakukan penjangkauan calon siswa baru sekolah rakyat dengan sistem jemput bola hingga ke desa dan kelurahan. Selengkapnya, Ayunia Nindiati melaporkan.
12: Ketua Tim PKH Kabupaten Bone Sudasman mengatakan, proses penjaringan calon siswa sekolah rakyat berbeda dengan sekolah pada umumnya sebab tidak membuka pendaftaran langsung bagi masyarakat. Sebaliknya, sebanyak 95 pendamping PKH diterjunkan untuk melakukan verifikasi dan penjangkauan langsung ke lapangan. Sudasman menjelaskan, penjangkauan telah berlangsung sejak Mei hingga Juni 2026. Tahapannya diawali dengan sosialisasi, kemudian dilanjutkan dengan kunjungan rumah atau home visit terhadap calon siswa yang masuk dalam data keluarga miskin dan miskin ekstrim. Menurut Sudasman, sasaran utama program ini adalah anak-anak yang belum pernah bersekolah, putus sekolah, maupun yang rentan putus sekolah. Meski demikian, jika di lapangan ditemukan anak yang layak masuk kategori penerima, namun belum tercantum dalam data, pendamping tetap dapat melakukan penjangkauan dengan dukungan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah desa atau kelurahan.
13: Jadi penjangkauan itu dilakukan di semua desa dan kelurahan di setiap kecamatan, ya. Tetapi tidak semua dari desa dan kelurahan itu ada yang mau masuk di sekolah rakyat ini. Ya, banyak teknik yang dilakukan oleh teman-teman di bawah. Yang utama itu kami koordinasi dengan pemerintah setempat, mulai dari kepala dusunnya, kepala desa, bagaimana supaya kalau ditemukan hal-hal yang seperti ini dibantu untuk membujuk. Ya, dan alhamdulillah sudah ada beberapa kemarin kami lakukan home visit, monitoring pada saat dilakukan penjangkauan dan berhasil kami rangkul untuk masuk di sekolah rakyat.
12: Diketahui tahun ini, sekolah rakyat terintegrasi 61 Bone menyediakan kuota masing-masing 90 kursi untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Menurut Sudasman, peminat SMA kini telah mencapai 100 orang dan SMP menembus 120 orang. Sementara untuk jenjang SD, baru terisi 46 kursi. Sudasman menyebut, penjangkauan tahap pertama akan berakhir minggu ini. Namun pihaknya membuka peluang kembali bulan depan jika target kuota belum terpenuhi.
0: Dari RRI Bau-Bau, informasi mengenai santuni 27 orang anak yatim, Majelis Taklim Kelurahan Labalawa tebar kepedulian di bulan Muharram. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Herul Mulku melaporkan.
14: kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim.
15: Suasana hangat dan penuh haru menyelimuti Masjid Al-Ihsan, Kelurahan Labalawa, Kecamatan Betombari, pada Rabu malam 26 Juni 2026, camat, lurah, pengurus majelis taklim dan warga melaksanakan prosesi menyuapi dan menyantuni anak yatim dalam momentum Hari Asyura 10 Muharram 1448 Hijriah. Tradisi Pakandayana Anak-anak Mailu itu telah menjadi agenda tahunan warga Kelurahan Labalawa yang dimotori oleh Badan Kontak Majelis Taklim BKMT. Selain santunan, acara juga diisi tausiah keagamaan yang mengangkat pentingnya menyayangi dan memperhatikan anak yatim, puisi, serta penampilan kasidah. Ketua Panitia Meli Indra mengatakan, kegiatan tersebut diselenggarakan sebagai upaya menebar rahmat di bulan Muharram sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap sesama, khususnya anak yatim. Sementara itu, Camat Betombari Edward Sanjaya mengapresiasi semangat kebersamaan yang ditunjukkan warga dalam menyukseskan kegiatan Pakandeana Anana Mailu. Edward menilai kegiatan itu menjadi wujud nyata kepedulian sosial yang tumbuh dari masyarakat. Edward berharap santunan yang diberikan dapat menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim sekaligus menjadi pengingat pentingnya berbagi kepada sesama.
14: Jadi kegiatan ini terlaksana karena banyaknya terlepas dari banyaknya sumbangan-sumbangan dari masyarakat yang merasa perlu berbagi kepada anak yatim. Jadi ini adalah peringatan Pemurahan, di mana kalau kita orang Buton, orang Mulyo, adik-adik, tekan dia dalam ini. Jadi bagaimana kita memberikan santunan, memberikan bantuan, memberikan sedikit rezeki kita kepada anak-anak yatim yang ada di Kelurahan Labalawa khususnya, untuk memberikan sedikit perhatian kepada mereka.
15: Di tempat yang sama, pembina Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, Laode Ardi, menjelaskan Pakandeana Nana Mailu atau memberikan santunan kepada anak yatim telah menjadi program rutin yang dilaksanakan setiap tahun pada 10 Muharram. Ardi mengingatkan kepedulian terhadap anak yatim tidak hanya menjadi tanggung jawab Majelis Taklim, tetapi juga seluruh elemen masyarakat.
16: Ini adalah salah satu bentuk dari kepedulian Majelis Taklim Kelurahan Labalawa, karena dengan menyantuni anak yatim itu merupakan kebanggaan bagi ibu-ibu, karena mereka telah menunjukkan empatinya kepada anak-anak yang telah kehilangan salah satu orang tua atau kedua dari orang tua mereka.
15: Melalui kegiatan tersebut, Majelis Taklim Al-Ihsan bersama masyarakat Labalawa berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus terjaga, sehingga anak-anak yatim dapat merasakan kehangatan dan perhatian dari lingkungan tempat mereka tumbuh.
0: Sementara
15: Bau-bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Sementara informasi dari RRI Ampana, pendengar, diiming-imingi oleh keuntungan besar, penyebab banyak warga terlibat sindikat narkoba. Ibnu Abbas melaporkan.
17: Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan beberapa aspek atau alasan dari pelaku yang mempengaruhi tingginya penyalahgunaan narkoba di Tojo Una-Una. Di antaranya adalah minimnya pengawasan atau perhatian lingkungan keluarga. Di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah sempitnya lapangan pekerjaan. Faktor ini menjadi salah satu alasan bagi pengedar untuk terlibat dalam bisnis barang haram tersebut.
18: Banyak orang yang tidak punya pekerjaan tetap, itu diiming-imingi dengan keuntungan yang banyak. Siapa yang tidak mau kalau orang tidak tahu kerja apa-apa, tiba-tiba pantas, tiba-tiba banyak bayaran?
17: Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah sangat memprihatinkan. Kaban BNNK Johansa Rahman mengungkapkan, narkoba bukan saja mengancam kelangsungan hidup dan masa depan para penggunanya, namun juga masa depan generasi bangsa. Karena itu, untuk menekan penyalahgunaan barang haram tersebut pada kalangan pelajar, butuh peran serta orang tua dan guru saat anak berada di rumah dan berada di sekolah. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Peringat Sekorwil Nusantara 4. Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas oleh pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. dibangun secara bertahap menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Nah, program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi, diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Berikut feature news dari RRI Makassar mengenai koperasi Desa Merah Putih disampaikan oleh Iin Nur Fahraini.
19: Sejak mulai dicanangkan sebagai salah satu roda penggerak ekonomi terutama di desa, program Desa Kelurahan Merah Putih menjadi salah satu program prioritas dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Dibangun secara bertahap, menyasar ribuan desa dan kelurahan se-Indonesia. Program ini kemudian menggandeng banyak pihak dalam mengisi gerai-gerai yang akan beroperasi diantaranya untuk gerai sembako, simpan pinjam, klinik desa, apotik desa, pergudangan, cold storage, hingga logistik. Pada Mei lalu, Presiden RI Prabowo Subianto kembali meluncing 1061 KDKMP secara nasional. Di Sulawesi Selatan, pembangunan gerai KDKMP terus dilakukan untuk mencapai target 3.059 yang harus dibangun sampai akhir tahun. Salah satu yang telah selesai dibangun di Desa Bulo-Bulo, Kecamatan Arung Keke, Kabupaten Jeneponto. Ketua Koperasi KDKMP Desa Bulo-Bulo Fatmawati menjelaskan, sejumlah perencanaan operasional dari gerai KDKMP saat operasional nanti, termasuk dalam mengelola potensi daerah yang dimiliki selain operasional dari 7 usaha yang memang telah ditetapkan oleh pemerintah. Menurutnya saat ini pasca ikut diresmikan dengan gerai KDKMP di Jawa Timur lalu, KDKMP yang berada masih menunggu sejumlah sarana dan prasarana yang telah disiapkan, termasuk juga rencana kendaraan yang akan digunakan untuk operasional nantinya. Dikatakan, saat launching lalu Presiden Prabowo Subianto telah menargetkan agar operasional KDKMP yang telah di-launching dilakukan sudah harus terlaksana Juli atau Agustus nanti. Dan saat ini sejumlah perencanaan telah dipersiapkan, termasuk pengembangan investasi rumput laut dan garam nantinya.
20: Juli Agustus ini sudah harus beroperasi. Nah, bukan tinggal menunggu. Kalau saya yakin akan berkembang. Karena bukan cuma kalau saya di Bulo-Bulo, insya Allah ada beberapa potensi desa yang akan kita kelola dalam KDKMP ini, terlepas dari 7 gerai itu, 7 usaha yang akan dikelola oleh koperasi. Artinya, insya Allah ke depannya kami akan melakukan usaha investasi, misalnya rumput laut, yang potensi desa. Di Bulo-Bulo itu rumput laut yang paling besar. Dan insya Allah ke depannya juga kami akan melakukan investasi ke usaha garam, karena tetangganya kita itu ada yang jagung kuning, ada kecek hijau.
19: Fatmawati meyakini KDKMP yang menjadi salah satu program astacita dari pemerintah pusat ini bisa berkembang dengan menyusun konsep menggerakkan ekonomi di desa. Kehadiran KDKMP ini juga di satu sisi bisa memberikan peluang kerja buat masyarakat di desa. Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Eka Prasetya, menjelaskan, pembangunan koperasi desa Kelurahan Merah Putih di Sulsel terus dilakukan dan memperlihatkan tren yang cukup positif. Memang salah satu kendala yang didapatkan dalam pembangunan KDKMP di daerah, masalah lahan-lahan, dan pemerintah terus melakukan evaluasi kelemahan-kelemahan, kendala-kendala yang terjadi di lapangan. Andi Eka meyakini semua kendala yang ada akan dicarikan solusi, karena setiap kabupaten dan kota memiliki permasalahan yang beda. Termasuk soal lahan, ada daerah yang sama sekali tidak memiliki lahan kosong. Terkait pengembangan KDKMP, Andi Eka menambahkan, nantinya mereka akan memiliki usaha-usaha yang nantinya bisa menggerakkan ekonomi mereka di sana. Termasuk juga jika kemudian ingin mengembangkan usaha lainnya, karena diharapkan koperasi ini bisa berkembang dengan mengelola potensi yang dimilikinya. Di satu sisi, gerai KDKMP diyakini bisa bersaing dengan kehadiran retail-retail yang ada dan memiliki pangsa pasarnya.
21: Saya yakin dan percaya akan bersaing. Ada kemarin isu kok berhadapan, berhadapan. Kita harus pahami bahwa KDKMP ini kan masing-masing desa. Dan tentunya di desa masing-masing warganya, anggotanya akan melakukan transaksi di masing-masing KDMP di desanya. Jadi walaupun berhadapan koperasi tersebut, pastinya masing-masing warga yang akan melakukan transaksi di tempatnya masing-masing.
19: Sebelumnya, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meyakini kehadiran dari KDKMP di desa dan kelurahan akan menjadi motor penggerak ekonomi yang ada di daerah. Gerai-gerai ini akan hadir dengan menawarkan berbagai kebutuhan, seperti LPG, sembako yang betul-betul harga murah, dan bisa saja ada stimulan yang diberikan oleh pemerintah, dan ini akan dikembangkan lebih luas lagi, sehingga bisa mengatur perputaran perekonomian atau distribusi barang melalui koperasi desa kelurahan. Dan diharapkan koperasi desa dan kelurahan ini bisa menjadi motor penggerak di seluruh Indonesia.
1: Warga yang mana akan belanja di koperasi, warga mana akan belanja di market-market umum. Tentu market-market umum nanti kalau misalnya nanti LPG-nya sudah masuk di koperasi, pasti dia akan memilih, tentu orang-orangnya juga sudah ada kelas-kelasnya kan. Kita kan ada desil-desil 1 sampai desil misalnya 9 atau berapa, desil 6. Nah ini desil 6 ke atas atau desil berapa, kemana belanjanya, desil 5 ke bawah yang merupakan target prioritas kita. Nah tentu kita kasih kartu ini di koperasi targetnya yang tentu akan memberikan stimulan kepada mereka. Jadi ada keadilan lah.
19: Andi Sudirman meyakini KDKMP bisa bersaing dengan minimarket yang sebelumnya telah ada, karena masing-masing akan memiliki pangsa pasarnya masing-masing, baik itu yang berbelanja di koperasi atau minimarket umum. Dari data terakhir memperlihatkan jumlah KDKMP yang telah rampung, pembangunan 100% ada sekitar 206 KDKMP. Ada 876 dalam tahap pembangunan dan 110 KDKMP yang telah menjalankan fungsi dan pemanfaatannya.
0: Dan mendengar informasi berupa feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gemah Saripati Maju sepekan. Dari RRI Toli-Toli, mewakili kerabat kerja bertugas, saya Jasmine mengucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Demikian telah Anda ikuti Gemah Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
2: Informasi lalu lintas.
3: Sembilan FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berikut kami hadirkan informasi kondisi lalu lintas yang terpantau melalui CCTV Kominfo Kota Makassar. Bagi Anda yang akan melintasi atau menuju jalan Alauddin Talasa Lapang saat ini terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melintasi jalan Makassar batas kota Goa Alauddin, saat ini terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Dan berikutnya untuk Anda yang akan menuju perbatasan Makassar dan Maros, saat ini terpantau lancar. Dan selanjutnya untuk Anda yang akan melintasi jembatan Barombong, saat ini terpantau lancar. Dan kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk selalu hati-hati menjaga jarak aman antar kendaraan, mematuhi batas kecepatan serta menaati peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman dan selamat sampai di tujuan.
4: Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

0: Makassar sore ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, menjelang azan maghrib kami akan hadirkan pengajian terjemahan surat Ar-Rum ayat 30 hingga 33 oleh Zurahma dan Darlius. Dan sambil menanti azan maghrib di pukul 8 lewat 02 waktu Indonesia Tengah, mari kita simak bersama pengajian yang akan menemani pendengar Pro 1 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya, serta dirikanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang persekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Dan apabila manusia sentuh oleh sesuatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Tuhan merasakan kepada mereka barang sedikit rahmat daripadanya, tiba-tiba sebagian daripada mereka mempersekutukan Tuhannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: marbahazi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah untukku." Dan telah masuklah waktu sholat. Lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman. Maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah." Nabi bersabda, "Apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami?" Orang itu menjawab, "Iya." Nabi lalu bersabda, "Telah diampuni dosamu." Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun

Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah berkata, dikhawatirkan atas seseorang ketika dia membiasakan dirinya sering terlambat melaksanakan ibadah akan diberi ujian berupa Allah akan menunda dirinya mengerjakan di seluruh tempat yang mengandung kebaikan.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Jangan jadi orang yang terlalu keras. Kau bisa hancur. Jangan juga jadi terlalu lembut. Kau bisa diperah."

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di Ruang Rindu bersama Bee Gees. Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara.
3: Malam hari ini hadir menyapa ruang pendengar Anda di Ruang Rindu ya. Ini lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gambreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gambreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.
1: Relax time. Prosatu RRI Makassar.
2: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, harus di-share nih.
3: Bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
2: Dapat dari teman aku.
3: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
2: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
3: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
2: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh. Kamu nuduh teman aku bohong ya?
3: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
4: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.
5: Makassar sore ini.

0: 94,4 FM Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami akan hadirkan informasi lalu lintas dari CCTV Kominfo Kota Makassar, di mana untuk ruas arus jalan perbatasan Makassar-Maros saat ini terpantau ramai lancar. Dan berikutnya untuk Anda yang akan melewati jalan jembatan Barombong, saat ini terpantau ramai lancar, namun ada sedikit hambatan di pertigaan. Jadi diharapkan pendengar tetap berhati-hati menjaga kecepatan Anda. Dan untuk perbatasan Goa Alauddin saat ini terpantau padat. Dan berikutnya untuk Alauddin Talas Salapang terpantau ramai lancar. Dan pendengar, kami mengimbau kepada Anda untuk tetap berhati-hati, menjaga jarak aman antar kendaraan, mematuhi batas kecepatan, serta menaati peraturan lalu lintas. Semoga perjalanan Anda aman, nyaman, dan selamat sampai di tujuan.
1: Hey, sampai saat ini banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Hyde Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
2: Seperti sepasang sepatu, bila yang satu hilang, yang lain tak memiliki arti. Seandainya saja ayah bisa membahagiakanmu dengan harta yang melimpah, kamu akan jadi anak yang paling bahagia di dunia ini. Tapi sekarang hidup kita berubah. Apa yang kamu mau, ayah bisa beli dan membuat kamu tersenyum berkat bantuan dari sahabat ayah. Namun, ayah salah memilih sahabat yang menjanjikan kebahagiaan yang berujung petaka. Ayah menukar senyummu dengan menjadi tangis.
3: Diam!
4: Ayah!
5: Nay! Nayla! Makan ayah! Makan ayah, Nay!
6: Narkoba bukan sahabat kita. Jauhilah janji manis dari narkoba.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut informasi cek fakta edisi 28 Juni 2026 pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industri. Faktanya, klaim adanya tautan pendaftaran lowongan PT Philips Industri adalah hoaks. Dilansir dari tunbackhoax.id, tautan yang tercantum mengarah ke laman tidak resmi berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Dari laman resmi karirphillips.com diketahui bahwa perusahaan saat ini sedang membuka lowongan pekerjaan untuk beberapa posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Calon pelamar harus memilih lowongan yang tersedia untuk melihat detail persyaratannya di laman tersebut. Setelah itu, calon pelamar bisa mengklik tombol apply now yang mengikuti proses rekrutmen. Dan sekian informasi cek fakta untuk edisi hari ini 28 Juni 2026. Dan tetap di Pro 1 RRI Makassar.

0: pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain, sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal, yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang. Welcome to WKWKWK. Yay!
1: Aduh, kok saldo rekening aku tiba-tiba hilang semua ya? Kerja kerasku. Aku nggak pernah transfer ke siapa-siapa.
2: Tunggu. Tadi ada telepon atau pesan aneh nggak? Kamu ingat-ingat dulu coba.
1: Siapa ya? Nomor nggak dikenal. Halo?
3: Selamat siang, benar ini dengan Ibu Lia?
1: Iya.
3: Kami dari pihak bank dan saat ini rekening Ibu terpantau ada notifikasi mencurigakan. Kami sudah mengirim kode OTP untuk memverifikasi akun Ibu.
1: Oh iya, tadi memang ada yang nelpon. Katanya dari bank. Mereka bilang ada penarikan dana mencurigakan di akunku dan nyuruh sebutin kode buat verifikasi rekening.
2: Serius? Kamu kasih kode OTP-mu ke orang lain?
1: Kode OTP? Maksudmu itu yang dikirim lewat SMS tadi? Aku kira itu cuma verifikasi biasa.
2: Astaga, Lia, jangan pernah kasih kode OTP ke siapapun. Pihak bank nggak akan minta itu lewat telepon atau SMS.
1: Jadi sekarang aku harus gimana dong?
4: Waspada, kode OTP adalah kunci rekening Anda. Jangan pernah memberikan kepada siapapun dengan alasan apapun.
5: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
6: Makassar sore ini.
7: Semelompat 4,4 FM kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, tibalah saatnya kita memasuki program Kiprah Sulsel. Dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda Kiprah Sulsel yang membahas tentang Maggot Solusi Sampah Organik. Nah, ini buat pendengar Pro 1 yang mungkin bingung untuk pengolahan sampah organik. Mungkin Maggot bisa menjadi salah satu solusinya, dan mungkin pendengar bisa dengarkan dan simak langsung pembahasan tentang pembudidayaan maggot serta solusi sebagai sampah organik. Untuk itu, pendengar, mari kita simak bersama Kiprah Sulsel edisi hari ini dengan topik maggot solusi sampah organik.
8: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Arvan Yusri kembali hadir menyapa ruang dengar Anda dalam program Kiprah Sulsel di Pro 1 RI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Saya berharap semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap penuh semangat setelah menjalani segala aktivitas yang padat seharian ini. Pendengar, membicarakan pembangunan dan kemajuan di Sulawesi Selatan tentu tidak lepas dari tantangan lingkungan yang kita hadapi sehari-hari. Salah satu isu krusial yang terus bergulir di kota-kota besar, termasuk kota kita Makassar, adalah pengelolaan sampah. Data menunjukkan bahwa sebagian besar volume sampah yang berakhir di TPA didominasi oleh sampah organik atau sisa-sisa makanan rumah tangga. Jika tidak dikelola dengan bijak, maka tumpukan sampah ini berpotensi merusak ekosistem dan menimbulkan bau tak sedap bagi warga sekitar. Malam ini di Kiprah Sulsel, kami akan ajak Anda untuk melihat sebuah solusi alternatif yang sangat menarik. Kita akan membahas tentang pemanfaatan maggot, makhluk kecil yang kerap dihindari karena wujudnya. Namun ternyata menyimpan potensi yang luar biasa sebagai pahlawan lingkungan sekaligus penggerak ekonomi baru. Nah, seperti apa kiprah si kecil pengurai ini? Tetap bersama kami di Pro 1 RI Makassar setelah yang berikut ini.

Terima kasih Anda masih terus setia mendengarkan Kiprah Sulsel di Pro 1 RRI Makassar. Nah, pendengar, meluruskan stigma negatif di masyarakat, maggot yang kita bahas malam ini bukanlah belatung biasa yang kerap kita temui pada bangkai atau tempat sampah kotor yang membawa penyakit. Tapi ini adalah larva dari Black Soldier Fly, BSF, atau lalat tentara hitam. Berbeda dengan lalat hijau, lalat BSF dewasa tidak memiliki struktur mulut untuk mengunyah makanan, sehingga mereka tidak hinggap di makanan manusia dan bukan merupakan vektor penyakit. Justru, fase larva atau maggot inilah yang memiliki peran ekologis yang sangat masif. Maggot BSF dikenal sebagai mesin pengurai alami paling rakus di dunia. Bayangkan pendengar, 1 kg maggot BSF mampu menghabiskan hingga 5 kg sampah organik hanya dalam waktu 24 jam. Mereka melahap sisa sayuran, buah-buahan, hingga nasi basi tanpa sisa. Proses bioreduksi ini berjalan sangat cepat, tidak menimbulkan bau busuk menyengat seperti proses pembusukan biasa. Jika budidaya maggot BSF ini diterapkan secara massal di tingkat komunitas atau lingkungan RT/RW di Sulawesi Selatan, kita bisa memotong jalur pembuangan sampah organik langsung dari sumbernya, sehingga beban TPA akan berkurang drastis. Selain membersihkan lingkungan dari kepungan sampah, apa manfaat nyata lainnya yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat? Kita akan bahas di segmen berikut, setelah pesan yang berikut ini.

0: Sulsel, Pro 1 RRI Makassar.
1: Kembali lagi dalam segmen terakhir di Kiprah Sulsel malam ini. Kita telah melihat bagaimana Maggot BSF bekerja menjaga kelestarian lingkungan. Kini, mari kita tengok potensi ekonominya yang sangat menjanjikan bagi masyarakat, khususnya di sektor peternakan dan juga perikanan. Sulawesi Selatan sendiri dikenal sebagai salah satu lumbung pangan, di mana sektor budidaya ikan air tawar seperti lele dan nila, serta peternakan unggas tumbuh dengan pesatnya. Namun, para peternak kita kerap mengeluhkan tingginya harga pakan pabrikan. Nah, Maggot BSF ini hadir sebagai jawabannya. Kandungan proteinnya sangat tinggi, mencapai 40-50%, menjadikannya pakan alternatif premium. Hewan ternak yang diberi pakan Maggot terbukti lebih sehat, tumbuh lebih cepat, dan yang paling penting, peternak bisa menghemat biaya operasional pakan secara signifikan. Tidak hanya itu pendengar, sisa proses dari pencernaan Maggot atau yang disebut kasgot merupakan pupuk organik berkualitas tinggi yang kaya akan unsur hara. Pupuk ini sangat baik untuk menyuburkan lahan pertanian atau tanaman hortikultura masyarakat. Sebuah siklus yang sempurna tanpa limbah. Sampah dapur dikonversi menjadi pakan dan pupuk yang pada akhirnya menghasilkan keuntungan ekonomi bagi masyarakat. Pendengar, mengubah cara pandang dari geli menjadi peduli dan bernilai ekonomi memang membutuhkan edukasi yang konsisten. Kehadiran rumah-rumah budidaya Maggot di berbagai daerah di Sulawesi Selatan saat ini membuktikan bahwa inovasi ramah lingkungan bisa berjalan selaras dengan kesejahteraan ekonomi. Nah, demikian tadi ulasan yang semoga saja bisa memberikan inspirasi bagi Anda untuk lebih peduli pada pengelolaan sampah di sekitar kita dengan memanfaatkan Maggot yang sangat luar biasa dampaknya. Saya Arvan Yusri bersama kerabat kerja yang bertugas ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
0: Kiprah Sulsel Pro 1 RRI Makassar.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726. Saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia, mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

0: akhir ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Aku coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh. Aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Selamat malam pendengar Setia Pro 1 RRI Makassar. Saya Wiga dalam program Kiprah Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang tanaman daun kelor atau Moringa oleifera yang memiliki segudang manfaat baik untuk kesehatan maupun kecantikan. Tanaman yang satu ini sudah dikenal sejak lama karena kandungan nutrisi dan antioksidannya yang kaya. Daun kelor mengandung berbagai vitamin penting seperti vitamin C, vitamin A, dan vitamin D. Tak hanya itu, daun kelor juga mengandung senyawa fitokimia seperti flavonoid, fenolik, dan karotenoid yang berperan sebagai antioksidan. Antioksidan ini membantu menangkal radikal bebas yang dapat merusak struktur kulit dan menyebabkan penuaan dini. Secara khusus, manfaat daun kelor untuk kecantikan antara lain, yang pertama, mencerahkan kulit wajah, di mana vitamin C dalam daun kelor membantu mengurangi kerusakan akibat radikal bebas dan meratakan warna kulit sehingga wajah terlihat lebih cerah. Yang kedua, mencegah penuaan dini. Senyawa aktif dalam daun kelor dapat melawan enzim yang menyebabkan penuaan dini, seperti elastase dan kolagenase, sehingga kulit lebih awet muda. Yang ketiga, mengatasi jerawat. Daun kelor memiliki sifat antibakteri yang efektif melawan bakteri penyebab jerawat sehingga membantu mengatasi masalah kulit ini. Dan yang terakhir, menghidrasi dan melembabkan. Selain itu, daun kelor membantu menghidrasi kulit, mengurangi minyak berlebih, dan memelihara kesehatan rambut serta bibir.

memiliki manfaat yang luar biasa untuk kesehatan. Di antara lain, yang pertama meningkatkan sistem imun. Kandungan vitamin C dan antioksidan membantu memperkuat daya tahan tubuh melawan penyakit. Yang kedua, menurunkan

menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah dan menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, meningkatkan kesehatan pencernaan. Daun kelor dapat membantu meredakan gangguan pencernaan dan menjaga kesehatan usus. Dan yang terakhir, sebagai antiinflamasi. Senyawa antiinflamasi dalam daun kelor membantu mengurangi peradangan dalam tubuh yang bisa mencegah berbagai penyakit kronis.

demikianlah sejumlah manfaat dari daun kelor, tanaman yang mudah ditemukan di sekitar kita namun menyimpan khasiat luar biasa untuk kecantikan dan kesehatan tubuh. Untuk para pendengar yang ingin mencoba, daun kelor bisa diolah dalam bentuk masker, jus, atau suplemen herbal dengan takaran yang tepat. Terima kasih telah mendengarkan Kiprah Indonesia di Pro 1 RRI Makassar. Anda juga bisa mendengar Kiprah Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Tetap jaga kesehatan dan kecantikan alami dari alam sekitar kita.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar sore ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Sadar Tombe, Bupati Kabupaten Tanah Toraja, menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada LPP RRI atas komitmennya dalam menghadirkan informasi yang terpercaya dan menghibur masyarakat, khususnya melalui siaran langsung ajang sepak bola Piala Dunia 2026 yang dinantikan oleh para pencinta olahraga. Mari kita terus mengikuti perkembangan tim-tim favorit kita melalui siaran RRI yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Semoga semangat sportivitas, persatuan, kebersamaan ditunjukkan dalam ajang ini dapat menginspirasi kita semua untuk terus membangun daerah dan bangsa kita. RRI sekali di udara, tetap di udara. Bisa kada di petuo, pantan kada di pemake. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tanah Toraja Cel.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, berakhir sudah perjumpaan kita di hari ini bersama saya Mori Hermalasari. Dan tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan warta berita yang dirilai dari RRI Pro 3. Dan tentunya setelah ini pendengar akan dilanjutkan bersama rekan kami Irsan Saputra. Dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Makassar. Dan terima kasih sudah menemani Mori di dari Makassar siang hingga Makassar sore hari ini. Untuk itu, tetap di kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
2: Setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
2: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana itu? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, kita sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
2: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
1: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
2: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
3: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis, dan merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
2: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
5: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
4: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
6: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi untuk berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
5: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplok 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
8: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
7: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
8: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
9: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
8: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
10: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
11: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
10: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
12: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
10: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
14: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di asrama haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
15: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhas gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan tahapan-tahapan untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga dan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
14: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
16: Tidak ada, alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya, masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua, masya Allah.
14: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagibar Musaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Saadat Nurain.
17: Baik, pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal. Saya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya, supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi. Dan juga makin sehat, produktif, dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara, Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara, Budi Kurniawan, menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada. UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.

0: Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Bersama saya Irsan Saputra menemani Anda dalam perjumpaan kami di Makassar malam ini. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda rangkaian informasi dari Pro 3 RRI dalam Warta Berita, sekarang waktunya kami kembali mengedukasi Anda, menyampaikan Anda rangkaian informasi dan juga rangkaian lagu-lagu menarik di Makassar malam ini dari Jalan Riburane nomor 3 Makassar. Pendengar, seperti biasa di setiap hari minggunya akan kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik suara kasih dari Pro 1 RRI Makassar. Yang kali ini pendengar akan ditemani oleh Ibu Rona Isa SAG. Beliau adalah penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar dengan topik mengasihi Tuhan dengan tindakan sederhana. Dengan topik tersebut pendengar disusun langsung oleh Bapak Tony Sijaya SAG yang juga berperan penting dalam perjumpaan kita di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, saya persilahkan menghadirkan narasumber kami, Ibu Rona Isa SAG dari penyuluh agama Katolik Kemenag Kota Makassar. Saya persilahkan Ibu Rona.
1: Baik, selamat malam dan salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus untuk pendengar setia RRI Pro 1 Makassar yang terkasih dimanapun Anda berada pada malam hari ini. Senang sekali pada malam hari ini kita berjumpa kembali bersama dengan saya Rona Isa, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar dalam program Mimbar Agama Katolik Suara Kasih. Pada malam hari ini saya akan membawakan sebuah renungan dengan tema mengasihi Tuhan dengan tindakan sederhana. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, pada hari ini kita memasuki hari Minggu biasa ke-13 dalam penanggalan kalender liturgi gereja. Melalui sabdanya pada hari ini, Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan tentang prioritas cinta dan betapa berharganya tindakan kebaikan sekecil apapun di mata Tuhan. Sebelum kita mendengarkan sapaan Tuhan lebih dalam, marilah kita menenangkan batin, melepaskan kepenatan hari ini, dan kita membuka perjumpaan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas hari yang penuh rahmat ini. Di penghujung hari ini, kami datang ke hadirat-Mu membawa seluruh kelelahan, pergumulan, dan juga sukacita kami. Curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati kami pada malam hari ini. Mampukanlah telinga batin kami untuk mendengarkan sabdamu, agar sabdamu itu menjadi pelita yang menerangi kegelapan hati dan menjadi kekuatan yang menyegarkan jiwa kami untuk menyambut minggu yang baru esok hari. Jadikanlah hati kami tempat yang layak untuk menyambut kehadiran-Mu dan tuntunlah kami untuk senantiasa mengasihi Engkau melalui keluarga dan orang-orang yang kami jumpai dalam kehidupan kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Saudari pendengar RRI Pro 1 Makassar yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan Injil pada hari ini, yaitu dari Injil Matius bab 10 ayat 37-42, kita mendengarkan perkataan Yesus yang mungkin pada awalnya terdengar sangat keras dan mengejutkan, di mana Yesus bersabda, "Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku." Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mendengar firman ini, mungkin dahi kita berkerut, kita bertanya-tanya, bukankah Tuhan sendiri yang memberikan hukum atau perintah, hormatilah ayahmu dan ibumu? Bukankah kasih kepada anak dan keluarga adalah sesuatu yang suci dan dikehendaki Allah? Mengapa Yesus seolah-olah menyuruh kita memilih antara Dia dan keluarga kita? Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, Yesus sama sekali tidak sedang mengajarkan kita untuk membenci keluarga. Sebaliknya, Yesus sedang mengajarkan kita tentang prioritas cinta. Mari kita buat sebuah ilustrasi sederhana. Bayangkan cinta itu seperti sebuah fondasi rumah. Jika fondasi utamanya rapuh, maka dinding dan atapnya akan mudah runtuh saat badai datang. Yesus ingin menjadi fondasi utama cinta di dalam hidup kita. Ketika kita meletakkan kasih kepada Tuhan di atas segalanya, melebihi segalanya, maka kasih kita kepada orang tua, kepada pasangan, dan anak-anak tidak akan jatuh menjadi kasih yang egois, kasih yang menuntut, atau kasih yang posesif. Seringkali ketika kita mencintai manusia lebih dari Tuhan, maka kita akan rentan untuk kecewa. Kita menuntut pasangan atau anak kita untuk membahagiakan kita secara sempurna. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi kasih yang sempurna, sesuatu yang sempurna itu hanya ada pada Tuhan. Namun ketika Tuhan menjadi yang pertama dan utama, kasihnya yang sempurna itu akan mengalir melalui kita, memampukan kita untuk mencintai keluarga kita dengan lebih murni, lebih sabar, dan lebih tulus. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yesus kemudian melanjutkan dalam bacaan Injil, di mana Yesus bersabda, "Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku." Cinta yang sejati selalu menuntut pengorbanan. Memikul salib dalam keluarga bisa berarti mengalah saat ada selisih paham, menahan amarah demi keutuhan rumah tangga, atau merawat anggota keluarga yang sakit dengan penuh kesabaran dan cinta. Itulah wujud nyata memikul salib
dan mengikuti Dia dalam kehidupan kita. Mari kita mencoba endapkan sejenak renungan ini sambil mendengarkan sebuah pujian berikut ini.

Kembali bersama Mimbar Agama Katolik, Suara Kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, setelah berbicara tentang prioritas cinta yang begitu menantang, Yesus memberikan sebuah janji yang sangat menghangatkan hati di bagian akhir Injil hari ini. Ia bersabda, "Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya." Saudara-saudari pendengar yang terkasih, bandingkanlah kalimat ini dengan bacaan pertama dari Kitab Raja-Raja, yaitu dari 2 Raja-Raja bab 4 ayat 8 sampai 11 bacaan pertama hari ini. Di sana dikisahkan seorang perempuan kaya di Sunem yang menyambut Nabi Elisa. Ia tidak hanya memberi makan, tetapi menyiapkan sebuah kamar lengkap dengan tempat tidur, meja, kursi, dan pelita agar sang Nabi bisa beristirahat setiap kali Nabi Elisa lewat. Atas kebaikannya itu, Tuhan kemudian mengaruniakan seorang anak laki-laki kepadanya. Perempuan Sunem itu memberikan fasilitas yang mewah, tetapi Yesus dalam Injil mengangkat sesuatu yang paling murah, paling sederhana, dan paling biasa, yaitu secangkir air sejuk. Di wilayah Timur Tengah yang panas dan berdebu, memberikan segelas air sejuk kepada seorang musafir adalah tindakan keramahan yang mendasar. Yesus ingin menekankan bahwa di mata Tuhan, bukan sebesar atau mewahnya pemberian kita yang dihitung, melainkan kasih yang menjadi dasar di balik pemberian itu. Kadang-kadang kita berpikir, saya tidak punya banyak uang untuk saya sumbangkan ke gereja atau panti-panti asuhan. Saya bukan orang kaya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak kita miliki. Menyambut Kristus di zaman sekarang bisa dilakukan melalui secangkir air sejuk. Secangkir air sejuk itu berupa memberikan senyuman tulus kepada rekan kerja yang sedang berbeban berat mungkin, yang sedang stres, atau menjadi pendengar yang baik bagi sahabat yang sedang patah hati, mengucapkan terima kasih kepada petugas kebersihan, atau pelayan di warung makan, atau sekedar menahan diri untuk tidak menulis komentar negatif di media sosial. Itulah bentuk secangkir air sejuk yang bisa kita lakukan di zaman sekarang ini. Tindakan-tindakan ini tampaknya sepele, tidak akan masuk berita, dan mungkin segera dilupakan orang. Tetapi Yesus berjanji, tindakan sekecil itu tidak akan pernah luput dari pandangan surga. Setiap kali kita menyambut sesama dengan kebaikan, kita sedang menyambut Kristus sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan kedua hari ini, yaitu dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4, mengingatkan kita bahwa melalui pembaptisan
kita telah mati bersama Kristus dan dibangkitkan untuk hidup dalam hidup yang baru. Tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Hidup yang baru inilah yang kita wujud nyatakan dengan mencintai Tuhan di atas segalanya dan menabur kasih melalui kebaikan-kebaikan kecil setiap hari di dalam keluarga kita masing-masing, di tempat kerja, atau kepada siapa saja yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga demikian. Amin.

Dengar mimbar agama Katolik yang dikasihi oleh Tuhan. Tibalah saatnya kita berada di penghujung perjumpaan kita di malam ini. Mari kita simpan dua pesan penting ini di dalam hati kita untuk kita bawa dalam kehidupan minggu yang baru esok hari. Yang pertama, jadikanlah Tuhan sebagai cinta utama dan pertama dalam hidup Anda, agar cinta Anda kepada keluarga dan sesama menjadi cinta yang memerdekakan, bukan mengekang. Yang kedua, jangan pernah meremehkan kekuatan dari kebaikan sekecil apapun. Segelas air sejuk, sebuah senyuman, sepatah kata yang menguatkan, semua itu adalah bahasa kasih yang paling nyaring terdengar di surga. Marilah kita satukan hati, memohon berkat Tuhan untuk istirahat malam ini dan aktivitas kita esok hari melalui doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang penuh belas kasih, terima kasih atas sabdamu yang meneguhkan kami pada malam hari ini. Engkau mengajar kami untuk meletakkan Engkau di atas tahta tertinggi dalam hati kami. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk mencintai keluarga kami dengan tulus dan memikul salib kehidupan kami dengan setia. Berikanlah kami kepekaan hati untuk melihat kehadiran-Mu dalam diri orang-orang yang kecil, yang lemah, dan yang terpinggirkan. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh pendengar RRI pada malam hari ini ke dalam penyelenggaraan-Mu. Bagi mereka yang sedang sakit, berikanlah kesembuhan. Bagi mereka yang sedang berbeban berat, berikanlah kelegaan. Lindungilah istirahat kami malam ini, agar esok pagi kami boleh bangun dengan semangat yang baru untuk membagikan secangkir air sejuk kebaikan kepada siapapun yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mimbar agama Katolik Suara Kasih pada malam hari ini. Saya Rona Isa, penyuluh agama Katolik Kantor Kementerian Agama Kota Makassar, mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai Anda dan seluruh keluarga. Sekian, terima kasih, selamat malam.

Mendengar di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Setelah tadi kami hadirkan untuk Anda mimbar agama Katolik Suara Kasih dari Pro 1 RRI Makassar. Berikutnya menemani Anda drama radio dengan judulnya Jaring Ayah yang diproduksi oleh rekan-rekan kami dari RRI Ranai.

0: Oi, lah minum-minum sajalah kopi semalam tu, bang. Gula ni dah habis, kopi pula habis kat rumah ni.
1: Yelah, Rahmi.
0: Semenjak pompong abang tu tenggelam, kenapalah susah betul hidup kita ni, bang?
1: Sabar, Rahmi. Bersyukur kita masih punya jaring ni. Dapat juga abang cari ikan.
0: Ya, tapi hasilnya tak seberapa. Untuk makan hari-hari saja pun kadang tak cukup. Belum lagi tu, ha? Jaring dah banyak yang koyak. Tiap hari abang tu sibuk betulkan jaring saja. Tak ada kerja lain.
2: Dahlah, Mak. Tak usah marah-marah.
0: Kau tu belum tahu rasanya jadi orang tua, Sarah.
1: Sudahlah. Ha, Sarah. Sebelum berangkat, makan dulu ubi goreng Mak kau ni, Sarah.
2: Sarah makan di sekolah saja lah ubi ni. Dah lambat ni, Mak.
0: Iyalah. Sini, Mak bungkus. Sekolah tu, Sarah, baik-baik. Supaya engkau pandai. Dapat jadi pegawai macam orang-orang tu. Supaya hidup kau senang.

0: Saragini. Tuh kan? Fatimah! Fatimah! Fatimah kan ni?
1: Ya, siapa ya?
0: Rahmi, Fatimah. Kawan masa kecil engkau dulu, tak ingat ke?
1: Rahmi. Rahmi anak Cik Dulah ke?
0: Iya, anak Cik Dulah.
1: Ya Allah, ha, tak kenal lagi aku. Dah berubah kau sekarang, ya?
0: Macam ni lah orang kampung, Timah. Timah, cantiknya kau, Timah, sekarang. Lama kau kat luar negeri. Pastilah senang hidup kau, kan?
1: Tentu. Aha. Eh, kau beli apa? Sikit betul barang belanja tu.
0: Itulah, beli bawang sikit, sayur sikit. Nak beli banyak, manalah aku ni ada duit. Eh, Timah, di luar negara tu ada tak ya lowongan kerja untuk saya ni?
1: Kau nak cari kerja?
0: Iya, saya tu, Hamah, dah bosan hidup susah sama abang tu. Belum lagi Bang Saleh tu sering sakit-sakitan. Berjalan pun tak betul lagi kaki dia tu, Ma. Makinlah tambah susah aku hidup ni, Ma. Ma.
2: Ha, kebetulan aku punya kenalan. Dia tu nak cari orang untuk kerja di rumahnya. 2 hari lagi aku berangkat. Kalau kau memang nak kerja kat luar negeri, bolehlah aku bantu sampai kau berangkat nanti.

0: Pokoknya bang, nak abang setuju ataupun tidak, Rahmi tetap akan mengangkat kejatuhan negeri itu ikut Fatimah.
1: Cuba kau pikir-pikir lagi Rahmi. Kau tak kasihan ke dengan anak kita?
0: Sudahlah, abang tak perlu sedih-sedih. Harusnya abang tu senang. Rahmi nak kerja cari duit banyak untuk keluarga kita.
2: Yah, makanlah. Sejuk nasi tu. Temenung pula.
1: Iya, Sarah. Ni ayah nak makan.
2: Ayah menangis ke? Basah mata tu. Teringat emak lagi.
1: Taklah, Sarah.
2: Ayah tak usah bohong.
1: Tak terasa dah 2 tahun lebih mak kau pergi, Sarah. Sampai sekarang tak ada kabarnya. Fatimah pun tak dapat dihubungi lagi.
2: Kita doakan saja emak di sana sehat dan cepat balik ya, ya.
1: Amin.
2: Ya, esok sore pengumuman hasil tes akhir Sarah keluar ya. Ayah doakan Sarah lulus ya.
1: Tentulah. Ayah selalu mendoakan Sarah.
2: Kalau Sarah dapat beasiswa nih, beban ayah akan berkurang. Tapi kalau tak lulus, Sarah nak cari kerja sajalah setelah lulus nanti.
1: Sarah, Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita. Pesan ayah hanya satu. Nak jadi orang besar atau orang kecil, tetaplah taat kepada Allah. Jadi orang yang jujur dan baik budi ya nak.
2: Iya ya.

0: Bang Saleh, pagi sangat ke kedai hari ini.
1: Iya, Leha. Nak antar ikan asin nih.
0: Oh, sini-sini Leha timbang. Ini 4 kilo 8 ons, Bang. Leha bayar 5 kilo sajalah, Bang.
1: Alhamdulillah. Makasih ya, Leha.
0: Sama-sama.
1: Kasih Abang beras 2 kilo, gula setengah, telur 10 ribu, sama nasi dagang tu satu ya?
0: Cukup ke nasi tu?
1: Cukup. Untuk Abang je. Sarah nak sarapan kat sekolah pagi ni.
0: Oh, ni barangnya. Ni sisa uang ikan asinnya ya, Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Nasi ni tak usah bayar, Bang. Bawa saja.
1: Banyak sangat, Leha.
0: Tak apa, Bang. Kalau tak habiskan, dapat untuk makan siang nanti.
1: Ya Allah. Makasih, Leha. Dari dulu, kau selalu baik dengan keluarga Abang.

0: Ya, kau tak jaring Karim?
1: Baru saja balik. Dah siang nih bang. Tak lama lagi air tu pasang.
0: Tak apalah Karim, sebentar je. Abang bosan kat rumah.
1: Yalah, hati-hati ya bang.

0: banyak dapat ikan nampaknya nih.
1: Kalau Sarah tahu, pastilah aku kena marah. Pergi sorang-sorang.
0: Walaupun cuma menjaring di belakang rumah macam nih. Semenjak sakit, Sarah yang selalu temani aku pergi menjaring. Ya Allah, jaga dan lindungilah anakku Sarah. Eh, air ini dah nak semakin dalam saja. Dah kat di atas lutut nih. Aku harus kuat narik jaring nih. Aduh, kenapa kaki dan tanganku nih? Kebas rasanya. Ya Allah, kuatkanlah aku jalan sampai ke darat sana, ya Allah. Aduh, ya Allah, kaki dan tanganku tak dapat bergerak. Tolong.

0: Ayah,
1: Sarah, sabar Sarah.
0: Ayah kenapa, Mak

Setiap ada di pelantar belakang rumah nih, Sarah selalu teringat ayah. Ayah suka sangat duduk di sini betulkan jaring. Ya, jaring ayah Sarah gantung rapi. Jaring inilah pengobat rindu Sarah ya. Jaring yang ayah pakai untuk mencari nafkah. Ya, 2 hari lagi Sarah berangkat kuliah. Sarah janji akan jadi anak yang baik. Nanti Sarah akan coba cari emak ya ya. Terima kasih ya ya, sudah menjadi ayah yang baik untuk Sarah.

0: Pendengar bersama Irsan menemani Anda. Dan kali ini Ngobras Ngobrol Bareng Komunitas akan Irsan hadirkan untuk Anda. Nih Ngobras, untuk edisi kali ini pendengar, Irsan hadirkan nih rangkaian Ngobras-Ngobras bareng dengan teman-teman kita dari Aksi Indonesia Muda. Seperti apa sih keseruannya? Kami hadirkan untuk Anda.
1: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Saya Risna Supratio, pendengar menemani Anda dalam perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Tentunya kita menghadirkan narasumber yang akan membagikan inspirasi, cerita dan juga motivasinya untuk kita semua. Namun sebelum itu, siaran kami dapat Anda dengarkan melalui 94,4 MHz dan juga dapat melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengakses atau mengunjungi media sosial kami baik di YouTube maupun Facebook di Pro 1 RRI Makassar. Pada malam hari ini pendengar, kita akan berbincang bersama dengan komunitas Aksi Indonesia Muda. Ada tiga narasumber yang telah hadir di studio Pro 1. Kita langsung saja menyapa. Halo.
3: Halo Kak. Halo Kak Risna.
2: Iya, selamat malam.
3: Malam juga.
2: Gimana kabarnya hari ini?
4: Oke, kalau aku baik aja sih Kak.
2: Oke.
3: Alhamdulillah baik. Sampai saat ini
5: saya baik banget.
2: Baik semua. Baik banget ya. Perjalanan ke sini aman?
3: Aman.
2: Jadi kita udah bareng dengan Vikram Azhari selaku koordinator external relation. Kemudian juga ada Sri Rahmaniar selaku treasurer of Aksi Indonesia Muda. Dan juga ada Ansar selaku staff human resource development. Wow, luar biasa nih ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai komunitasnya Aksi Indonesia Muda, bisa terlebih dahulu diperkenalkan dirinya masing-masing. Dari Vikram dulu.
3: Halo teman-teman, perkenalkan saya Vikram Azhari, lebih akrabnya disapa Saka. Di Aksi Indonesia Muda kebetulan saya sebagai koordinator external relation. Sekarang saya berkuliah di Universitas Islam Makassar, Fakultas Hukum, jurusan Ilmu Hukum. Sekarang saya sudah semester 6.
2: Udah ya?
3: Yeah.
2: Oke, sekarang ke Niar.
4: Nama aku Sri Rahmaniar, biasa dipanggil Niar. Kalau kuliahnya sendiri di Unhas,
2: okay.
4: Jurusan Biologi dan semester 6 juga.
2: Silakan Ansar.
5: Oke, terima kasih Kak. Perkenalkan saya Ansar. Saya dari Universitas Negeri Makassar,
2: okay.
5: Jurusan Kewirausahaan.
2: Oke, okay, variatif ya.
5: Iya.
2: Beda-beda ya kampusnya.
3: Betul.
2: Semester berapa Ansar?
5: Semester 4.
2: Oh, semester 4.
5: Iya.
2: Wow. Wow, paling muda ya. Oke, nah terus ini kita bahas mengenai Aksi Indonesia Muda. Mungkin bisa diceritain dong sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda komunitas yang bergerak di bidang apa sih?
3: Menurut pemahaman saya tentunya, selama hampir beberapa bulan di Aksi Indonesia Muda yang saya ketahui, Aksi Indonesia Muda itu merupakan salah satu komunitas anak muda di Kota Makassar yang bergerak di pemberdayaan masyarakat marginal, pemberdayaan komunitas sosial, serta kita punya salah satu wilayah di Jalan Dangko, yaitu Kampung Ekskusta. Itu wilayah binaan kita. Jadi tiap beberapa kali seminggu kita bakalan melakukan pendidikan informal di sana.
2: Gitu ya. Nah kalau selain itu tadi ada memang wilayah tempat pemberdayaannya, mungkin bisa dijelasin juga ada kegiatan-kegiatan apa aja sih di Aksi Indonesia Muda, Niar?
4: Oke, sebelumnya Kak, ini aku konfirmasi dulu ya. Sebenarnya Aksi Indonesia Muda itu sudah berdiri sejak tahun 2012.
2: Oh, wow.
4: Ya, udah cukup lama sebenarnya dan alhamdulillahnya itu udah masih bertahan lah sampai sekarang.
2: Iya,
4: tetap eksis sampai sekarang. Dan juga pengurus-pengurusnya di Aksi Indonesia Muda berganti tiap tahun.
2: Oh, ada regenerasi
4: ya,
2: terus
4: betul,
2: ya.
4: Oke, kalau untuk programnya sendiri Kak, banyak sebenarnya. Kami juga ada program utama yang tadi udah dijelasin sama Kak Vikram mengenai mengajar di Dangko, pendidikan informal. Dan juga kami ada program volunteering.
2: Okay.
4: Program volunteering itu juga diadakan tiap tahun. Dan insya Allah tahun ini, nanti bulan 7 akan diadakan di pulau.
2: Oh,
4: lebih tepatnya di Pulau Laia, Kabupaten Pangkep.
2: Wow, yes. Keren banget ya. Nah, ini kan tadi juga sama dijelasin sama Niar kalau setiap tahunnya itu ada regenerasi ya. Mungkin bisa dijelasin juga gimana sih alurnya gitu buat yang mau bergabung di Aksi Indonesia Muda gitu, Ansar.
5: Oh, mungkin dari saya pertama itu jadi kan dibilang dari Kaniar untuk mau join IMOV.
2: Ya,
5: jadi dulu tuh pertama kami membuat kayak semacam volunteer untuk di pulau atau enggak di desa seperti itu. Nah, terus tuh kami melakukan juga observasi kayak ketika sudah ikut IMOV nanti kami buka juga untuk pengurus gitu, namanya IMOR. Aksi Indonesia Muda Open
6: Recruitment.
5: Ya, seperti itu.
2: Nah, informasinya itu bisa didapatkan dari mana aja sih?
5: Dari Instagramnya AIM. Kami juga melakukan kayak promosi ke grup-grup begitu.
2: Nah, mungkin bisa diceritain dong awal mulanya teman-teman nih gimana bisa gabung di Aksi Indonesia Muda, Niar.
4: Kalau aku, Kak, sebenarnya udah lama sebenarnya bergabung di AIM dari tahun 2023. Dan sekarang kebetulan juga masih bertahan dan masih sangat ingin bertahan di AIM. Iya, karena sebenarnya udah dua periode lah.
2: Lama juga
4: di AIM. Awal kenal AIM itu dari ikut gimana ya, dari Instagram kali, Kak. Lupa, tapi intinya dari Instagram aku lihat ada flyernya yang diupload oleh AIM di Instagram, makanya aku coba-coba join. Dan pada tahun itu 2023 kan aku juga masih bisa dibilang masih maba, jadi masih mencari-mencari lah. Makanya dapat AIM dan alhamdulillahnya AIM-nya juga welcome dan hangat banget dalam.
2: Keren sih ya kalau udah ada testimoni kayak gini. Biasanya memang di dalam komunitasnya itu positif gitu, sirkulasi di dalamnya juga sangat mendukung. Nah, kalau Vikram sendiri gimana sih awal mulanya?
3: Awal mulanya mungkin sama dengan Kaniar. Saya pertama kali kenal AIM itu dari flyer di Instagram. Terus saya iseng lah. Pertama kali saya daftar AIM itu di Aksi Indonesia Muda Open Volunteer. Pertama kalinya saya kenal AIM itu pas Open Volunteer-nya bersama dengan Kansar. Jadi dalam rangkaian volunteering itu kita dibagi per kelompok untuk, karena dalam kegiatan volunteernya bakalan ada 3 kelompok, yaitu pertama kelompok dari pendidikan, yang kedua itu kesehatan dan lingkungan. Kebetulan pada saat itu saya ada di kelompok pendidikan dan itu lumayan berkesan sekali untuk saya, karena kita berbaur, berbagi cerita dengan adik-adik di pelosok sana. Kalau misalnya belajar itu semenyenangkan itu, supaya mereka punya ketertarikan sendiri kalau misalnya ternyata beda nuansa belajarnya kalau misalnya kita ada mahasiswa yang datang di pelosok, ternyata beda gitu. Dan itu yang menjadi penghantar saya, kayaknya saya harus ikut kepengurusan selanjutnya di Aksi Indonesia Muda. Maka dari itu saya daftar AIMOR, Aksi Indonesia Open Recruitment, dan akhirnya jadi pengurus sekarang.
2: Nah, kalau di Aksi Indonesia Muda sendiri sebenarnya ada batasan untuk ini gak sih masa kepengurusannya? Kan biasa kok organisasi itu kan ada kayak 1 tahun menjabat, 2 tahun menjabat. Kalau di AIM sendiri gimana sih?
5: Kak, kalau untuk AIMOR sendiri kepengurusan itu mulai dari bulan November. Nah, jadi itu kami melakukan 2 bulan untuk kayak cocok gak nih pengurusnya ini yang baru seperti itu. Jadi kami kayak rekrut dia, tapi ada seleksinya dalam 2 bulan. Mengikuti rangkaian kegiatan yang ada nanti.
2: Di trial dulu gitu ya. Ternyata bisa di trial juga ya.
5: Terus nanti dilakukan pelantikan. Nah, itu dinyatakan lolos sudah, Kak.
2: Nah, kalau Ansa sendiri gimana sih awal mulanya bisa bergabung di AIM?
5: Kalau saya juga sama seperti Kak Fikram. Pertama itu saya juga lihat flyer begitu, kayak wah menarik ini kegiatannya. kayak ada teman yang ngepost begitu di IG. Terus tuh saya iseng-iseng daftar begitu. Wah, ini kegiatan kayak berdampak untuk orang lain seperti itu.
2: Oke.
5: Okay. Saya kebetulan juga punya prinsip di Makassar tuh ingin berguna untuk orang lain.
2: Wow.
5: Terus tuh saya daftar.
2: Iya.
5: Yeah. Iseng-iseng daftar. Wah, ternyata orangnya dalam humble juga ya, kayak beda dari organisasi lain.
2: Okay.
5: Kayak di himpunan atau semacamnya, ini beda, ini komunitas. Jadi kayak semua tuh dianggap keluarga seperti itu. Apalagi di Aksi Indonesia Muda, kami semua merangkul satu sama lain seperti keluarga seperti itu. Jadi itu yang membuat saya untuk join juga di AIMOR, Aksi Indonesia Muda Open Recruitment. Jadi pengurusnya itu dalam jangka setahun. Jadi bisa juga ikut periode sampai 3 kali atau semacamnya.
2: Okay. Nah, ini kan berarti teman-teman yang masih bertahan di Aksi Indonesia Muda kan hasil dari trial itu sendiri ya.
3: Betul.
2: Selama 2 bulan ya.
3: Yeah.
2: Berarti kan ini menunjukkan kalau memang ada hal-hal yang harus diikuti, kemudian juga lumayan ini ya strict juga gitu, harus benar-benar komit. Mungkin bisa diceritain gimana sih apa-apa aja yang harus dilakukan supaya bisa masuk gitu menjadi anggota resmi dari AIM.
4: Oke, kalau dari aku kak, untuk bisa jadi anggota resmi dari AIM, tentu saja kita harus balik dulu ke pribadinya. Apakah kita memang mau komit dan aktif di organisasinya?
2: Oke.
4: Okay. Iya, karena sebenarnya yang kami butuhkan itu teman-teman yang bisa aktif dan juga memberikan ide-idenya yang luar biasa mungkin yang belum pernah kami temui sebelumnya dari teman-teman AIM. Jadi teman-teman di luar juga bisa daftar dengan memberikan saran-saran ide untuk mengembangkan lagi pendidikan di luar.
2: Oke, jadi tempat bertukar pikiran juga gitu kan. Nah, terus ini kan biasa ya yang jadi problem apalagi mahasiswa berkomunitas tuh manajerial waktunya.
3: Iya, betul.
2: Apalagi kalau misal kayak aduh, udah perkuliahan nih ya, terus tugasnya lagi, terus komunitas lagi, gimana sih caranya Fikram manage-nya?
3: Kebetulan pada saat pertama kali saya kenal Aksi Indonesia Muda itu pada saat saya di semester 3.
2: Okay.
3: Jadi semester 3 menuju semester 4. Jadi sebenarnya saya sempat menjadi pengurus di kampus. Pernah tuh bergelut di organisasi-organisasi kampus yang lumayan lumayan dapat bisa dibilang tekanan sih sebenarnya, harus hadir rapat lah dan sebagainya. Setelah selesainya masa periode di kampus itu, saya tuh cari lagi lah kira-kira di luar itu ada gak sih komunitas-komunitas yang kita bisa jadi pengurus, kita bisa melakukan dampak ke masyarakat. Dan ternyata ada di Aksi Indonesia Muda. Kebetulan pada saat itu juga kesibukan saya kebetulan hanya Aksi Indonesia Muda, jadi lumayan mudah untuk memanage waktu itu. Paling dari ngampus doang. Terus kalau misalnya ada rapatnya Aksi Indonesia Muda ya hadir.
2: Okay.
3: Tapi akhir-akhir ini karena kebetulan lumayan bergelut juga di luar, jadi kayak lumayan pusing nih kira-kira yang mana dulu ya yang harus dihadirin. Itu, ya salah satunya itu yang menjadi kendala.
2: Okay.
3: Tapi bagaimanapun kita kalau misalnya ada momen tertentu di mana Aksi Indonesia Muda itu punya ki rapat yang urgent banget. Nah, hal itu yang menjadi patokan kita kalau misalnya oh kayaknya kita harus hadir deh di sini.
2: Okay.
3: Walaupun memang di luar itu ada kegiatan lain, jadi lebih ke memprioritaskan sesuatu yang urgent terlebih
2: ada
3: dahulu.
2: Ada skala prioritasnya.
3: Betul banget kak.
2: Nah, kemudian bisa nggak dikasih gambaran gitu di komunitas Aksi Indonesia Muda tuh sehetik apa sih kegiatannya Ansar? Kayak misal apakah ada rapat rutinnya atau apanya gitu, bisa dikasih gambarannya?
5: Oke, baik. Mumpung juga saya sebagai HR di Aksi Indonesia Muda. Biasanya tuh kami melakukan rapat penentuan dulu jadwalnya, kapan bisanya semua. Jadi kalau kami observasi untuk bisa semua, jadi kami melakukan rapat. Nah, rapatnya juga tuh biasa dadakan. Kayak yang bisa-bisa aja begitu, karena waktunya semua enggak sama seperti itu.
2: Okay.
5: Terus tuh biasa diadakan juga dekat-dekat di tengah-tengah Makassar. Mm-hmm. Jadi semua bisa datang seperti itu, Kak. Oh. Kalau hektiknya tuh dekat-dekat ini ada pendaftaran IMOP. Mm-hmm. Nah, ini dijalankan oleh program kerjanya HR sendiri. Mm-hmm. Nah, itu yang di Pulau Layar.
2: Gitu. Oh, itu ya.
5: Volunteer-nya nanti.
2: Dalam waktu dekat.
5: Iya.
2: Bulan berapa kalau boleh tahu?
5: Bulan 7.
2: Oh, bulan 7.
5: Iya.
2: Tapi kok IMOP ini sendiri sebenarnya yang boleh berkontribusi bukan cuma dari Aksi Indonesia Muda aja kan?
5: Tidak, karena namanya volunteer jadi boleh semua ikut seperti
2: oh,
5: itu.
2: Oh gitu.
5: Nah, nanti ada lagi seleksi IMOR, rekrutmen. Nah, itu yang IMOR boleh ikut, yang di luar juga boleh ikut, begitu.
2: Oh, wow, keren banget lah. Terus ini bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalaman selama mengikuti komunitas Aksi Indonesia Muda yang paling berkesan ya, dari Niar?
4: Yang paling berkesan tentu saja pas ini sih Kak, kalau dari aku pas awal daftar. Mm-hmm. Karena itu berkesannya karena di pulau.
2: Oh, oke. Okay.
4: Iya, tapi beda pulau sama yang akan nanti dilaksanakan. Mm-hmm. Ini pulaunya di Pangkep juga, tapi nama pulaunya itu Pulau Satando.
2: Oke, okay. Apa yang bikin berkesan? Apakah hanya karena di pulaunya melihat view indah atau gimana nih?
4: Iya, salah satunya sih ya karena melihat view indah. Mm-hmm. Dan juga program-program kegiatan yang kami laksanakan di sana tuh kayak sangat berkesan.
2: Okay.
4: Karena kita berinteraksi langsung dengan anak-anak dan teman-teman yang ada di Pulau Satando. Mm-hmm. Dan juga kalau aku pribadi merasakan hangatnya teman-teman yang baru kenal.
2: Okay.
4: Habis itu langsung dibawa ke pulau. Jadi bagaimana caranya kita untuk bisa merangkul satu sama lain pas di sana.
2: Okay. Nah kalau Vikram sendiri?
3: Hal yang berkesan ya Kak? Tentunya hal yang berkesan itu pada saat saya mengikuti volunteer Aksi Indonesia Muda. Karena kebetulan pada saat itu saya sebagai ketua panitianya juga.
2: Oh, wow.
3: Jadi lumayan ada tuh momen yang kayak harus banget memanage kepanitiaan ini. Okay. Padahal pada saat itu betul-betul saya pertama kali jadi ketua panitia tiba-tiba. Jadi lumayan punya pengalaman untuk merangkul teman-teman. Entah itu menanyakan kabarnya, kok gak aktif nih.
2: Okay.
3: Nah kayak gitu tuh lumayan berkesan. Nah salah satu yang berkesannya itu kebetulan sama saya, yaitu pada saat volunteer keberangkatan. Pada saat itu kebetulan kita di pelosok, yaitu di salah satu desa namanya Dusun Cindako, di Maros. Kita melakukan perjalanan menggunakan motor itu sekitar 1.5 jam.
2: Okay.
3: Dilanjut kita naik motor untuk mendaki ke Dusun Cindakonya, itu lumayan memakan waktu karena kebetulan nanjak.
2: Oh, wow.
3: Terus perjalanan juga lumayan trouble karena jalanannya rusak. Jadi motor juga lumayan
2: lumayan dipaksa
3: banget motor untuk naik ke atas. Dan lumayan banyak juga trouble-nya, ada kadang tiba-tiba motornya teman yang tiba-tiba kempes di tengah jalan. Itu yang menjadi berkesan sih sama saya, perjalanan untuk melakukan berdampak ke wilayah itu sebenarnya.
2: Okay.
3: Yang membuat saya berkesan.
2: Wow, nah kalau Ansar sendiri apa sih yang membuat berkesan sejauh ini?
5: Kalau dari saya Kak, berkesannya itu teman-teman yang ada di Aksi Indonesia Muda.
2: Mm-hmm.
5: Nah itu berkesan sekali untuk saya karena saya juga banyak belajar di dalamnya. Orang-orangnya juga di dalam welcome banget, seperti keluarga, seperti itu. Jadi kayak semua kegiatan yang ada di Aksi Indonesia Muda itu berkesan untuk saya.
2: Oke, jadi memang dari dalamnya pun itu udah memberikan kehangatan, memberikan tempat gitu ya, benar-benar.
3: Betul.
2: Bertukar pikiran.
3: Betul,
2: gitu. Keren banget, jadi penasaran loh. Tapi ada batasan usianya gak sih untuk yang join di Aksi Indonesia Muda?
4: Ada.
2: Dari umur berapa?
4: Dari umur 17 sampai 25 tahun.
2: Oh, masih bisa lah ya.
4: Masih bisa ya.
2: Tapi ini kalau boleh tahu ya, Aksi Indonesia Muda tuh dalam menjalankan program-programnya memang mandiri atau juga jalin kerjasama? Mungkin ada dengan komunitas lain kah? Atau dengan pemerintah gitu? Ada gak sih?
3: Untuk saat ini, selama berjalannya kegiatan, tentunya kegiatan pribadinya Aksi Indonesia Muda, kayak volunteer ataupun open recruitment kepengurusan, untuk saat ini belum ada tuh kerjasama dengan teman-teman. Paling kerjasamanya kerjasama pada saat kegiatan kayak sama media partner atau sponsorship, tapi kerjasama dalam jangka waktu kayak setahun, dua tahun itu belum ada.
2: Gitu. Nah ini tadi sempat dibahas ya, mengenai sponsorship. Ini kan pasti kayaknya sering banget juga ya, harus bangun kerjasama untuk membantu gitu, supaya kegiatan berjalan lancar. Nah, kan ini di Makassar utamanya, banyak komunitas lain, tentunya juga mereka cari sponsorship gitu kan. Nah kalau dari Aksi Indonesia Muda sendiri gimana sih sejauh ini, mungkin bisa diceritain gimana pengalamannya gitu, membangun komunikasi dengan pihak-pihak yang ingin diajak untuk bekerja sama gitu. Ansar, silakan.
5: Kalau dari Aksi Indonesia Muda itu sendiri, biasa kami itu melakukan kayak membangun sponsor begitu. Jadi kayak ada memang donatur tetapnya seperti itu. Nah, jadi juga kan ini Aksi Indonesia Muda sudah berjalan di 12 tahun ya. 12 tahun. Nah, terus itu juga ada beberapa pendekar. Jadi kami panggil pendekar itu ya, seniornya gitu. Ya, pendekar.
2: Pendekar ya.
5: Kayak yang sudah mantan Aksi Indonesia Muda kan biasa juga mereka kayak menyumbangkan beberapa dana untuk kami melakukan kegiatan seperti.
2: Nah, kalau dari Niar sendiri ya, melihat Aksi Indonesia Muda itu kan sebagai komunitas yang udah lama 12 tahun, pasti naik turunnya juga walaupun ya baru beberapa tahun bergabung, ini kerasa banget. Sejauh ini apa sih yang bisa didapatkan gitu untuk bisa terus menjaga semangatnya dari teman-temannya gitu? Apa bentuk supportnya, sering ngelakuin apa gitu di dalamnya?
4: Kalau untuk menjaga semangat dari teman-teman Aksi Indonesia Muda, pastinya kami melaksanakan beberapa semacam kegiatan yang kami adakan khusus untuk anggota kami sendiri.
2: Bisa ceritain dong salah satunya apa?
4: Kalau salah satunya sih mungkin sejauh ini ya kak, makan bersama.
2: Seru banget loh. Apapun itu kalau makan-makan seru banget.
3: Betul.
2: Tapi ini makan-makannya rutin atau hanya di
4: pada saat ada acara-acara tertentu.
2: Gitu ya. Jadi itu yang bisa mengeratkan lagi gimana di dalamnya gitu. Nah sejauh ini selain itu tadi ya, yang di pulau dalam waktu dekat volunteer, kedepannya ini ada kegiatan apa lagi kalau boleh tahu nih? Bisa di spill dong.
3: Untuk kegiatan kedepannya itu sebenarnya tentu yang saya bilang, di setiap sekali seminggu atau dalam jangka waktu sebulan dua kali kita bakalan melakukan mengajar di Damko. Terus setiap sekali seminggu itu kita bakalan melakukan pembagian donasi di wilayah Damko, karena kebetulan yang kita tahu di wilayah sana lumayan beberapa masyarakat lumayan berdampak dari segi tata ruang kota, karena kebetulan mereka penderita ekskusta, jadi lumayan merasa terpinggirkan lah. Jadi kita melakukan donasi berbagi ke wilayah sana. Terus untuk kedepannya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan, untuk saat ini kita masih fokus di kepanitiaan open volunteer sih sebenarnya. Gitu.
2: Gitu ya. Nah ini mau tahu lebih secara pribadi dari teman-teman ya, bisa mewakili juga dari anggota Aksi Indonesia Muda itu sendiri. Selama bergabung di komunitas, hal apa sih yang terasa gitu perubahannya secara pribadi? Pasti kan ada ya. Nah dari Niar dulu deh.
4: Kalau dari aku kak, hal yang sangat dirasa tentunya itu dalam hal speaking sih kak. Iya, dalam berani berbicara di depan umum, terus manajemen waktunya, terus bagaimana kita jadi apa ya, ngatur kegiatan biar bisa sesuai dengan apa yang diharapkan, manajemen kegiatannya lah, bisa lebih meningkat yang aku rasain.
2: Keren loh. Nah kalau Ansar sendiri?
5: Kalau dari saya, yang perubahan signifikan tuh bisa kayak dekat satu sama lain.
2: Ya,
5: kayak bisa tahu sifat satu sama lain, bertukar cerita. Kayak adalah pendekatan begitu kak. Dan juga saling memahami satu sama lain begitu.
2: Nah kalau
3: kalau dari saya pribadi tentunya Aksi Indonesia Muda ini membawa dampak yang luar biasa sama saya. Yang awalnya saya di kampus itu introvert parah.
2: Oh, wow.
3: yang bahkan gak pernah nongkrong setelah mata kuliah, langsung balik pulang ke rumah. Tapi setelah bergabung di Aksi Indonesia Muda ini, saya lumayan bisa mengenal banyak orang tentunya. Okay. Lingkaran pertemanan saya bahkan bukan hanya sekitar kampus saja atau sekitar fakultas saya, melainkan saya bisa kenal teman-teman dari universitas lain malahan.
2: Oke, okay, gitu ya. Jadi memang benar-benar menumbuhkan kepercayaan diri,
3: betul,
2: menambah relasi, networkingnya juga gitu. Nah, tapi mungkin bisa gak sih diceritain juga pengalaman-pengalamannya, kan kalau misal komunitas banyak orang ya, selisih paham gitu kan pasti ada gitu. Yeah, nah, yeah. Kalau teman-teman sendiri gimana sih cara handle-nya gitu, apakah memang Aksi Indonesia Muda ini se-friendly itu untuk anggotanya?
3: Okay.
2: Ini saya kayaknya ngorek lebih jauh ya. Bisa diceritain.
5: Oke, okay, kalau dari saya, saya juga kayak semua kayak saya anggap teman begitu.
2: Okay.
5: Tidak ada musuh satu sama lain. Mm-hmm. Jadi kayak saling terbuka. Sifat aslinya pun terkeluar di Aksi Indonesia Muda itu sendiri.
2: Okay.
5: Jadi kalau di Aksi Indonesia Muda itu friendly banget, Kak. Sumpah kayak orang-orang di dalamnya tuh welcome banget. Seperti itu.
2: Okay.
5: Jadi tidak ada canggung satu sama lain. Jadi kalau boleh keluarkan sifat aslinya, keluarkan. Seperti
2: nah, kalau Vikram sendiri, apakah di Aksi Indonesia Muda ini ada senioritasnya?
3: Tentunya kalau senioritas di Aksi Indonesia Muda itu sangat tidak ada.
2: Oh, sangat tidak ada.
3: Iya.
2: Ya?
3: Malahan jujur sangat ramah sekali teman-teman pengurus-pengurus sebelumnya. Contohnya nih Kaniar sangat ramah sekali juga selama kepengurusan ini berjalan. Terus dari pandangan saya pribadi sebenarnya kalau untuk selisih paham itu tentunya ada.
2: Yeah.
3: Di tiap komunitas itu tentunya ada. Tapi kalau misalnya ada satu atau dua pihak yang selisih paham, yang bakalan menengahi perselisihan ini ada yang namanya tim inti. Tim inti itu meliputi Presiden Aksi Indonesia Muda,
2: okay,
3: wakil presidennya, bendaharanya, dan sekretarisnya. Nah ini nih yang bakalan menengahi kalau misalnya dalam sebuah kegiatan bakalan ada selisih paham. Jadi kalau misalnya ada dua pihak yang melakukan selisih paham, dilempar tuh ke tim intinya. Terus tim inti yang bakalan mengambil keputusan.
2: Oke, okay, gitu ya. Nah kalau dari Kak Niar sendiri nih, kan sebenarnya Kak Niar udah banyak menghadapi adik-adiknya yang baru masuk gitu kan.
3: Iya,
2: ya
3: betul.
2: Mungkin bisa dong diceritain gimana sih rasanya jadi yang bisa dibilang dituakan ya.
3: Iya betul.
2: Tapi maksudnya masih muda gitu. Bisa diceritain.
4: Oke, okay, kalau masalah ini ya, masalah selisih satu sama lain dari Aksi Indonesia Muda, pastinya ada sih Kak. Iya, tapi kita harus dewasa untuk menghadapinya. Maksudnya kalau ada yang masalah antara satu sama lain nih, ada dua orang yang bermasalah, kita gak boleh berpihak hanya pada satu orang saja. Iya, kita harus lihat dari berbagai sudut, berbagai aspek sebenarnya ini akar masalahnya dari mana. Dan seperti tadi yang dibilang oleh Kak Vikram, yang akan menyelesaikannya itu ya kakak-kakak tim inti Kak.
2: Oke, okay. Iya. Jadi memang harus ditanggapi dengan bijaksana.
3: Betul.
2: Gitu ya. Tidak boleh berat sebelah.
4: Iya.
2: Ini kita sebenarnya masih banyak yang mau saya korek lebih dalam ya.
3: Okay.
2: Cuma kita terbatas waktu nih teman-teman ya. Jadi di penghujung ini bisa disampaikan harapan teman-teman ke generasi muda, mungkin juga untuk mengajak untuk bisa bergabung supaya memiliki lingkup pertemanan yang lebih positif, bisa berkegiatan untuk berdampak ke orang banyak. Silakan dari Ansar dulu.
5: Oke, untuk Aksi Indonesia Muda sendiri, semoga dia bisa menjadi komunitas yang besar di skala nasional.
2: Amin.
5: Dan juga bisa berdampak bagi orang lain.
2: Iya.
5: Dan juga bagi berguna bagi masyarakat sekitarnya. Kami juga berfokus di daerah Kusta, jadi kami biasa kayak melakukan bagi-bagi donasi di bagian situ.
3: Mungkin saya lebih ke ajakan sebenarnya. Jadi kebetulan untuk mengenal lebih jauh soal apa sih sebenarnya itu Aksi Indonesia Muda dan kira-kira apa kegiatan-kegiatan serunya ke depannya. Gitu sih Kak.
2: Oke, okay. Terakhir. Okay.
4: Kalau dari aku Kak, Mungkin ada teman-teman nih dari Aksi Indonesia Muda sendiri yang dengerin mungkin saya mau ini kak nyampein sesuatu. Jadi teman-teman dari Aksi Indonesia Muda sendiri kami atau aku sangat berharap supaya teman-teman untuk selalu semangat di Aksi Indonesia Muda karena dari awal sudah komitmen untuk join di Aksi Indonesia Muda. Jadi harus juga dong diselesaikan sampai akhir. Dan tentu saja lah dampaknya pasti bukan hanya untuk kita tapi bagi teman-teman yang lain. Dan kalau untuk teman-teman di luar dari yang sudah Indonesia Muda, tadi sudah juga diajak oleh Kak Fikram sendiri untuk join volunteer-nya kami. Dan aku jamin deh nanti volunteer-nya bahkan seru banget karena bakal dilaksanain di
6: bulan.
4: Terjamin.
6: Pulang-pulang dapat pengalaman, dapat teman baru. Oke, ada teman nongkrong nantinya gitu kan. Ini Aksi Indonesia Muda ada yel-yelnya enggak sih atau ada salam-salamnya enggak sih?
3: Ada.
6: Ada. Oke. Untuk penutup ya, bisa. Silakan.
3: Mungkin kalau saya bilang salam aksi, teman-teman bisa bilang salam muda untuk Indonesia.
6: Gerakannya gimana?
3: Salam muda untuk Indonesia.
6: Boleh silahkan dimulai.
3: 1, 2, 3 Salam aksi. Salam muda untuk Indonesia.
6: Hore. Makasih banyak ya teman-teman untuk waktu dan juga kesempatannya pada malam hari ini. Di pertemuan yang singkat ini udah banyak banget yang kita bahas. Semoga dari obrolan kita bisa memantik semangat teman-teman di luar sana, generasi muda yang lain untuk bisa juga berdampak. Untuk bisa mencari lingkungan pertemanannya lebih positif. Apalagi kan sekarang tantangannya berat banget kan ya. Kalau gak disupport dari teman-teman yang juga baik, pasti mereka akan kesulitan untuk membawa dirinya gitu kan ya. Oke, terima kasih Fikram, makasih. Terima kasih juga Ansar untuk waktu juga kesempatannya. Dan telah tadi pendengar ya, bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aksi Indonesia Muda bisa langsung mengunjungi Instagramnya di Aksi Indonesia Muda. Karena juga akan melakukan kegiatan volunteer dalam waktu dekat. Dan juga Anda dapat mendengarkan siaran kami di 94,4 FM atau melalui aplikasi RRI Digital. Saya Rizna Supratio, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.

0: memutarkan lagu-lagu nostalgia Indonesia di line telepon atau mungkin WhatsApp di nomor yang sama 0821-333-39440. Ada beberapa lagu yang bisa dipilih pendengar, Irsan coba bacain dulu ya. Jamal Mirdad dengan Natalia, terus juga ada Dian Pisesa dengan Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi. Oh, sakit banget. Ada Dedi Dores dengan Cintaku Takkan Berubah. Harapan Cinta dari Ani Carrera, terus juga ada Obi Mesak dengan Antara Benci dan Rindu. Nia Daniati punya lagu Gelas-Gelas Kaca, ada Robi NS dengan Bayang-Bayang Dirimu. Ada Feni Fabiola dengan Kau Tercipta Untukku. Ada Betaria Sonata dengan Biarkan Ku Sendiri. Oh, Biarku Sendiri. Dan lagunya Tony Parera dengan Aku Tak Rela Menderita. Wow. Mau yang mana mendengar? Silakan. 0821-333-39440. Irsan angkat telepon biasa dulu nih. Udah berdering dari tadi. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa nih mana?
1: Dengan Bobby, Bung Irsan.
0: Ah, Bang Bobby. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, kabar sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Gimana kita? Alhamdulillah, sehat kah?
0: Kalau suaranya masih perlu perbaikan lah ya.
1: Iya.
0: Tapi udah sedikit lebih baik lah, tapi masih sudah, agak gimana
1: sudah
0: gitu.
1: Sudah bagus.
0: Kenapa?
1: Malam ini suaranya
0: udah sedikit lebih bagus ya.
1: Iya.
0: Iya, tapi belum normal nih Bang Bobby. Bang Bobby.
1: Iya, memang terlihat kencara juga.
0: Terdengar ya Bang Bobby ya.
1: Terdengar juga ya.
0: Lagu-lagu nostalgia kali ini lagunya siapa mau didengarkan?
1: Dedi Dores.
0: Dedi Dores dengan Cintaku Takkan Berubah.
1: Iya.
0: Oke deh, Irsan siapkan.
1: Oke.
0: Sapaannya untuk siapa ya? Ini?
1: Buat ada Pak Abdullah Sewang, ada Pak Gapur, Bang Anwar, ada Kayani, Kak Nur Mina Indur, Ibu Wahida, Kak Uki, Ibu Sumi, Tantri, Aldi Dayat, Daya Sari, siapa lagi, Oros Diana Yasir, Ina Kristalara, Arpa Ina, Ika, dan semuanya, Bung Irsang. Hampir lupa ini, Piola.
0: Oke deh.
1: Selamat malam, Piola. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya ada Bunda Sumi nih. Halo, assalamualaikum Bunda Sumi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabarnya? Iya.
2: Apa kabar?
0: Ya, gini-gini aja lah suaranya Irsan karena masih batuk.
2: Ini agak kurang-kurang sedikit ini.
0: Gara-gara batuk nih. Jadi gimana betul dong ya? Kalau kita bagaimana? Sehat-sehat Diki?
2: Agak-agak sehat-sehat sedikit. Masih ada batuknya.
0: Masih ada batuknya tapi masih inilah ya.
2: Iya. Karena kepanasan. Sudah 3 minggu ini panas terus.
0: Benar, Irsan juga sama. Akhirnya ya ginilah ya. Gampang sakit akhirnya. Bunda Sumi.
2: Ya.
0: Lagu nostalgia Indonesia kali ini siapa yang pengen didengarkan?
2: Jangan ada dusta di antara kita.
0: Jangan ada dusta di antara kita.
2: Di antara kita.
0: Tunggu. Enggak masuk kayaknya di listnya.
2: Masuk.
0: Iya. Yang masuk itu ada mana nih ya? Antara Cinta dan Benci. Antara Benci dan Rindu. Dari Obi Mesa. Ini aja, Benci dan Rindu.
2: Oke
0: deh. Sapaannya untuk siapa kali ini?
2: Bobi, tadi terima kasih sapaannya.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Uli, Uki. Ada Sayang di Sopeng,
0: siapa? Pak Yani.
2: Pak Yani. Terima kasih dia sapaannya tadi. Ada Memona Yani, Samsia Mahesa, Sustina Yasir, Ina Kristalara, Bobi, Pondatu.
0: Terus siapa lagi?

0: Dan hina semuanya ditampakkan kecuali.
1: Oke deh. Iya.
0: Sehat selalu. Bahagia selalu.
1: Oke deh.
0: Panjang umur dan jodoh dan.
1: Dan sukses selalu.
0: Oke, Mirsa.
1: Iya, terima kasih banyak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, masih bareng Mirsa temani Anda. Tadi ada Bunda Sumi ya, gabung lewat line telepon. Berikutnya ada siapa lagi ya? Kita coba line telepon dulu sembari menunggu. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Danosta, lagu nostalgia.
1: Halo, Kak Uki.
2: Halo juga, Dairsan.
1: Bagaimana kabarnya?
2: Alhamdulillah, baik, gerah.
1: Gerah. Emang panas banget ya beberapa minggu terakhir ini ya?
2: Iya.
1: Kau Ki?
2: Iya.
1: Lagunya siapa Irsan putarkan Ki?
2: Lagunya Dian Piscesa.
1: Dian Piscesa ini untuk cemburuku pun aku tak berhak lagi.
2: Iya.
1: Waduh. Dalam juga. Waduh. Nih. Dalam juga nih lagunya nih. Kau Ki menyapa untuk siapa?
2: Yang berlewat ada Bu Sumi, ada Bobby, Kak Yanita Smun di Soplen bareng Kak Nurmina, ada Rosdiana Yasin, Kuli Ape, sama Marita Denompo, ada Rustam Prahara, Kak Riko, Yan Henrawan, Samsya Maisar, Maimuna Ganing, Nasriani Ansir, Bunda Sopi, Nakusta Lara, Wahida Martawati, ada Pak Arjuna Dimas, ada Pak Astri Diwotu, ada Mbak Tantri Pandatu, ada Hesti, ada Dek Tika, siapa lagi ya? Pak Kapur, ada Dek Putri juga, Sri Sinta, Tante Hasna juga, di Bone, Mayang Putri Bone, dan Dara Biru, siapa lagi ya? Chandra Pujatinur, Ati Pangkep, dan semuanya yang lagi monitor malam ini. Buat Adik Irsan,
1: iya.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak Uki. Kita geser dulu yuk ke lain telepon kita. Halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa ini?
3: Istrinya Pak Akin.
1: Warga Bantaeng.
3: Kau tahu?
1: Iya dong. Bagaimana kabar Ta ini? Sehat Jiki?
3: Alhamdulillah sehat, panas.
1: Waduh. Kali ini Irsan mau memutarkan lagunya siapa nih?
3: Lagu apa sih itu, Dek?
1: Irsan coba baca ya. Ada Dedi Dores dengan Cintaku Takkan Berubah. Ada Obi Mesak dengan Antara Benci dan Rindu. Ada juga lagunya Dian Piscesa dengan Untuk Cum... Kenapa?
3: Gelas-gelas kaca, Mo.
1: Gelas-gelas kaca, Nia Daniati.
3: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay. Irsan siapkan kalau begitu ya.
3: Adesan, maka tanya, Ki.
1: Apa itu?
3: Kenapa ini radio RRI? Apa kayak suara... Apa tuh? Robot-robot.
1: Kayak suara robot-robot?
3: Iya.
1: Nah ini bagus, bisa dengar suara tak?
3: Reset-reset.
1: Oh, di radio tak?
3: Iya.
1: Oke. Iya.
3: Terus HP tak sana, aku radio situ.
1: Oke, nanti coba Irsan coba dulu ya. Diinfokan juga ke tim teknis, Dik.
3: Bilang Pak Jim, kenapa resek-resek teleponnya?
1: Oh begitu.
3: Iya.
1: Oke. Nanti Irsan infokan di ke tim teknis, semoga bisa di follow up dengan baik.
3: Iya. Yang kemarin Kak Sandi.
1: Tidak Ji. Menyapa Ki dulu untuk siapa ini?
3: Buat Pak Susewan, Pak Bobby, Pak Yusuf. Aulia Sur, Pak Dosewat, siapa lagi dah? Akpas, Ina Seraya, semuanya paling deh.
1: Oke deh.
3: Pak Hakim.
1: Iya. Yeah.
3: Buat Pak Hakim duduk-duduk santai. buat Isan cepat sembuh, sehat selalu.
1: Amin ya robbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp berikutnya nih pendengar. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pak Ahmad Yani.
4: Bung Irsa. Iya di Sopeng.
1: Bagaimana karya bata ini?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Bagaimana kita dengar siaranku di Sopeng bagus Ji, enggak kayak robot Ji?
4: Bagus. Enggak bagus.
1: Di tempat tak bagus jadi.
4: Iya.
1: Lagunya siapa Ersan putarkan kini?
4: Lagunya apa tadi?
1: Saya coba bacakan ke dulu nih. Ada Dedi Dores dengan Cintaku Tak Akan Berubah, Obi Mesak dengan Antara Benci dan Rindu. Dian Pisesa.
4: Obi Mesak mo.
1: Oke, Ersan siapkan. Ya. Menyapa Ki untuk siapa malam hari ini?
4: Yang baru lewat. Andi Anisa sama Pak Hakim. Ada Tika, ada Dimas, Pak Arjuna, Pak Radi. Ada Bunda Dewi, Bobby. Ada Sri Diwotu.
1: Oke.
4: Ali Idaya, ada Asar di Bone, Layasari. Ada Ama, ada Ulia di Endrekang. Ada Nurdi Maris, Bunda Sopi, ada Uki, Puan Datu, Rosdiana Yasir, Yang Indrawan, Mamuna Ganing, Waida Martawati, ada Sri Sinta, ada Ina Kristalara, ada Tantri sama Esti.
1: Iya.
4: Dan semua-semuanya nih, Bung Irsang.
1: Oke deh.
4: Makasih.
1: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang gabung lewat line telepon, yang gabung lewat WhatsApp, nanti Ersan angkat teleponnya. Diputar dulu dua lagu untuk menemani kita di malam hari ini pendengar. Dila Nosta, lagu Nostalgia Indonesia.

0: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital, radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Arsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih bareng Irsan pendengar. Mbak Dian Piscesa sabar dulu ya. Nanti lagunya Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi akan Irsan putarkan. Tapi angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan di Gorontalo, suaranya kecil banget nih.
0: Suaranya siapa yang kecil?
1: Soalnya Bang sendiri yang ya gitu.
0: Tadi dengan Mbak siapa ini? Irsan agak kurang dengar tadi.
1: Mbak Maya di Gorontalo.
0: Oh, Mbak Maya di Gorontalo.
1: Iya.
0: Iya, kalau suaranya Irsan di sini udah gede banget loh bahkan ya. Mungkin di lain teleponnya kali ya.
1: Kalau itu udah boleh sih.
0: Gitu.
1: Tadinya enggak.
0: Oke. Mbak Maya. Kabarnya gimana hari ini? Sehat ya?
1: Ya alhamdulillah baik, tapi hidungnya mamanya lagi mampet nih, kayaknya lagi pilek gitu.
0: Kayaknya emang lagi banyak banget yang ini nih, flu batuk kayaknya beberapa hari terakhir ya.
1: Itu hampir menyeluruh bang.
0: Iya benar, banyak banget teman-temannya Irsan juga pada flu batuk tuh.
1: Sama.
0: Irsan aja nih suaranya baru.
1: Gitu deh.
0: Kayaknya gitu deh. Kayaknya lagi musim deh kayaknya nih Mbak Maya ya.
1: Iya kayaknya musim. Tapi sayang banget lah, musim cuma musim penyakit doang.
0: Jangan dong musim penyakit ya.
1: Jangan.
0: Mbak Maya, Irsan punya lagu-lagu nostalgia Indonesia yang udah disusun. Irsan coba bacain dulu boleh?
1: Boleh.
0: Ini ada lagunya Dian Piscesa, Untuk Cemburu Pun Aku Tak Berhak Lagi. Ada Gelas-Gelas Kaca dari Nia Daniati, Jamal Mildred dengan Natalia, Ani Carrera dengan Harapan Cinta, ada Robi NS, Bayang-Bayang Dirimu, ada Fanny Fabiola dengan Kau Tercipta Bukan Untukku, ada Betaria Sonata, Biarku Sendiri, dan lagunya Tony Parera, Aku Tak Rela Menderita. Mau yang mana nih?
1: Lagunya yang niatannya itu Gelas-Gelas Kaca.
0: Gelas-Gelas Kaca, oke Irsan siapkan lagunya. Ingin menyapa siapa aja Mbak Maya kali ini?
1: Menyapa pertama buat Bang Irsan yang lagi beraktivitas. Sukses selalu dengan segala aktivitasnya, limpahkan rezekinya, mudah kesuka urusan juga, sehat selalu.
0: Amin.
1: Dan senang siap dengan Allah Subhanahu wa
0: ta'ala. Amin.
1: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Terus buat yang lagi stasiun di Pro 1 RRI Makassar semuanya terpandang terkecuali ya.
0: Iya.
1: Dari Sabang sampai Merauke. Seru banget, gak bisa satu-satu semuanya. Salam kenal aja buat semuanya.
0: Iya.
1: Selamat malam, mepisat aja. Salam sehat buat semuanya.
0: Amin.
1: Insya Allah kita semua juga senantiasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Amin ya Rabbal Alamin.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp dulu yuk pendengar. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Lanosta.
0: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Amah ini di Kalimantan Timur, Kak Irsan.
0: Gimana kabarnya?
2: Gimana nih kabarnya?
0: Aduh, Irsan lagi agak batuk sedikit nih.
2: Oh, semoga cepat sembuh, Ki.
0: Amin. Mbak Amah gimana? Apakah sehat-sehat aja nih sama keluarga di sana?
2: Alhamdulillah sehat-sehat ada ini Kak Irsan.
0: Alhamdulillah.
2: Kak Irsan ikutan ya. Di lagunya Jamal Mirdad aja.
0: Jamal Mirdad, tunggu. Natalia. Ya,
2: Natalia.
0: Oke ya. Deh, Irsan siapkan.
2: Lagunya untuk Pak Ahmad Yani Tasmum tadi bersama Ibu Nurminanya. Terima kasih sapaannya. Terus ada Bunda Sofi. Ada Kak Rosdiana Yasir di Maros, Kak Uki, Kak Samsia Meister di Bantaeng, ada Kak Maimuna Ganing di Janeponto, Kak Wahida Martawati, Mbak Sinta di MU, Muslima, ada Padil, Pak Arjuna, Dimas, Ibu Harsina, Puan Datu, Mbak Ina Kristalara, Layasari, plus semuanya aja akan tetap kecuali.
0: Oke deh Kak Ma.
2: Kaisan, selalu cepat sembuh. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Ama tadi ya. Di Kaltim katanya. Kita bergeser ke telepon biasanya dulu. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo Pak Sewang, bagaimana kareba?
3: Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Ada waktu panas sini.
0: Tapi tidak batuk-batuk jiki.
3: Tidak juga pingus kebelar.
0: Beringus ji. Sama Irsan juga. Udah flu batuk lagi tapi agak enak-enak mi sedikit nih lehernya.
3: Tapi lumayan mi suaranya
0: iya. Iya, agak enak-enak mi sedikit ini.
3: Enak, iya.
0: Semoga bisa segera pulih lah ke depannya ya.
3: Iya.
0: Desewang.
3: Ya.
0: Lagunya tinggal kasih ikut mami kin enggak apa-apa ji?
3: Saya mau ikut kan itu lagu-lagu tadi itu Natalia.
0: Ih, lagu-lagu tak semua dipilih.
3: Iya.
0: Cocok mi peng kalau begitu. Menyapa Miki, siapa ini banyak mau disapa-sapa kayaknya ini.
3: Iya, banyak sekali nih. Buat Pak Gapur, Pak Lupus, Arjuna, Opadin, Anita Hakim, Anwar, Puan Datu, Bunda Sopi, Tantri, Nur Hikmah, Henry Yusuf, Pak Bobby di Polman, Asri di Wotu, Junedi, Tiga di Sabang, Arpa di Selayar, Rina, Ismail, Yuda, Mustahan, Al-Jabal, Pak Dima, sebabnya di Pasar Kota Bantai, Bio, Sidan, Sansia Mahibar.
0: Dan terakhir untuk siapa?
3: Sekalar. Iya. Semuanya nih tanpa kecuali.
0: Iya.
3: Buat Isan. Semoga cepat sembuh. Supaya suaranya lebih enak deh.
0: Oke, terima kasih banyak.
3: Jodoh ya.
0: Amin, terima kasih banyak deh Sewang.
3: Semoga cepat tangannya dipegang sama Pak Imam.
0: Terima kasih banyak Pak Sewang.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asal Pak Sewang tahu bahwa Irsan sering pegang tangannya Pak Imam. Tapi kalau lagi bawa acara pengantin, lagi acara akad nikah gitu. Ada siapa lagi berikutnya? Oh, ada Puan Datu ini di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum.
4: Halo,
0: Puan Datu.
4: Assalamualaikum, Insan Putra.
0: Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Halo Puan Datu, bagaimana kareba?
4: Alhamdulillah baik-baik, mudah-mudahan Insan Putra juga baik-baik.
0: Amin. Puan Datu.
4: Lagunya Natalia sama lagunya tadi Desewa.
0: Ih, cocok nih. Lagunya Jamal Mirdad.
4: Mirdad.
0: Saya siapkan nih. Menyapa Miki dulu.
4: Iya, buat Bobby. Sudah masuk Bobby.
0: Bobby sudah di awal tadi.
4: Oh, ya tahu. Ada Pak Gapur, ada juga Uki Sukiyati S, ada Ina di Selayar, Arpa di Selayar, Asri Wotu, Andi Anisa. Pak Radi, Pak Lupus, Bahar Caming, Akareba Bahar, Panjaitan, Patikawa, Papa, Wahidah Matawati, Sinta di MU, Ama tadi, Sakripun Rebone, Dimas, Pak Radi, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pindrang. Terima kasih Bang Sansa Putra, sehat-sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu pipi nelfon di Irsa, angkat dulu. Assalamualaikum.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini?
5: Dari Bahar di Bunuh Caming.
0: Bagaimana kabar karebanya ini?
5: Alhamdulillah, cerah-cerah.
0: Alhamdulillah, iya. Sehat-sehat Jiki.
5: Iya, alhamdulillah. Kalau di Makassar bagaimana?
0: Wah, Makassar juga cerah tapi
5: iya,
0: gerah.
5: Oh, cerah. Sama juga di sini.
0: Sama jadi.
5: Lagunya anu di.
0: Siapa?
5: Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad, Natalia.
5: Iya. Iya.
0: Oke, Irsan siapkan nanti ya.
5: Iya, Lonita.
0: Menyapa Ki dulu.
5: Salam buat Nur di Maros,
0: Bunda
5: Datu di Tindrang. Siapa lagi? Bunda Sofi di Papao. Ada juga teman saya dari DKI, siapa lagi? Amal di Kota Baru. Ya, salam kenal dari Bahar di Bulan Caming. Semuanya
0: iya.
5: Oke, lanjut juga sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.
0: Merdeka. Terima kasih banyak. Nanti Irsan kembali lagi. Saya putar dulu dua lagu. Lagunya Dian Piscesa dan yang lagunya Nia Natal, Nia Daniati. Ya. Setelah itu baru kita masukin lagunya Jamal Mirdad.

ngerasa gak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia? Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: kambing.
1: Guys, sate bakar yang gosong seringkali dianggap sebagai tanda bahwa sate tersebut sudah matang dengan sempurna. Namun tahu tidak, di balik itu ada sejumlah risiko kesehatan yang perlu diwaspadai. Penasaran kan? Ternyata proses pembakaran yang tidak tepat dapat menghasilkan zat-zat berbahaya seperti hidrokarbon aromatik polisiklik atau PAH dan amina heterosiklik alias HCA. Kedua zat kimia ini terbentuk ketika lemak dan jus dari daging menetes ke bara api, kemudian mengering dan menempel pada permukaan daging. Konsumsi berlebihan kedua zat ini mengakibatkan peningkatan risiko kanker, terutama kanker saluran pencernaan. Serem kan? Nah, selain risiko kanker, konsumsi sate yang gosong dapat berkontribusi pada gangguan sistem pencernaan karena daging yang terlalu gosong atau hangus sulit dicerna oleh tubuh akibat struktur kimianya yang berubah. Keadaan ini dapat menyebabkan peradangan pada dinding usus dan gangguan pencernaan yang mengakibatkan tubuh sulit menyerap nutrisi penting dari makanan lain yang dikonsumsi bersamaan. Mau aman, pastikan proses pembakaran yang benar dengan menjaga jarak antara daging dan sumber api untuk menghindari pembakaran langsung. Selain itu, memutar sate secara teratur dan menggunakan bumbu marinasi yang mengandung antioksidan seperti jeruk nipis atau bawang putih dapat membantu mengurangi pembentukan zat berbahaya saat menikmati sate bakar.
2: Satu tase, 7 sutuk.

Natalia dari Jamal Mirdad, pendengar. Waduh, senang sekali Irsan udah memutarkan banyak rangkaian lagu-lagu yang membuat Irsan tuh nginget banget. Kayaknya dulu zaman-zaman kecil sering dengar gitu, pendengar. Ya, sekarang bisa diputar lagi. Jadi Irsan ucapin terima kasih untuk Anda yang udah gabung lewat line telepon atau mungkin lewat telepon WhatsApp. Ini totalnya udah ada 10 orang yang gabung lewat line telepon dan juga WhatsApp ya. Dan masih ada lagi nih dering-deringannya, tapi sayangnya Irsan udah gak bisa angkat ya. Mbak Hesti, mohon maaf ya karena sudah lewat 55 dari pukul 22. Kurang 5 menit lagi nih. Waktu perjumpaan kita udah harus sampai di sini. Irsan siapkan lagunya Fanny Fabiola ya. Fanny Fabiola dengan Kau Tercipta Bukan Untukku, yang akan menutup perjumpaan kita di La Nosta untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk Anda, Irsan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari sebangsa dan setanah air. Kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Ketika kita berusaha memonopoli buah pikiran dan prinsip-prinsip kita, dan ketika marah saat orang lain menirunya untuk diri mereka sendiri, lalu kita berusaha untuk menisbatkan pemikiran itu kepada diri kita, serta berteriak bahwa orang lain telah memanfaatkannya, maka saat kita melakukan itu, berarti kita melakukannya di saat keimanan kita terhadap pemikiran dan prinsip tersebut tidaklah besar. Saat semua itu tidak keluar dari dalam diri kita yang paling dalam, seolah ia keluar tanpa sengaja dari dalam diri kita. Kebahagiaan yang murni merupakan buah alami ketika kita melihat pemikiran dan prinsip kita digunakan oleh orang lain di saat kita masih hidup. Dan dengan hanya membayangkan bahwa semua itu akan menjadi bekal bagi orang lain, bahkan walaupun nanti kita sudah meninggalkan dunia ini, maka itu akan cukup untuk memenuhi hati kita dengan rasa ridho, bahagia, dan tenang. Hanya para pedaganglah yang selalu menjaga hak paten dari barang-barang mereka agar tidak dimanfaatkan oleh orang lain, sehingga dapat merampas bagian dari keuntungan mereka. Sedangkan para pemikir dan pencetus ide-ide, maka kebahagiaan mereka justru terletak pada buah pikirannya. Saat buah pikiran itu menyebar di tengah-tengah manusia, juga pun saat prinsip-prinsip mereka dipercaya oleh orang lain, sehingga mereka bahkan akan menisbatkannya kepada diri mereka sendiri dan bukan kepada orang yang pertama kali mencetuskannya.

0: Tahu gak kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekenhuisvesting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: resensi buku dari RRI untuk Indonesia. Sisi Tergelap Surga adalah sebuah novel yang berfungsi sebagai cermin bagi realitas keras dan terlupakan di balik kemilau ibu kota Jakarta. Buku ini menyoroti kehidupan sekelompok individu di sebuah kampung kecil di Jakarta, sebuah tempat yang sering menjadi pelabuhan terakhir bagi mereka yang datang membawa sekoper harapan, namun seringkali harus berhadapan dengan keputusasaan yang melumat impian. Brian Krisna dengan berani membongkar pandangan umum tentang Jakarta sebagai surga atau kota metropolitan yang menjanjikan kesuksesan. Sebaliknya, ia menyajikan narasi yang menyentuh dan jujur tentang sisi tergelap kota tersebut. Novel ini mengisahkan perjuangan harian orang-orang yang dipaksa bergelut dan bertempur hanya demi bertahan hidup dari hari ke hari. Penulis menggunakan hasil observasi mendalam dan wawancara dengan puluhan narasumber untuk memastikan kisah-kisah yang disajikan terasa otentik dan reflektif. Buku ini tidak berfokus pada satu tokoh utama, melainkan menyajikan mosaik kisah dari berbagai karakter dengan latar belakang yang kompleks. Mereka adalah manusia-manusia yang sering dipandang sebelah mata, seperti Pak Badut, seorang ayah yang setiap hari mengenakan kostum badut ayam untuk mengais rezeki demi 3 anak perempuannya setelah ditinggal sang istri karena masalah ekonomi. Kisahnya menyoroti pengorbanan orang tua dan pentingnya ketekunan belajar sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Ada juga Juleha dan Ujang, kisah tentang seorang ibu yang mungkin terpaksa menjajakan tubuh menjadi seorang pramuria atau melakukan pekerjaan kotor lainnya demi memastikan anaknya bisa makan dan memiliki masa depan. Atau kisah pencuri motor, seseorang yang terpaksa melakukan kejahatan demi membeli obat untuk ibunya. Ada juga kisah Sheila, karakter yang mendapatkan kesempatan untuk kembali ke masa lalu dan memperbaiki pilihan hidupnya, namun mendapati bahwa mengubah takdir justru bisa membuat hidup semakin rumit. Novel ini mengeksplorasi isu-isu sosial yang berat seperti kemiskinan, masalah keluarga yang rumit, politik tingkat kampung, premanisme, hingga pergulatan batin mengenai agama dan pertobatan. Setiap tokoh, meskipun terjerumus dalam dosa atau keadaan yang buruk, selalu memiliki sisi kemanusiaan dan niat baik yang ingin mereka lakukan. Sebuah ironi yang menjadi inti dari judul Sisi Tergelap Surga. Kesimpulan utama dari Sisi Tergelap Surga adalah ajakan untuk meningkatkan empati dan melihat manusia secara utuh. Brian Krisna mengajak pembaca untuk tidak cepat menghakimi atau mengutuk, karena terkadang mereka yang terlihat berdosa mungkin memiliki hati yang lebih baik daripada yang terlihat suci namun merugikan orang lain. Buku ini menekankan bahwa setiap manusia memiliki sisi gelapnya dan perjuangan untuk tetap bertahan hidup dalam situasi apapun adalah sebuah kehebatan. Dengan bahasa puitis dan narasi yang emosional, novel ini mengajarkan tentang penerimaan terhadap luka sebagai bagian dari hidup. Daripada memberikan solusi instan untuk menyembuhkan, buku ini bertindak sebagai teman diam yang menemani jiwa-jiwa yang sedang merasa sedih, kehilangan atau bingung. Ia mengingatkan bahwa dalam kegelapan yang paling pekat, pasti ada secerca harapan kecil yang mendorong manusia untuk terus berjalan dan berdamai dengan diri sendiri. Secara keseluruhan, Sisi Tergelap Surga adalah cerminan mendalam dan sangat manusiawi tentang perjuangan, pengorbanan, dan pencarian makna hidup di lorong-lorong kelam ibu kota, tempat harapan seringkali berhadapan langsung dengan kenyataan pahit. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar malam ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa, petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.
1: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Berikut laporan selengkapnya Apriani Respati.
4: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
5: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
4: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
5: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
6: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
5: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
8: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
9: Gak usah deh mbak, saya bawa kantong belanja sendiri kok.
8: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

menjaga lingkungan menjadi lebih meriah dengan Ronda Malam. Program interaktif yang mengajak Anda...

0: pertama itu. Ya, kebanyakan saya lihat membuang membentuk terobosan dari atas kop-kop underlet itulah.
1: Okay.
0: Tapi ya karena keuletan semangat.
1: Iya.
0: Ya, semoga Kanada tetap menang lah. Di atas penilaian teman-teman kan Afrika, tapi ternyata itu bola bulat.
1: Okay, baik, Pak Budiman. Terima kasih kembali, Pak Budiman.
0: Iya.
1: Sehat selalu. Gimana nih Bung Yanto? Tadi ada kritikan juga dari Pak Budiman bahwa memang Kanada ini berkat mengubah strategi nih pelatihnya, yang tadinya serangannya monoton lebih cair berkat pergantian pemain. Anda melihatnya seperti apa?
2: Ya, memang di babak kedua tempo permainan Kanada sedikit meningkat ya, setelah melakukan beberapa pergantian pemain. Artinya amunisi barunya mulai bergerak, serangannya semakin tajam. Tetapi secara keseluruhan memang pertandingan ini tidak begitu kelihatan ya perbedaannya antara babak pertama dan babak kedua. Saya kira kalau soal gol mungkin momentum saja yang saya kira memang belum didapatkan pemain-pemain Kanada di babak pertama, karena memang begitu rapat peluang-ruang tembak itu sangat sulit, karena pemain-pemain belakang Afrika Selatan juga sangat disiplin mengawal pemain-pemain depan. Nah kebetulan tadi pemain nomor punggung 7 ya, pencipta golnya itu Stephen itu dia mendapat kesempatan yang memang berbeda ya, artinya bebas, tidak begitu dikawal. Serangan balik dia langsung tepat memanfaatkan peluang itu dengan sontekan bola yang sangat keras, tendangan yang keras. Ini membuat kami lihat kebetulan pemain belakang Afrika tidak sesolid biasanya gitu. Karena dia habis melakukan serangan, terlambat kembali ke belakang ya. Jadi lebih cepat pemain Kanada yang menguasai bola, Bung Sabu.
1: Baik, kita terima lagi pendengar Bung Yanto, ada Bu Indra ya di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
3: Selamat pagi Bung Sabil dan Bung Yanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Waduh, seru deh. Iya. Masih jauh tapi sudah kita disuguhi pertandingan-pertandingan yang aduh bikin asik aja. Dan tapi Bung Yanto, jadinya kelihatannya semua pemain itu bagus semua. Iya, teknik makin tinggi ya, kerjasama makin bagus. Yang sedikit membedakan itu tembakan-tembakan langsung ke gawang yang kalau ya pemain-pemain yang sudah dalam tanda kutip punya nama itu kok bisa gitu lolos tepat gitu. Tadi kan banyak sekali yang sedikit-sedikit ya, tapi kami senang sekali. Dan gimana nanti ya kalau sudah 16 besar.
1: Wah, makin seru lagi Bu Indra.
3: Tapi kadang-kadang aduh kasihan, sayang sesama tim yang bagus tapi salah satu harus sudah gugur.
1: Iya.
3: Terima kasih
1: kembali Bu Indra.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Iya, Bung Yanto, betul ya, di era modern sepak bola bukan hanya terkait dengan

0: possession, tapi juga harus ada efektivitas serangan, pemain yang menjadi pembeda yang bisa memecah kebuntuan. Nah, bagaimana Bung Yanto melihat efektivitas dari Kanada ini? Apakah sudah baik untuk bisa melangkah lebih jauh lagi atau Anda meragukan nih?
1: Ya, kalau berbicara teknik permainan sepak bola ya Bung Sabil, sekarang ini sepak bola sudah menjadi budaya olahraga yang kira secara kemampuan teknik hampir seluruh pemain, seluruh tim negara itu ya sama lah ya, baik dari Eropa, Amerika, Afrika, itu semua mereka sudah bisa bermain sepak bola secara benar.
0: Yeah.
1: Nah ketika pertanyaan tadi seberapa efektif, seberapa efektif ini sangat bergantung juga kemampuan individu skill pemain ya.
0: Yeah.
1: Jadi seorang pemain bintang atau seorang pemain itu punya nggak dia naluri pencetak gol ya. Nah ini yang sangat menentukan. Jadi kemampuan mencetak gol itu bukan hanya sebatas kemampuan tim. Jadi memang bagaimana seorang pemain sepak bola dia benar-benar memang ya punya kemampuan melakukan tembakan, punya kemampuan strategi, kemudian di mana saat bola yang tepat, tembakannya akurat gitu.
0: Yeah.
1: Makanya kebiasaan ini, mohon maaf, kebiasaan pemain-pemain yang memiliki naluri pencetak gol itu adalah pemain-pemain depan, Bung Sabil.
0: Yeah.
1: Karena dia bisa mengukur seberapa tendangannya, akuratnya ke gawang. Nah, itu. Jadi, kebanyakan pemain-pemain depan itu lebih dominan bisa melahirkan gol. Berbeda dengan pemain-pemain belakang. Nah, kenapa pemain belakang agak sedikit kurang bagus dalam hal eksekusi gol, karena memang mereka bermain biasa di belakang, jadi dia tidak pernah mengukur bola itu akurat atau tidak akurat. Pokoknya begitu pemain belakang itu tugasnya begitu ada serangan sapu bersih. Nah makanya kalau dia maju ke depan ada mendapat peluang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
0: Lebih sering melenceng ya. Ya.
1: Nah kita punya mungkin ya, ada pernah pemain Brazil yang tembakan bolanya itu bagus, pemain belakangnya itu kita kenal Roberto Carlos.
0: Yeah.
1: Itu pemain yang betul-betul walaupun dia pemain belakang tetapi karakter menciptakan gol itu dia memiliki. Tapi mayoritas pemain-pemain belakang itu pasti tendangannya tidak seakurat pemain-pemain depan.
0: Sangat langka pemain yang bisa seperti itu ya.
1: Makanya memang dibutuhkan pemain-pemain yang berkarakter goal getter ya, makanya ya mohon maaf lah, kita membandingkan pemain-pemain yang punya potensi mencetak gol ya, saya kira di setiap negara itu pasti ada.
0: Yeah.
1: Cuma barangkali saat ini yang memang dominan itu ya kita selalu melihat Lionel Messi, kemudian juga Duro Ronaldo dari Brazil, Ronaldinho, kemudian dari Prancis ada Mbappe, dan dari Inggris kita kenal sekarang ada Kane dan juga yang lainnya. Mungkin zaman dulu ada pemain apa itu kita kenal misalnya dari Belanda ada Ruud Gullit, itu pemain-pemain yang memang punya naluri untuk melahirkan gol.
0: Iya, baik Bu Yanto, kita terima kembali pendengar. Ini ada Pak Roni di Jakarta. Selamat pagi Pak Roni.
2: Selamat pagi Pak Yanto, Bung Hadi.
0: Iya, gimana Pak Roni tanggapannya hasil pertandingan?
2: Hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan dari saya, tapi sedikit 50% benar lah. Satu, nomor 2-nya mana ada permainannya lebih variatif. Afrika Selatan pelatihnya cenderung monoton. Yang jadi catatan besar saya adalah wasitnya itu untung aja tidak royal kartu. Cuma satu kartu kuning aja yang keluar gitu, enggak terlalu banyak. Itu aja sih Bung Yanto Pak.
0: Baik Pak Roni, terima kasih Pak Roni atas tanggapannya. Sehat selalu. Kita terakhir ke Pak Dian di Palembang. Selamat pagi Pak Dian.
3: Selamat malam, selamat pagi juga sama Laga Mas ya.
0: Salam Laga Jaya Pak Dian.
3: Ini kayaknya benar apa yang dikatakan oleh Ibu Indra juga, tapi juga ada dimasukkan juga itu faktor hoki itu kan bisa juga. Itu kan gue gitu hoki juga.
0: Betul.
3: Ya pokoknya kalau tahu buat Kanada yang bisa masuk ke 16 besar ya.
0: Iya, Pak Dian.
3: Saya sebenarnya dukung Afrika Selatan. Iya, buat pokoknya lebih baik lagi lah buat Kanada untuk tampil ke 16 besar gitu aja.
0: Iya, baik Pak Dian, terima kasih. Salam Raja Jaya. Apakah hoki? Tadi kita sudah bahas ya. Ya memang faktor seperti itu ada, tapi tetap kita apresiasi bahwa memang ya rezekinya itu tadi kita sudah ulas ya Bung Yanto ya. Dan secara keseluruhan Bung Yanto, ini mungkin terakhir dalam pertemuan kita di pertandingan hari ini, Anda melihat siapa pemain yang layak menjadi pemain terbaik? Apakah sang pencetak gol?
1: Ya, saya kira salah satu kriteria pemain terbaik ya berhasil mencetak gol.
0: Iya. Yeah.
1: Kalau ya kita menganggap Stephen ini salah seorang pemain yang ya terbaik lah untuk saat ini di Kanada, yang membawa timnya lolos. Tapi mungkin untuk pertandingan khusus ini ya, karena berbeda dengan pemain terbaik seluruh tim, biasanya kriteria pemain terbaik itu adalah pemain yang membawa negaranya jadi juara, itu salah satu kriteria. Ya kalau pemain terbaik enggak, negaranya enggak juara, itu biasanya tidak masuk kriteria. Tapi ya, apapun hasil pertandingan ini, saya pikir pertandingan ini cukup berkelas ya. Artinya ya, memang ya angka 1-0 itu ya angka yang menunjukkan bahwa kedua kesebelasan bermain maksimal, kualitas ya. Kalah menang itu ya sesuatu yang
0: wajib. Biasa.
1: Faktor teknik dan non teknis itu pun tetap ada.
0: Yeah.
1: Yang jelas saya melihat baik kesebelasan Kanada maupun Afrika Selatan
0: yeah,
1: itu mereka mempunyai peluang ya, peluang, dan artinya sama-sama mendapatkan peluang. Hanya saja kebetulan Kanada kali ini peluangnya lebih besar, lebih banyak ya.
0: Yeah.
1: Shot and goal-nya juga lebih betul, banyak gitu. Tapi ya di kalau soal ya, jadi kalau dia menang 1-0 itu saya pikir sangat pantas lah
0: yeah,
1: pada pertandingan pagi ini.
0: Baik, Bung Yanto, kalau begitu terima kasih sudah bersama kami dalam pertandingan pembuka babak 32 besar yang dimenangkan Kanada 1-0 atas Afrika Selatan. Dan sekali lagi saya juga terima kasih kepada rekan saya tadi yang sudah memberikan laporan pandangan mata, Bung Rosian Anwar dan Joko Saputra. Bung Yanto, nanti kita jumpa lagi di pertandingan yang lain ya, Bung ya.
1: Salam Bung Sabil.
0: Salam olahraga, sehat selalu Bung Yanto.
1: Amin.
0: Dan dengan demikian pendengar, telah berakhir rangkaian pertandingan Afrika Selatan versus Kanada. Kita akan jumpa lagi esok ya. Esok itu ada pertandingan Brazil melawan Jepang pada pukul 24 waktu Indonesia Barat, dan pukul 8 paginya itu ada Belanda melawan Maroko, dan yang dipastikan akan disiarkan secara langsung oleh Pro 3 RRI dan juga dirilai oleh seluruh Pro 1 di seluruh Indonesia. Dari kata saya mewakili rekan kerja yang bertugas untuk pertandingan kali ini, pamit undur diri, dan Indonesia Menyapa Dini Hari masih berlanjut hingga pukul 5 pagi nanti membawakan rekaman dialog pilihan. Terima kasih atas kebersamaan Anda, sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pagi. Pendengar, Anda masih terus bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Dan tadi kami sudah menghadirkan untuk Anda dari ajang Piala Dunia 2026. Pertandingan babak 32 besar antara Afrika Selatan dan Kanada telah berakhir, dan Kanada berhasil mengamankan kemenangan tipis 1 gol tanpa balas atas Afrika Selatan. Dan gol sematawayang dalam laga tadi memastikan langkah Kanada melaju ke babak 16 besar, sementara Afrika Selatan harus menghentikan perjuangannya di turnamen kali ini. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Era di Makassar. Kanal informasi dan inspirasi, sesaat lagi juga kami akan hadirkan untuk Anda Dialog Mutiara Pagi.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Betapa bodohnya manusia. Ia menghancurkan masa kini sambil mengkhawatirkan masa depan, tetapi menangis di masa depan dengan mengingat masa lalunya."

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam dialog mutiara pagi untuk kebersamaan kita hari ini di hari Senin, membahas mengenai ilmu faraid. Dan alhamdulillah untuk pagi hari ini kita sudah bersama dengan narasumber Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi melalui sambungan telepon. Kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Kiai sudah bersama kami kembali di Pro 1 RRI Makassar. Dan untuk Anda pendengar yang sebentar ingin bertanya ke Pak Kiai, boleh melalui telepon interaktif dan juga WhatsApp di 082133339440. Dan baiklah, mari kita sama-sama mendengarkan terlebih dahulu pengantar yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi. Silakan Pak Kiai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-amwala qiyaman lin-nas wa fitatan lahum. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para pendengar Salam dari Republik Indonesia, Prosesi Makassar. Alhamdulillah, pada hari ini tanggal 29 Juni 2026 bertepatan dengan 14 Muharram 1448 Hijriah, kita kembali berbincang-bincang mengenai ilmu faraid atau fikih ma'rifah, berbicara tentang hal ketinggalan, bahwa bila mana terjadi kematian, maka disitulah hanya dibicarakan soal perisian. Karena pada saat orang meninggal itu berarti hartanya sudah tidak dimiliki lagi, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala mengambil alih harta peninggalannya itu untuk salurkan kepada ahli warisnya. Apabila memenuhi syarat itu, syarat kewarisan itu pertama adalah terjadinya kematian. Jadi kalau kita berbicara tentang kewarisan, pasti utama kita pertanyakan siapa yang meninggal, apalagi laki atau perempuan, suami, kaki, dan seterusnya. Yang kedua, adakah ahli waris yang akan menerima, dan itulah nanti yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang hal-hal ahli waris. Yang ketiga, adakah harta peninggalan, apabila tiga syarat ini terpenuhi, hukum maka berarti terjadilah pembahasan tentang semua. Setelah itu Pak Muslim ini cuma kalau anda bertanyakan tentang warisan, pertama ditanyakan siapa meninggal, yang meninggal itu siapa, kalau yang meninggal itu apakah punya ahli waris. Kemudian yang ketiga, adakah harta peninggalan, kalau ini ada maka dibicarakan ahli waris. Karena itu yang pertama-tama diselesaikan oleh ahli waris adalah menyelesaikan semua kewajibannya, mulai daripada pembiayaannya sampai dengan pemakamannya. Yang kedua, adakah utang-utang yang harus dibayar, selesaikan. Yang ketiga, adakah wasiatnya. Apabila ini sudah diselesaikan, adakah sisa daripada harta itu. Pada sisa, maka itulah menjadi harta yang akan dibagi pada ahli waris. Ini ada dasarnya ini, nah, tentang pemerintah. Oke, begitulah pengantar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami subuh hari ini dan ingin bertanya ke Pak Kiai, kami menantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0821-3333-9440. Untuk Anda yang mungkin ingin bertanya seputar fikih mawaris ini ke Pak Kiai, kami nantikan partisipasi Anda. Selain melalui telepon interaktif, Anda juga bisa bergabung melalui pesan singkat WhatsApp dan juga melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Kami nantikan pendengar partisipasi Anda. Dan Pak Kiai, sembari menanti untuk yang ingin bergabung, yang kemudian bertanya, salah satunya katanya, jika seorang ayah meninggal dan beberapa bulan kemudian baru diketahui beliau punya tabungan yang selama ini tidak diketahui keluarga, apakah warisan harus dibagi ulang? Silakan Pak Kiai.
1: Ya, harus seluruh harta peninggalannya itu harus diakumulasi semua. Kalau ada yang tidak diketahui, maka itu dikumpul kembali. Harus diproses ulang. Atau kalau sudah diselesaikan itu dan masih ada, itu yang sisa yang dibagi lagi. Jadi yang kita buat kewarisan.
0: Baik, jadi harus dikumpulkan begitu Pak Kiai ya?
1: Ya. Baik. Atau bisa yang sudah selesai selesai, tapi yang belum selesai itu yang dibagi ulang.
0: Oh, jadi harta yang baru ditahu atau ditemukan tetap menjadi harta warisan dan dibagikan ke ahli waris sesuai faraid begitu Pak Kiai ya?
1: Kecuali nanti kalau sesudah itu baru mereka mau bersepakat. Mm-hmm. Lalu mau misalnya mungkin ada juga berbaik hati, ada juga mau melepaskan, ada juga sesudah. Tapi harus dia tahu dulu haknya. Sesudah dia tahu haknya itu barulah mereka boleh berbagi sesuai dengan kesepakatan mereka.
0: Baik. Seperti itu pendengar, jawaban dari Pak Kiai, dan terima kasih untuk Anda yang sudah bertanya. Anda yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821-3333-9440. Dan Pak Kiai, pertanyaan selanjutnya, jika salah satu ahli waris tinggal di luar negeri, kemudian tidak bisa dihubungi bertahun-tahun, itu seperti apa katanya, dan apakah warisannya tetap bisa dibagikan?
1: Ya, jadi harus, kalau begitu, apalagi kalau seperti sekarang komunikasi itu begitu mudah, tapi tidak terlalu sulit lagi. Tapi andai kata terjadi itu, maka kalau terjadi yang demikian itu harus minta dulu pengetahuan dari pengadilan agama, apakah sudah harus dibagi atau bagaimana, atau dititik dulu. Jadi harus diserahkan dulu kepada yang berwenang, yaitu pengadilan agama yang menetapkan itu dan disiharkan itu.
0: Seperti itu. Baik, jadi bagiannya bisa disimpan sampai statusnya jelas begitu, ya. Diketahui.
1: Sampai batas yang telah ditentukan, misalnya sampai sekian tahun ini tidak ada. Baru nanti berdasarkan keputusan pengadilan agama yang menentukan itu, apakah sudah boleh dibagi atau tidak. Kalau misalnya orang itu tidak diketahui, apakah sudah meninggal atau bagaimana, itu masih ada harta yang tersimpan, itu harus ada pengetahuan. Karena aturannya itu tentang ahli waris, harus ada pengetahuan dari pengadilan agama.
0: Ini
1: tentunya kelemahan kalau dia seorang muslim.
0: Baik, kita ke silakan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya, termasuk Pak Abdul yang ada di Wajo. Pak Abdul, terima kasih sudah bergabung juga melalui pesan WhatsApp. Pak Abdul juga bisa bergabung ya melalui telepon di 0821-3333-9440. Ada Pak Abdul, Pak Kiai yang bertanya di Wajo, katanya. Tapi Pak Kiai mau bertanya, apakah ahli waris Saudara perempuan seibu seayah akan selalu terhalangi oleh anak perempuan yang tidak punya saudara laki-laki. Terima kasih Pak Kiai. Apakah ahli waris saudara perempuan seibu seayah akan selalu terhalangi oleh anak perempuan yang tidak punya saudara laki-laki?
1: Ya, karena ahli waris dulu kan harus dilihat kalau ada saudara, ada saudara seibu sebapak, itu yang pertama. Kemudian ada saudara sebapak, kemudian ada saudara seibu. Jadi itu semua dulu dia harus didahulukan itu saudara seibu sebapak. Karena itu lebih dekat dengan. Kalau tidak ada seibu sebapak, baru pindah ke sebapak. Kalau tidak ada, nah, seibu itu tetap dapat. Karena itu harus habur dulu, artinya dapat bagian tetap. Yaitu kalau satu-satu, misalnya satu laki-laki, satu perempuan itu sama-sama pasti. Jadi tidak berbagi-bagi, satu dan dua. Kalau saudara perempuan, itu mendapat seperenam-seperenam. Kalau lebih dari dua orang, itu maka dia berfungsi dalam sepertiga. Seperti itu. Jadi itu bisa diwasi dalam ayat. Ayat 12 Surah Nisa. Jadi kalau yang seibu itu ada bagian tetap, karena tidak sabar, tidak menarikan sisa. Tapi yang lain di surga pun dengan saudara laki-lakinya, kalau dia bersama-sama dengan sama bin.
0: Baik. Seperti itu Pak Kiai ya.
1: Ya.
0: Terima kasih Pak Abdul di Wajo. Mungkin ada katanya Pak Abdul, terima kasih atas penjelasannya Pak Kiai. Sama-sama Pak Abdul di Wajo, terima kasih sudah menyimak. Anda yang lain mendengar yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 08213333944. Selanjutnya Pak Kiai, pertanyaan jika Bapak meninggalkan rumah Pak Kiai yang sulit dijual, sedangkan semua ahli waris ingin dibagi berupa uang, bagaimana solusinya? Tapi kita terima penelpon dulu Pak Kiai, silakan untuk Anda mendengar yang ingin bergabung 08213333944. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ibu siapa di mana?
2: Ya.
0: Dari ibu siapa di mana?
2: Ibu Handayani di Parepare.
0: Ya, silakan.
2: Yang saya mau pertanyakan sama Pak Kiai.
0: Ya.
2: Ini masalah harta warisan nenek yang diklaim sebagai harta nenek dari karena dia ada dua anak, satu dua ibu, satu, tujuh anak itu, yang satu tunggal dari istri pertama, yang kedua enam, tetapi yang istri pertama ini yang mengklaim bahwa harta nenek saya semuanya itu bukan harta nenek dari nenek laki-laki. Ya bagaimana, ternyata surat-surat yang dipegang istri pertama itu jatuh sama anaknya, itu harta wonogininya semua. Bagaimana pembagiannya Pak Ustaz?
0: Ibu Handayani? Ibu Handayani? Ya, dengarkan dulu Pak Kiai ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan Pak Kiai. Silakan Pak Kiai.
1: Ya, diproses dulu tuh hartanya. Karena harta warisan itu ada dua, sumbernya ada harta bawaan.
2: Tidak, bukan harta bawaan Pak Kiai, tapi harta wonogininya istri kedua. Itu apakah anak istri pertama mendapat warisan? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Jadi yang wonogini itu anak dari istri yang punya bagian itu yang dapat, jangan dari carinya anak dari istri lain tentu tidak, dari istri jalurnya. Kalau dari ibunya atau itu berarti yang dapat itu hanya anak-anak dari istri yang punya bagian itu. Jadi karena harta itu dibagi dua, ada bawaan digabung atau bawaan dulu, sudah itu harta bersama. Nah, kalau itu digabung berdua masalah ini nanti digabung jadi harta warisan, itu yang dapat nanti adalah dari pihak bapaknya dan pihak ibu. Kalau harta dari bapak, semua anaknya itu yang dari bapak kebagian. Dan kalau dari ibunya, tentu dari anak dari ibu itu. Jadi harus dipilih dulu. Oh ini kena gininya ini. Kalau gininya ini ada hak bapak, semuanya dapat. Dan kalau hanya hak ibu, kalau gini itu biasanya dalam tradisi, dalam kompilasi itu bagi dua. Jadi 50% itu jatuhnya sama anaknya itu sendiri yang punya undang ini. Kalau mereka itu jatuh dari bapak, semua dapat. Jadi pila-pila dulu itu, mana harta bawaan, mana harta undang ini. Harta undang ini itu, si bapak lagi dapat lagi. Kalau misalnya sini meninggal, si bapak lagi dapat, tak balik lagi sini. Atau sebaliknya, kalau si istri yang meninggal, kalau si bapak meninggal, maka istri tidak dapat bagian dari hak suami, tidak ada hak dari suami ini. Harusnya ada hak tunang dirinya. Cuma itu harusnya diproses seperti itu. Lebih baik, lebih baik, harus lebih aman. Coba tanyakan ke pengadilan agama, yang itu bisa nanya menjelaskan prosesnya itu. Dia harus jelasin di jalur-jalur bahasa itu.
0: Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Kiai dan juga untuk penanya Ibu Handayani di Pare-Pare. Kemudian pertanyaan sebelumnya Pak Kiai, jika seorang ayah meninggalkan rumah yang sulit dijual, sedangkan semua ahli waris ingin bagi uang, bagaimana solusinya Pak Kiai?
1: Ya kalau jadi rumah itu sulit dibagi karena satu-satu misalnya nilainya besar, ditaksir dulu rumah itu nilainya, ditaksir dan kemudian dihitung hak masing-masing ahli waris. Siapa tahu ada di antara mereka yang mampu, dia bisa beli itu, lalu dia bagikan haknya secara sederhana. Jadi dia yang nanti saya yang beli, saya kasih kau punya hak. Kalau memang tidak bisa dipecah itu, jadi harus saya sudah pernah hadapi dulu dari Malang itu, seperti itu. Karena banyak, kalau ada satu saudaranya itu mampu, dia mau saya itu semua, jadi saya memberikan bapak. Silakan berunding dulu dengan saudara-saudaranya. Lalu tetapkan dulu haknya, sesuai dengan hak mereka masing-masing. Sesudah itu, bapak usulnya bayar semua itu, harus diberikan haknya. Dan tidak boleh tidak diberikan haknya, harus dibayar hak mereka semua. Sesudah itu, baru dia memiliki itu. Di samping juga ada haknya misalnya, karena misalnya haknya 20% dikeluarkan. Misalnya itu yang 80% dia bayar itu untuk salah-salahnya si hak. Kalau memang itu tidak bisa dipecah, dan pada umumnya memang harta warisan itu susah dipecah. Apalagi kalau tidak banyak, harus ditaksir dulu nilainya. Ada di situ lah kebunnya nanti. Kalau tidak ada yang menentukan, kalau tidak bisa diputuskan di dalam kalangan keluar. Dan harus ada mediator sebenarnya. Saya mereka bersulis. Karena pada dasarnya semua manusia itu serahkan. Jadi kalau tidak diatur, itu dia akan menimbulkan persoalan yang penting saja antara mereka. Jadi Pak Irfan ya.
0: Baik. Terima kasih Pak Kiai. Jadi ya, kita sudah berada di penghujung kebersamaan. Dan pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami. Pak Kiai, mungkin sedikit ada kesimpulan sebelum ditutup dengan doa.
1: Ya, dari kesimpulannya itu setiap yang berharta harus diberikan hati. Kalau harta itu tidak bisa dipecah, maka prosesnya itu harus ditaksir nilainya. Lalu apakah dijual, apakah ada yang antara mereka yang bisa menembus. Karena itu tidak bisa seseorang mengambil konsumasi tidak hak. Jadi masing-masing diberikan haknya. Kalau yang ada di antara mereka yang mampu memberikan haknya itu dan mereka rela, tidak ada masalah. Ini yang harus diselesaikan dengan baik. Bisa di dalam pengadilan agama atau di luar, kalau memang ada yang bisa mengatasi. Baiklah, kita akhiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, وجعلنا مكرما لنا من كل شيء ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا الحمد لله في الدنيا ما تكفي السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Jalaluddin Sanusi yang telah memberikan banyak ilmu dan hikmah. Dan pendengar, terima kasih pula untuk Anda yang sudah menyimak Mutiara Pagi kali ini. Dan sampai jumpa di Mutiara Pagi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Acara ini terlaksana kerjasama LPP RRI Makassar, Universitas Muhammadiyah Makassar.

0: waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Penerapan teknologi itu dia diharapkan ya dicoba dulu di kota-kota besar.
2: Kan kita yang membutuhkan dan masyarakat juga bisa menyumbangkan darah.
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Syaiful Malik, Sari Berita. Pemerintah diharapkan dapat bijak dalam menerapkan bahan bakar minyak BBM jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang. Donor darah rutin, PMI Sulsel ajak warga menjadi pendonor aktif. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pemerintah diharapkan dapat bijak dalam menerapkan bahan bakar minyak BBM jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
4: Pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral atau ESDM memastikan penerapan bahan bakar minyak atau BBM jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang siap dilaksanakan setelah melalui beberapa pengujian termasuk pada industri. Dengan penerapan dari B50 ini, pemerintah mengklaim tidak lagi melakukan impor solar dalam memenuhi kebutuhan BBM di masyarakat. Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia Muhammad Nawir menilai penerapan B50 dilakukan pemerintah setelah sebelumnya pada tahun 2025 lalu penerapan B40 bahan bakar campuran solar 60% dengan bahan bakar nabati 40% dianggap berhasil, sehingga menaikkan menjadi 50% untuk campurannya. Dari sisi ekonomi, pemerintah memang diuntungkan sehingga mereka optimis B50 mampu memberikan dampak ekonomi dan ketahanan energi. Terkait dengan kehadiran B50 untuk menjaga ketersediaan di daerah, Nawir menyatakan, dengan penerapan B50 ke depan bisa mengurangi beberapa permasalahan sering terjadi. Namun ia mengingatkan sebenarnya kesiapan daerah dalam menerapkannya. Pemerintah diminta bijak dalam menerapkan pelaksanaannya untuk awal ini bisa diterapkan pada kota-kota besar mengingat dampak kedepannya bisa terjadi.
1: Harusnya pemerintah bijak ya bahwa penerapan teknologi itu dia diharapkan ya dicoba dulu di kota-kota besar. Anggaplah kita kalau di kawasan timur ini kan Makassar ya oke, nggak masalah ya. Tapi kalau dia secara full keseluruhan ya, itu saya kira pasti ada riak-riak yang itu ya. Kalau full penerapan B50 untuk seluruh area, seluruh daerah ya. Cukup. Ya, memang sih harus bijak pemerintah ini menerapkan teknologi baru itu B50.
4: Nawir menambahkan B50 tidak bisa langsung juga diterapkan. Dampak terhadap penerapannya terutama untuk kendaraan pribadi. Sedangkan ketika ini diterapkan ke daerah kepulauan tentu harus melihat teknologi mesin kapal digunakan. Sebelumnya Bupati Kabupaten Pangkajene Kepulauan Muhammad Yusran Lalogo menilai langkah pemerintah dalam mencapai ketahanan energi dengan sejumlah program tentunya sangat bagus, termasuk juga dengan program B50. Artinya ke depan Indonesia tidak akan terlalu bergantung dari negara-negara luar dalam memenuhi kebutuhan BBM. Selain itu, Muhammad Yusran menyatakan dengan kondisi global saat ini bisa memaksimalkan peluang karena di satu sisi dampak dari perang adalah harga minyak dunia yang juga terpengaruh. Namun diharapkan ke depan jika ini mulai diperuntukkan secara umum untuk masyarakat yang diutamakan adalah daerah kepulauan.
5: Ya, kalau harapan saya sih memaksimalkan apa saja yang ada dengan mungkin program yang insya Allah akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden dan juga yang paling saya utamakan ya khusus di daerah kepulauan, masyarakat-masyarakat kecil ya kembali mungkin dengan harga solar yang naik mungkin ada kebijakan terkhusus untuk lagi tadi yang nelayan dengan pembelian-pembelian yang mungkin diatur ya beda dengan mungkin lagi mobil-mobil besar apa semuanya.
4: Muhammad Yusran meminta agar saat diterapkan ada pengaturan pembelian terutama untuk mobil dengan muatan besar.
3: Pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia, Dr. Insinyur Syarifuddin Nojeng menilai implementasi B50 harus diikuti kesiapan industri dan ketersediaan bahan baku. Berikut selengkapnya dalam sorotan berita dipandu Rahmadani.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Dr. Insinyur Syarifuddin Ojeng.
7: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Apa kabar Pak, sehat?
7: Alhamdulillah siap.
6: Iya Pak Syarif, ini kita berbicara mengenai penggunaan B50 sebagai pengganti solar. Nah, apakah ini kebijakan ini bisa dipastikan akan mengurangi antrian pembelian solar di SPBU Pak yang selama ini terjadi?
7: Baik Bu, jadi pada dasarnya kan masalah pasokan BBM di SPBU kan bukan persoalan B50 atau program itu, tapi kan ketersediaan daripada BBM itu sendiri untuk diesel itu tersedia. Apakah itu dipasok B50 atau dipasok dengan yang bukan B50, ya?
6: Baik.
7: Nah, kendalanya sebetulnya adalah bukan di situ, adalah kendalanya adalah dampak daripada program B50 itu.

0: solar itu kan berkurang. Jadi paling tidak nantinya bahwa tidak ada lagi import solar. Jadi semua adalah dipasok dalam negeri dengan apa, dengan pencampuran tadi, dengan pencampuran antara sawit dengan apa diesel itu namanya program.
1: Nah, apakah implementasi B50 ini merupakan solusi jangka panjang bagi persoalan ketahanan energi Indonesia atau hanya solusi transisi saja, Pak?
0: Saya kira kita harus butuh konservasi energi. Jadi bukan cuma program apa B50, tapi seluruh diversifikasi energi itu kan kita harus bagaimana kita tidak tergantung dengan apa dengan BBM yang semuanya daripada minyak bumi. Karena minyak bumi kan makin lama makin habis, dan sekarang kita produksi kita kan juga terbatas dan kebutuhan kita meningkat terus. Jadi program B50 harus kita dukung, Bu.
1: Baik.
0: Harus kita dukung. Itu adalah untuk jangka panjang.
1: Nah, bagaimana kalau kita melihat juga kan pastinya ini harus siap industri biodiesel nasional kita untuk bisa memenuhi kebutuhan jika B50 ini diterapkan secara penuh. Nah, bagaimana Anda melihat kesiapan ini, Pak?
0: Kalau persoalan kilang untuk memproduksi program B50, saya kira tidak ada masalah.
1: Baik.
0: Yang masalah adalah bagaimana stok atau pasokan daripada minyak sawit itu bisa terpenuhi untuk menanggulangi program B50. Karena kenapa? Kan kita harus mengurangi impor, mengurangi ekspor lagi ke luar negeri. Jangan sampai program B50 pasokan untuk minyak goreng ya itu dalam negeri itu kan terganggu. Itu yang utama sebetulnya.
1: Baik, ya, sampai nanti minyak goreng lagi harganya yang melejit, Pak, akibat ini ya.
0: Nah iya, itu yang harusnya jangan sampai kita bawa dia di program 50, pasokan ke industri minyak sawit, minyak goreng nasional kita terganggu. Seharusnya yang apa pasokan yang sebagian daripada untuk ekspor itu yang kita kurangi. Baik. Sambil kita membuka lahan-lahan baru untuk membuka tanaman sawit yang baru di daerah-daerah yang mungkin masih potensial.
1: Tapi apakah kita sebenarnya ini tidak kekurangan bahan baku, Pak? Bahan baku seperti ya pastinya sawit gitu. Apakah
0: kita? Saya kira kita kalau kita negara kita kan negara yang luas Bu ini dan banyak wilayah-wilayah yang belum kita untuk garap untuk sawit. Tapi persoalannya adalah itu yang sampai lagi ke persoalan lingkungan, membuka hutan untuk mengkonversi jadi hutan ke sawit itu juga kadang-kadang yang mengganggu itu. Jadi harus pemerintah itu harus memikirkan yang sampai di satu sisi kita mau tingkatkan pasokan sawit, tapi juga di sisi lain ya itu merusak lingkungan lagi karena kita harus membuka lahan baru untuk mendukung program 50 ke depan.
1: Baik, gitu. Apa harapan Bapak terhadap sinergi pemerintah, Pertamina, industri dan masyarakat dalam menyukseskan program B50 ini, Pak?
0: Ya, kalau saya program ini terlambat, kalau sebenarnya saya. Seharusnya dari dulu itu program itu sudah dibangun. Kenapa? Karena kan teknologinya tidak terlalu, bukan teknologi maju sebetulnya. Hanya persoalannya lah pemerintah yang kurang. Kenapa kan namanya banyak pemain minyak yang lebih senang itu orang pengusaha-pengusaha bermain minyak. Ya kan? Karena ada sesuatu.
1: Baik.
0: Dibanding dengan mengkonversi dengan B50 itu.
1: Baik, terima kasih Pak Dr. Syarifuddin atas waktunya bersama dengan RRI di kesempatan pagi hari ini. Sukses selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, donor darah rutin. PMI Sulsel ajak warga menjadi pendonor aktif. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Kristianto.
3: Setetes darah yang didonorkan dapat menjadi harapan hidup bagi pasien yang membutuhkan transfusi. Karena itu PMI Provinsi Sulawesi Selatan bersama PMI Kabupaten Maros terus mengajak masyarakat menjadikan donor darah sebagai kebiasaan rutin. Kegiatan donor darah yang digelar PMI Sulawesi bersama PMI Maros di seputaran komplek PTB mendapat sambutan antusias dari masyarakat. Rizka, salah seorang pendonor, mengaku telah 8 kali mendonorkan darahnya dan merasakan manfaat positif setelah rutin berdonor.
4: Apa ya, Pak? Karena keseringan memang, Pak. Donor, jadi enak juga badan.
3: Dokter PMI Sulawesi Selatan, Dr. Andi Nurfadilasa mengatakan donor darah merupakan program rutin PMI untuk menjaga ketersediaan stok darah bagi pasien di rumah sakit. Ia berharap masyarakat yang telah menjadi pendonor dapat terus mendonorkan darahnya secara berkala, yakni setiap 2 bulan sekali sesuai syarat kesehatan, agar

0: kebutuhan darah tetap terpenuhi.
1: Di kegiatan donor darah ini sangat bermanfaat di pendonor tentunya, dan bisa menyelamatkan nyawa bagi orang lain ya.
0: Kak Maros Andi Davia Samsudin menuturkan bahwa PMI Kabupaten Maros memastikan stok darah di wilayah masih dalam kondisi aman. Namun kegiatan donor darah tetap dilaksanakan secara rutin sebagai langkah antisipasi meningkatnya kebutuhan darah sewaktu-waktu.
2: Kan kita yang membutuhkan dan masyarakat juga bisa menyumbangkan darahnya, menyalurkan bantuannya kepada yang membutuhkan. Artinya ini kan rutin lah.
0: PMI juga mengajak masyarakat untuk tidak ragu menjadi pendonor sukarela, sebab satu kantong darah yang disumbangkan dapat membantu menyelamatkan nyawa lebih dari satu pasien.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
4: Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional BBPJN Sulawesi Selatan memberikan opsi lain agar pembiayaan jembatan Barombong masih mendapat perhatian melalui diskresi Menteri Pekerjaan Umum. Laporan disampaikan Iin Nur Fahraini.
5: Rencana pembangunan jembatan Barombong melalui pembiayaan impres jalan daerah atau IJD oleh pemerintah kota Makassar dipastikan belum dapat terwujud. Setelah Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional atau BBPJN, Sulawesi Selatan memastikan usulan tersebut tidak lolos dalam tahap selanjutnya. Namun Kepala BBPJN Sulawesi Selatan, Indra Cahya Kusuma menyatakan, usulan jembatan Barombong bisa terbangun walaupun tak melalui program IJD karena ada beberapa opsi bisa dilakukan pemerintah dalam menyikapinya. Indra menjelaskan jika usulan tersebut tidak masuk karena ada beberapa persyaratan tidak bisa terpenuhi, salah satunya batasan proyek 100 miliar, sedangkan nilai proyeknya ini 300 miliar. Agar program ini bisa masuk, ada beberapa opsi, diantaranya usulan akan tetap diinput dalam usulan dari daerah. Nanti usulan-usulan ini mungkin yang tidak tertampung dalam impres jalan daerah nanti bisa masuk ke dalam. Misalnya diskresi Menteri Pekerjaan Umum.
6: Opsi lainnya tetap itu kita ikut di dalam usulan dari daerah. Nanti usulan-usulan ini mungkin yang tidak tertampung dalam impres jalan daerah, nanti dia bisa masuk ke dalam misalnya diskresi Pak Menteri dan sebagainya gitu. Apabila dirasa nanti jembatan Barombong ini memang layak dan untuk dilanjutkan ya secara program melalui nanti diskresi Pak Menteri, itu bisa disetujui seperti itu. Selama nanti misalnya ada kolaborasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.
5: Indra menyatakan ketika ini ingin masuk yang harus diperhatikan koordinasi juga dari Menteri PU. Karena semua kembali lagi harus ada persetujuan dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk menerima itu.
4: Sepak bola jalan kaki menjadi salah satu alternatif yang lebih aman bagi pecinta sepak bola di seluruh kalangan masyarakat. Laporan disampaikan Zainal Abidin.
7: Sepak bola jalan kaki atau walking football kini mulai menarik perhatian masyarakat sebagai salah satu olahraga yang lebih aman dan dapat diikuti oleh berbagai kalangan usia. Olahraga yang berasal dari Inggris tersebut menghadirkan permainan sepak bola dengan aturan tanpa berlari dan meminimalkan kontak fisik antar pemain sehingga mengurangi risiko cedera, namun tetap memberikan manfaat bagi kesehatan tubuh. Ketua Umum Inorga Persatuan Sepak Bola Jalan Kaki Indonesia atau Persejasi Sulawesi Selatan, Dr. Muhammad Nasir dalam dialognya bersama RRI menyampaikan olahraga ini pada awalnya dihadirkan untuk kalangan lansia dan pralansia yang ingin tetap bermain sepak bola dengan lebih aman untuk menjaga kebugaran tubuh. Ia menambahkan, di Sulawesi Selatan, klasifikasi usia peserta kemudian diturunkan hingga usia 25 tahun agar olahraga ini semakin berkembang dan menarik minat masyarakat.
8: Sepak bola berjalan, walking football, itu lahir berawal dari dunia internasional ya, yang habit. Bola pemain legend di England itu pusatnya adalah organisasi UEFA, Walking Football Association, itu FIFA-nya. Itu sudah ribuan klub di sana, dan itu ini termasuk olahraga inklusif untuk pralansia dan lansia. Di Indonesia pun, dari Sulawesi Selatan pun, kami melakukan yang sama, karena ketatnya kalau nomor lomba atau kualifikasi olahraga masyarakat ini, kalau internasional harus yang 50 ke atas. Tapi di kami supaya lebih masif, kami bisa masuk ke usia 25 ke atas gitu.
7: Muhammad Nasir juga menyampaikan sepak bola jalan kaki telah hadir di Sulawesi Selatan sejak tahun 2022 dan kini sudah memiliki kepengurusan di 12 kabupaten kota. Olahraga ini juga telah aktif mengikuti berbagai kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Ia menambahkan sepak bola jalan kaki akan menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan pada ajang Polkot Makassar mendatang. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
4: Dari usaha sembako, agen Briling di Makassar kini memiliki 3 cabang. Aan Ariska menyampaikan laporannya.
9: Keberadaan agen Briling terus menjadi solusi layanan keuangan bagi masyarakat, sekaligus membuka peluang usaha baru. Di Kota Makassar, Hasan Basri, seorang agen BRI Link di Kecamatan Biring Kenaya membuktikan bisnis ini mampu berkembang pesat hingga membuka 3 cabang. Pria yang telah bergabung sejak 2016 ini awalnya hanya menggunakan layanan Briling untuk kebutuhan transaksi usaha beras dan telur miliknya di bawah nama usaha Udegian. Namun, setelah mendalami potensi bisnis tersebut, Hasan Basri melihat peluang besar bukan hanya dari sisi keuntungan tetapi juga manfaat bagi masyarakat.
10: Saya jadi agen mulai tahun 2016, tapi saya aktif itu nanti 2022. Karena awalnya itu awalnya untuk tidak terlalu melayani umum sebenarnya. Untuk kepentingan bisnis saja. Tapi seiring dengan waktu ternyata agen Briling menjanjikan saya kembangkan ini agen Briling.
9: Kesempatan menjadi agen Briling datang setelah dirinya yang merupakan nasabah prioritas Bank BRI mendapat tawaran untuk membuka layanan tersebut. Meski mulai bergabung sejak 2016, ia baru aktif melayani masyarakat secara terbuka pada tahun 2022. Dengan pendekatan edukasi kepada warga, ia memperkenalkan kemudahan transaksi melalui agen Briling sebagai alternatif dari antrean panjang di bank. Perlahan, kepercayaan masyarakat mulai tumbuh dan bisnisnya berkembang. Kini, selain mengelola 3 titik layanan di wilayah Kecamatan Wiringkanaya, ia juga dipercaya sebagai koordinator wilayah atau korwil agen Briling Kota Makassar setelah sebelumnya menjabat di struktur paguyuban agen. Menurut Hasan Basri, menjadi agen BRI Link memberikan dampak nyata terhadap ekonomi keluarga. Hasil usaha itu bahkan mampu membantu biaya pendidikan anak-anaknya hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari.
10: Ya, alhamdulillah. Sampai sekarang ini itu anak-anak ya bisa belanja seperti apa ini, bisa dibelikan motor dari hasil-hasil Briling.
11: Berarti bisa pendidikannya juga terjamin.
10: Iya, masih sekolah semua. Itu saya punya anak itu semua sekolah di sekolah swasta, tidak ada yang.
11: Sudah swasta itu
10: semua sekolah di swasta.
9: Hasan Basri menilai di tengah perkembangan teknologi digital, kehadiran agen BRI Link menjadi solusi praktis bagi masyarakat dalam mengatasi berbagai kebutuhan transaksi keuangan dengan tetap mengedepankan keamanan dan prosedur operasional dari Bank BRI.
4: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.
3: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
6: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
7: Makassar pagi ini.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi hari ini di Makassar pagi ini. Setelah tadi kami sudah menghadirkan sejumlah informasi hasil liputan reporter RRI Makassar, ada beberapa informasi yang sudah hadir tadi, dan salah satunya mengenai implementasi B50 di Sulawesi Selatan pendengar. Dan sebentar kami akan bahas dalam sesi opini publik dengan topik implementasi B50, akankah mencukupi ketersediaan solar dan mengurangi antrian kendaraan. Anda sebentar bisa bergabung bersama kami. Dan pendengar, untuk selanjutnya kami sudah terhubung dengan perakirawan BBMKG Wilayah 4 Makassar, ada perakirawan Dwi yang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk Anda hari ini. Perakirawan Dwi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat pagi, terima kasih sudah bersama kami. Perakirawan Dwi, silakan untuk informasi Anda.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan update perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Senin 29 Juni 2026. Pada pagi hari ini, cuaca terpantau cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu, Palopo, Sidrap, dan Wajo. Siang dan sore hari nanti diperkirakan cuaca umumnya cerah berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Bulukumba, Nrekang, Goa, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Pindrang, Sidrap, Sinjai, Tanah Toraja, dan Toraja Utara. Untuk malam hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan, namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Timur, Luwu Utara, dan Wajo. Sedangkan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Bone, Nrekang, Luwu, Luwu Timur, Palopo, Sidrap, Sinjai, dan Wajo, serta hujan dengan intensitas sedang di wilayah Luwu Timur. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 19 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100% dengan angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara, dengan kecepatan 8 hingga 37 km per jam. Kami informasikan waspada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Sulawesi Selatan bagian selatan. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG Wilayah 4, saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
0: Terima kasih Prakirawan dan selamat bertugas kembali.
2: Informasi cuaca.

0: 94,4 FM Bro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang sedang menuju ke kantor ya, ke kampus, ke sekolah, atau mungkin sedang beraktivitas di rumah, dan mungkin ada yang di tempat, sudah di tempat kerja ya. Semoga selalu semangat tentunya, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan, sarapan. Dan untuk Anda yang sedang di jalan saat ini, tetap hati-hati di jalan. Dan semoga urusan Anda mendengar sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Sudah kami hadirkan, dan mudah-mudahan Anda nikmati lagu-lagu yang sudah menemani perjalanan Anda. Dan mudah-mudahan saja bisa membuat suasana hati Anda semakin nyaman pagi hari ini. Dan mereka tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, karena kami selanjutnya akan menyampaikan apa saja info terkini di rri.co.id. pendengar, untuk hari ini ada beberapa informasi yang dihadirkan di rri.co.id. di antaranya terkait hasil Piala Dunia 2026, singkirkan Afrika Selatan, Kanada raih tiket 16 besar. Tadi kami sudah menghadirkan juga di dini hari tadi pertandingan antara Afrika Selatan ya versus Kanada, pendengar, dan hasil akhirnya 1-0, dan Kanada resmi lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026, dan gol kemenangan Kanada tercipta di menit-menit akhir. Dan informasi lain di rri.co.id terkait Hari Keluarga Nasional ke-33 yang diperingati hari ini, yang mana hari ini pemerintah Indonesia memperingati Hari Keluarga Nasional atau Harganas ke-33 dengan tema Ayah Wajib Hadir. Dan tema ini mengajak para ayah untuk semakin aktif mendampingi tumbuh kembang anak, bukan hanya sebagai pencari nafkah, tetapi juga sebagai sosok yang hadir secara emosional ya. Karena sesibuk apapun pekerjaan kita, keluarga tetap menjadi tempat terbaik untuk pulang. Dan semoga momen Hari Keluarga Nasional menjadi pengingat untuk selalu meluangkan waktu bersama dengan orang-orang tercinta. Dan mendengar informasi lain yang dihadirkan di rri.co.id, BMKG mengingatkan masyarakat untuk terus mengikuti pembaruan informasi cuaca melalui kanal resmi, dan terutama karena kondisi cuaca pada akhir Juni juga masih cukup dinamis, khususnya di sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan. Dan pendengar, Presiden Prabowo dukung penambahan beasiswa doktor bagi dosen. Ini juga menjadi salah satu headline di rri.co.id. Presiden Prabowo mendukung penambahan beasiswa doktor bagi dosen, dan penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Dan beberapa informasi terkini lainnya Anda bisa termasuk informasi komisi ojol maksimal 8% berlaku mulai awal Juli 2026. Menteri Perhubungan, pendengar, Dudi Purwagandi memastikan kebijakan komisi ojek online maksimal 8% mulai berlaku pada 1 Juli 2026 tanpa uji coba. Dan pemerintah menegaskan kebijakan tersebut diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemudi transportasi daring sesuai arahan Presiden. Itulah beberapa informasi terkini pilihan dari rri.co.id, dan Anda bisa mengakses informasi terkini lainnya di portal resmi kami di rri.co.id.
1: Informasi media Pro 1.

94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami pagi ini di Pro 1 RRI Makassar. Tadi kami sudah hadirkan untuk Anda informasi perakiran cuaca, langsung disampaikan perakirawan BBMKG wilayah 4 Makassar, dan juga info terkini yang menjadi headline di rri.co.id. Dan pendengar, saatnya kami akan sampaikan untuk informasi lalu lintas pagi hari ini di Kota Makassar berdasarkan pantauan CCTV dari pemerintah Kota Makassar. Untuk pagi hari ini, Anda yang ingin melintas di Jalan Sultan Alauddin Talak Salapang, untuk kondisi lalu lintas berdasarkan pantauan CCTV pagi ini terpantau ramai lancar. Kemudian pendengar, informasi lalu lintas untuk Anda yang melintas di flyover, flyover atas dan flyover bawah juga terpantau ramai lancar. Pendengar, untuk kendaraan pagi hari ini yang melintas baik itu dari arah Petarani dan menuju ke tol dan sebaliknya. Kemudian Anda yang pagi hari ini berangkat ingin melintas di arah jembatan Barombong, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Selanjutnya kita menuju ke Hertasning Arupala, untuk pagi hari ini juga kendaraan masih terpantau ramai lancar, namun sedikit mengalami perlambatan arus ya, karena memang ada perbaikan jalan di Hertasning Arupala, pendengar. Dan selanjutnya di Urip Sumoharjo depan PLTU Talo, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Kemudian kita ke batas Kota Makassar Kabupaten Goa, untuk pagi hari ini juga terpantau ramai lancar. Dan sudah sangat ramai ya kendaraan dari arah Kabupaten Goa yang ingin menuju ke Kota Makassar. Kita lanjut lagi berdengar ke Veteran Pak Baing-Baing. Untuk pantauan CCTV situasi arus lalu lintas di Veteran Pak Baing-Baing juga terpantau ramai lancar. Dan itulah beberapa pantauan CCTV untuk kondisi arus lalu lintas di Kota Makassar sudah kami hadirkan, dan semoga informasi yang kami sampaikan dapat membantu Anda memilih rute perjalanan yang lebih aman dan tetap nyaman. Dan jangan lewatkan sebentar, kami akan temani Anda dalam opini publik membahas pagi hari ini mengenai topik implementasi B50, akankah mencukupi ketersediaan solar dan mengurangi antrian kendaraan. Kami akan hadirkan sesaat lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPP RRI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pernah nggak sih terpikir kenapa sepak bola begitu dicintai di seluruh dunia? Dari anak-anak sampai orang dewasa, dari kampung kecil hingga stadion megah, olahraga yang satu ini selalu punya tempat di hati banyak orang. Sepak bola adalah permainan yang sederhana. Cukup ada bola dan sedikit ruang kosong saja, pertandingan sudah bisa dimulai. Bahkan di jalanan, lapangan tanah, hingga gang sempit, sepak bola tetap bisa dimainkan dengan penuh semangat. Tapi, bukan cuma soal permainan saja. Sepak bola menghadirkan emosi, kebersamaan, dan cerita yang membuat orang ikut terhubung. Saat tim favorit menang, semua ikut bersorak bahagia. Saat kalah, rasa kecewa pun dirasakan bersama. Dari situlah tercipta rasa solidaritas yang kuat antar pendukung. Selain itu, sepak bola juga penuh kejutan. Tim yang tidak diunggulkan bisa saja menang, dan satu gol di menit terakhir mampu mengubah segalanya. Ketegangan seperti ini yang membuat pertandingan selalu menarik untuk ditonton. Sepak bola juga mengajarkan kita banyak hal tentang kerjasama, disiplin, perjuangan, dan sportivitas. Tidak heran kalau olahraga ini menjadi bahasa universal yang bisa menyatukan banyak orang tanpa melihat usia, budaya, bahkan negaranya. Jadi wajar kalau sepak bola disebut sebagai olahraga paling populer di dunia. Karena lebih dari sekedar permainan, sepak bola adalah hiburan, semangat.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
0: Makassar pagi ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Opini Publik dan bersama saya Idam dan juga Rekan Rahman pagi hari ini yang menemani Anda pendengar. Dan kami menyapa untuk Anda yang sedang berkendara atau yang saat ini sudah memulai aktivitas ya. Ya, untuk Anda yang sedang sarapan juga sambil monitor Pro 1 RRI Makassar, semoga aktivitas Anda sepanjang hari ini berjalan dengan lancar. Nah, berkat mulai 1 Juli 2026 pemerintah resmi menerapkan biodiesel B50, yaitu bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar. Dan pemerintah optimis kebijakan ini akan mengurangi impor solar, memperkuat ketahanan energi nasional, bahkan menjaga ketersediaan BBM di seluruh Indonesia. Namun berkaitan pertanyaannya, apakah penerapan B50 ini benar-benar akan membuat solar lebih mudah didapat? Apakah antrian kendaraan di SPBU bisa berkurang atau justru masih

0: WhatsApp atau melalui media sosial kami, dan silakan kami nantikan partisipasi Anda di 08213333940 pendengar. Dan seperti yang tadi kami juga sudah hadirkan ya dalam warta berita pukul 6 terkait informasi mengenai pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral yang memastikan penerapan bahan bakar minyak jenis biodiesel B50 pada 1 Juli mendatang siap dilaksanakan pendengar. Dan untuk Anda yang ingin bergabung silakan kami tunggu di 08213333940. Kami sudah bersama dengan penelpon yang ingin bergabung. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Terputus, boleh dicoba kembali di 08213333940. Silakan pendengar, untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda, implementasi biodiesel B50 akankah menurut Anda mencukupi ketersediaan solar dan mengurangi antrian kendaraan? Silakan kami nantikan di 08213333940, atau komentar Anda juga melalui WhatsApp pendengar boleh kami juga nantikan tentunya ya. Dan pemerintah pusat sendiri pendengar, setelah melalui beberapa pengujian termasuk pada industri dengan penerapan dari B50 ini, pemerintah mengklaim tidak lagi melakukan impor solar ya dalam memenuhi kebutuhan BBM di masyarakat. Termasuk pengamat energi dari Universitas Muslim Indonesia, Muhammad Nawir, menilai penerapan B50 dilakukan pemerintah setelah sebelumnya pada tahun 2025 lalu penerapan B40 bahan bakar campuran solar 60% dengan bahan bakar nabati 40% dianggap berhasil sehingga dinaikkan menjadi 50% untuk campurannya. Dan dari sisi ekonomi, pemerintah memang diuntungkan sehingga optimis B50 mampu memberikan dampak ekonomi dan ketahanan energi. Nah, pendengar, silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan komentar Anda pagi hari ini, menurut Anda implementasi biodiesel B50 akankah mencukupi ketersediaan solar dan mengurangi antrian kendaraan? Kami nantikan partisipasi Anda di 08213333940 pendengar. Nah, pendengar, untuk Anda yang menanyakan apa itu biodiesel B50, nah, biodiesel B50 adalah bahan bakar diesel yang terdiri dari 50% biodiesel pendengar yang berasal dari minyak kelapa sawit dan 50% solar berbasis fosil. Dan program ini merupakan kelanjutan dari kebijakan B20, B30 hingga B40 yang telah diterapkan sebelumnya. Dan mengapa pemerintah kemudian menerapkan B50? Ini memiliki beberapa tujuan utama pendengar, diantaranya mengurangi ketergantungan terhadap impor solar, kemudian memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional, termasuk meningkatkan pemanfaatan energi baru. Kami sudah terhubung bersama penelpon yang ingin menyampaikan pendapatnya pagi hari ini. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar. Silakan Pak Abdullah Sewang, komentar tak?
1: Itu, maaf saya ini baru mengetahui ini ada solar B50,
0: Pak Abdullah Sewang.
1: Iya, ini produksinya produksi apa?
0: Maksudnya Pak Abdullah?
1: Itu asalnya itu minyak itu dari mana? Apakah ya ini yang berasal dari Balikpapan ini, Bontang ini yang diproduksi untuk solar Indonesia?
0: Oke, untuk lebih jelasnya nanti akan ditanyakan ke narasumber ya.
1: Iya.
0: Terkait itu yang ditanyakan ya.
1: Iya.
0: Produksi B50. Jadi B50 ini bahan bakunya 50% biodiesel dan 50% solar, Pak. Dan diproduksinya ini sejumlah perusahaan nanti yang tergabung dalam program ini dari mandatory biodiesel pemerintah.

0: Lintah begitu, ada beberapa perusahaan Pak nanti yang akan memproduksinya.
1: Artinya itu sudah beredar, dia punya nyesalannya sudah beredar.
0: Ini untuk lebih jelasnya nanti Pak ya, kita akan tanyakan langsung ke narasumber dari Pertamina nanti yang akan menjawab. Dan memang mulai 1 Juli pemerintah resmi menerapkan biodiesel B50 ini.
1: Iya, karena selama ini belum ada isu-isu berita pemakaian B50 ini. Iya, yang selama dipakai ini orang-orang ini solar yang biasa saja dipakai.
0: Iya.
1: Iya, belum ada ini yang produksi baru ini belum ada. Iya.
0: Jadi apa harapan Pak ini, Pak Abdullah, dengan adanya penerapan biodiesel B50 ini?
1: Ya pastilah harapan saya kita itu yang terbaik, semoga B50 ini bisa aktif dan produksinya banyak. Dan untuk mengurangi antrian-antrian mobil di pembelian bahan bakar. Iya, karena bagaimanapun juga isu solar itu sangat mengejutkan juga, selalu mengatakan ada antrian kehabisan lagi ini. Jadi ini semoga B50 bisa menunjang, menambah kebutuhan kendaraan supaya masyarakat yang punya diesel, mobil-mobil solar yang tidak bingung lagi bahwa kesediaan bahan bakar untuk solar siap. Iya. Kalau itu solar itu sudah siap, wah gelisah orang-orang punya mobil diesel. Iya, dan juga diesel-diesel yang lain. Kalau itu cukup, ya alhamdulillah orang bisa tenang dan mau bekerja dengan bahagia. Iya, semoga berjalan dengan baik ini, Bung Nidam.
0: Baik.
1: Iya.
0: Itu saja Pak Abdullah.
1: Itu masukan saya.
0: Baik, terima kasih Pak Abdullah.
1: Semoga ini bisa menambah kebutuhan solar. Terima kasih.
0: Sama-sama Pak Abdullah Sewang, terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Makassar, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Dan Pak Abdullah tadi baru mendengarkan juga begitu ya, biodiesel B50 ini, dan menanyakan siapa sebenarnya yang memproduksi biodiesel tersebut, dan berharap dengan penerapan biodiesel B50 ini menjadi solusi agar solar tidak lagi langka. Dan Pak Abdullah tadi berharap bahwa dengan program ini benar-benar bisa menghadirkan kebutuhan solar di masyarakat, dan semoga berjalan dengan baik. Kami ke Parepare, ada Pak Iwan di sana. Pak Iwan, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu.
0: Selamat pagi, Pak Iwan. Apa kabar, Pak Iwan?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Suara audio telepon WhatsApp kami bagaimana, Pak Iwan, pagi ini?
2: Bagus di handphone, cuma di radio manual ya hilang suaranya,
0: rengkosasi. Oh, Pare-Pare Pak ya?
2: Iya, di Pare-Pare ini. Jadi kami monitor dengan
0: era digital.
2: Digital ini.
0: Sejak kapan Pak?
2: Yang jelas tadi pagi baruan, kemarin sore bagus nih.
0: Baik, nanti tim teknik kami akan
2: dengar kemarin itu cari dialog kemarin itu sore.
0: Baik, siap
2: trip. Baru
0: pagi
2: ya. Ini kok manualnya tidak ini ya.
0: Baik, terima kasih informasinya Pak Iwan. Kami teruskan ke tim teknik. Baik Pak Iwan, terkait mengenai implementasi biodiesel B50 yang kita bahas, akankah mencukupi ketersediaan solar dan mengurangi antrian kendaraan? Seperti apa komentar, Pak?
2: Saya kira yang pertama ya, terkait dengan program pemerintah pusat ini, saya kira kita optimis ya, dan mampu. Karena apa? Ini kan bahan bakunya dari kelapa sawit ya, kalau tidak salah ini. Nah, Saya kira ini suatu kebanggaan negara kita ini, karena bahan bakunya ada. Kemudian negara siap mengintervensi prosesnya ini barang. Oh iya, otomatis kita optimis bahwa pasti akan bisa terbenahi ya kebutuhan masyarakat pengguna solar. Dan saya kira optimis kita berharap bahwa tidak ada lagi antrian lah di SPBU.
0: Yeah.
2: Cuman yang itu yang kita harapkan, SPBU dan pengawasannya dari aparat. Karena saya lihat ini ada beberapa SPBU ini main kurang baik lah, kurang elok lah cara mainnya. Dia kan masuk beli bahan bakar subsidi khususnya solar, kemudian keluar SPBU dibuka dari tangkinya, dijual, kemudian pindah lagi. Dia setiap hari itu ambil setiap sesuai dengan barcode-nya itu, Pak. Ini kan yang hal yang merugikan negara sebenarnya. Jadi saya kira di sini kita harapkan, marilah kita ini rakyat sportif, jangan juga momen-momen seperti ini negara sudah kewalahan melihat bahan bakar impor solar ini, kok main-main juga lah dia ini, masyarakat selalu. Tidak sesuai lagi kebutuhannya, dia banyak datang di studio beli, kemudian dikeluarkan lagi. Dijual di tempat yang lain. Barat memang khusus pengumpulnya. Ini kan baru-baru kan viral kan, ada mobil blend Vantik apa ini besi itu yang didapat ya Polresta Parepare berapa jerjen ini mbak, masih sebagian kecil itu bunyi yang didapat. Nah, penyebab antrian itu bukan sebenarnya pengguna itu. Yang menyebabkan banyak antrian itu yang datang beli keluar dia kasih keluar dari tangkinya kembali lagi ke SPBU lain isi itu yang menyebabkan antrian itu. Jadi kita kembali ke topik ini, kita sangat optimis ya. Karena seperti disampaikan Pak Prabowo bahwa kita usahakan bagaimana suasembada pangan, suasembada energi. Kita sudah melihat suasembada pangan sudah kelihatan, Bung. Cuman adik-adik mahasiswa dan beberapa masyarakat tidak tahu nikmat apa lagi yang mendistakan sehingga katanya pemerintah ini gagal, pemerintah. Oh, orang sudah berupaya ini. Cuma kita ini kelihatan memang persoalan global ya, bukan saya pengamat internasional, Bung. Tetapi mata kepala yang kita lihat. Apa gunanya kita lihat TV, apa gunanya kita lihat medsos ya. Artinya ketika kita melihat ini, jangan melihat di sisi negatifnya dan pesimisnya kalau menurut saya.
0: Baik, jadi optimis saya, dengan program B50 ini ya, begitu Pak ya. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Iwan, kami sudah menangkap Pak Iwan maksudnya. Ya.
2: Ini harapkan supaya ketahanan energi ini mantap dan siap di Indonesia ini supaya.
0: Baik, karena bahan bakunya sudah ada dan pemerintah juga tinggal mengintervensi begitu ya. Siap.
2: Bahan bakunya ada, tidak diimpor. Pemerintah biar siap intervensi, uang negara ada.
0: Baik, baik.
2: Banyak cuma orang ini. Jadi mudah-mudahan juga korupsi itu bisa ditambal supaya tidak ini kita suasembada pangan dan suasembada energi negara kita. Saya kira itu kita harapkan.
0: Terima kasih Pak Iwan.
2: Kita ini bisa kuat daya beli kita sama-sama. Saya kira itu harapan kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Kami ke penelpon selanjutnya Pak Muhammad Syakir yang juga ingin menyampaikan komentarnya terkait implementasi biodiesel B50. Akankah mencukupi ketersediaan solar dan mengurangi antrian kendaraan? Pak Syakir Mansur. Assalamualaikum.
3: Ya. Waalaikumsalam. Singkat saja, Bu.
0: Silakan Pak.
3: Saya Bung Idam.
0: Syakir Mansur.
3: Karena saya telepon sebelumnya ini terlalu panjang lebar, ini makan waktu. Ya, oke. Pemerintah ini bagus.
0: Ya.
3: Satu terobosan. Karena segera mau diberlakukan pada tanggal 1 Juli. Yang saya ingin tanyakan kepada yang berwenang, apakah biosolar B50 ini tidak sampai mempengaruhi dengan cara mesin kendaraan itu sendiri. Ya, karena ini perubahan total ini.
0: Ya.
3: 50% apa tidak sampai merusak mesin kendaraan.
0: Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Syakir. Baik Pak Syakir, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami. Nanti kami akan teruskan Pak Syakir ya, ke narasumber yang berkompeten, kekhawatiran masyarakat apakah katanya tidak merusak begitu ya, mempengaruhi mesin kendaraan dengan biodiesel B50 ini. Ada yang lain mendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan. Kami ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak? Di mana?
4: Aldi di Lembang, Cindra.
0: Baik, silakan Pak Aldi komentarnya.
4: Antrian
0: mengenai biodiesel B50 bahasan kita ya. Implementasinya akankah mencukupi ketersediaan solar?
4: Sepertinya SPBU di berbagai daerah ini sama yang di dekat-dekat saya ini, yang antrian-antrian panjang ini nanti datangnya solar. Bahkan ada sopir-sopir truk itu yang bermalam di SPBU. Ya, ini pandangan mata saya lihat di sini, yang tidak jauh dari sini ada SPBU. Dan belum lagi alat penggarap sawah itu koleksinya dompeng ya. Kalau di sini ada juga mengeluh karena kelangkaannya itu. Dan mudah-mudahan dengan adanya apa tadi itu biodiesel
0: B50 Pak Aldi
4: ya, bisa mengatasi semua itu. Dan ya, kita dukung saja pemerintah, kalau menurut saya dukung saja. Mudah-mudahan ini bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, apakah itu supir truk, apakah itu yang warga tani yang menggarap sawahnya, bisa teratasi semua. Harapannya begitu, harapan besar bagi ini kan produksi dalam negeri ya, yang bahan bakunya dari kelapa sawit ya.
0: Ya,
4: tentunya pemerintah lebih tahu bagaimana ini sehingga tidak berdampak pada mesin, malah lebih bagus insya Allah ya. Itu harapannya. Dan tanggal per 1 Juli ya?
0: Ya, informasinya seperti itu Nak. Tapi nanti kita konfirmasi lebih lanjut ke narasumber. Ya,
4: kita dengar nanti di obrolannya.
0: Ya.
4: Perlu disampaikan kepada masyarakat juga ketika saya mendengarkannya, bahwa mudah-mudahan dengan adanya ini bisa terbantu, tidak ada lagi antrian di SPBU seperti yang juga terjadi di SPBU dekat saya ini di Desa Pangapar.
0: Amin. Terima kasih banyak Pak Aldi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi, terima kasih sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini, menyampaikan komentarnya. Ada yang lain pendengar yang masih bergabung, kami masih nantikan di 082133339440 ya. Dan terima kasih untuk beberapa komentar juga yang disampaikan, termasuk Anda yang saat ini menyaksikan live kami melalui TikTok. Ada Pak Safar ya, terima kasih Pak Safar sudah bergabung juga bersama kami pagi hari ini. Silakan Pak Safar, boleh ikut bergabung menyampaikan komentar di kolom komentar di live TikTok pagi hari ini di @_pro1makassar. Terima kasih untuk beberapa komentar yang juga sudah disampaikan, termasuk tadi Pak Aldi yang ada di Pindrang yang menyampaikan informasi mengenai kondisi di SPBU di tempat di daerahnya Pak Aldi. Masih sering terjadi antrian panjang untuk mendapatkan solar, dan berharap tadi mudah-mudahan biodiesel B50 ini bisa mengatasinya ya, untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat, dan hasilnya benar-benar bagus, karena ini memang tentu menjadi harapan masyarakat sangat besar ya, agar antrian solar dapat segera berkurang. Dan program B50 diharapkan membantu mengurangi kebutuhan solar karena sebagian digantikan oleh biodiesel dari sawit. Namun para ahli juga mengingatkan bahwa penyebab antrian tidak hanya karena pasokan, tetapi juga dipengaruhi distribusi, kemudian tingginya permintaan di beberapa daerah, hingga pengawasan penyalahgunaan BBM subsidi ya. Karena itu tentu implementasi B50 ini seperti yang tadi disampaikan pendengar perlu dibarengi dengan perbaikan sistem distribusi dan pengawasan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Anda pendengar kami yang masih ingin bergabung menyampaikan komentar, kami masih tunggu di 0821 3333 9440. Kita ke penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Pak siapa Pak, di mana?
5: Ini Kak Dino di Baru.
0: Baik, silakan Pak Junaidi. Harapannya dengan biodiesel B50.
5: Ya, kalau menurut saya ini pemerintah ini sebenarnya bagus pemikirannya, tetapi harus dirapakan oleh masyarakat, karena ini masyarakat kita semua, masyarakat yang di Sulawesi Selatan ini sangat-sangat menderita kepada keuangan. Dari kalau ada lagi begini B50 itu kurangi mengurangi di SPBU. Ya, itu sebenarnya pemerintah sangat-sangat bagus.
0: Baik.
5: Tapi begini, tadi yang kata Kaidam, karena menurut saya ini, ada tuh D50 itu penjual bensin itu, kalau misalnya tidak ada juga pembelinya, juga kasihan sangat-sangat menderita. Begitu Kaidam.
0: Baik, terima kasih Pak Junaidi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Junaidi di Makassar juga terima kasih sudah bergabung bersama kami pagi hari ini. Dan perkara ada yang lain yang masih ingin bergabung, ingin mengomentari terkait biodiesel B50 ini, kami nantikan partisipasi Anda di 08 21 33 33 9440. Dan pemerintah sendiri menargetkan B50 menjadi salah satu strategi utama memperkuat ketahanan energi nasional. B50 ini komposisi 50% biodiesel sawit dan 50% solar ya. Dan kebutuhan solar murni berkurang sehingga impor solar dapat ditekan. Dan Menteri SDM menyatakan implementasi B50 merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk menghentikan impor solar secara bertahap serta memperkuat pemanfaatan energi domestik. Dan uji coba telah dilakukan pada alat berat, truk, kapal, genset, kereta api hingga kendaraan bermotor sebelum nantinya diberlakukan mulai 1 Juli 2026. Dan pendengar, adapun untuk Anda yang menanyakan seperti apa kemudian peluang atau manfaat yang diperoleh, nah ini pasokan solar nasional ini bisa berpotensi lebih stabil ya, karena sebagian kebutuhan digantikan oleh biodiesel. Dan distribusi BBM ke wilayah timur Indonesia khususnya diharapkan lebih terjaga apabila produksi B50 berjalan sesuai target nasional. Dan daerah dengan aktivitas industri, pertanian, perikanan dan transportasi laut dapat memperoleh manfaat dari meningkatnya ketersediaan bahan bakar. Namun tentu kalau kita menyimak tadi penjelasan dari narasumber dalam program Sorotan Berita di pukul 6.36 tadi yang menyampaikan bahwa masih ada sejumlah tantangan tentunya ya. Pengujian memang menunjukkan hasil positif dari berbagai sektor, tetapi pemerintah diharapkan masih melakukan evaluasi terhadap umur filter mesin, performa kendaraan dalam penggunaan jangka panjang, kemudian kesiapan distribusi dan kesiapan seluruh moda transportasi termasuk kapal. Dan pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan partisipasi Anda di 08 21 33 33 9440. Dan kami akan jeda terlebih dahulu sebentar, juga kami akan hadirkan kembali laporan reporter RRI Makassar pendengar terkait topik kita pagi hari ini. Tetaplah bersama kami dalam program Opini Publik. Kami kembali sesaat lagi.
6: gratis siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munafri Arifuddin, Wali Kota Makassar, mengucapkan apresiasi kepada LPPR RI atas dedikasinya dalam menyajikan informasi khususnya di momen Piala Dunia 2026 melalui siaran langsung yang dinantikan. Mari terus ikuti perkembangan tim jagoan kita hanya di RRI. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Ewako Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Serius pakai jaket bekas, emang gak malu?
2: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
1: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus, kenapa malah ambil barang bekas?
2: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
1: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
2: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
1: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
2: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Fida.
1: Makassar pagi ini. FM, Bro Satara di Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di Bro Satara di Makassar. Di opini publik kita masih membahas topik pendengar pagi hari ini terkait implementasi B50 ya, yang rencananya akan diterapkan mulai 1 Juli 2026. Pemerintah resmi menerapkan biodiesel B50, yaitu bahan bakar yang terdiri dari 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar ya. Dan pemerintah optimis pendengar kebijakan ini akan mengurangi impor solar, memperkuat ketahanan energi nasional, bahkan menjaga ketersediaan BBM di seluruh Indonesia. Namun pertanyaannya, apakah penerapan B50 ini benar-benar akan membuat solar lebih mudah didapat? Apakah antrian kendaraan di SPBU bisa berkurang, atau justru masih ada tantangan khususnya distribusi ya, terutama di Sulawesi Selatan yang memiliki wilayah kepulauan. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami, kami nantikan di 0821-333-39440. Apakah implementasi B50 ini bisa menjadi solusi menurut Anda untuk mengatasi kelangkaan solar dan antrian kendaraan di SPBU? Kami ke penelpon kembali. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Handayani di Parepare.
1: Ibu Handayani di Parepare. Silakan Bu Handayani, komentar tak?
2: Yang saya takutkan, kalau biosolar ini karena bahan bakunya dari minyak sawit, yeah, itu kemungkinan untuk solar sudah maksimal. Tapi kita ini ibu rumah tangga, minyak sawit menghilang lagi nanti. Sedangkan ini sekarang kita mengalami harga yang tidak menentu. Harga eceran dari bulog itu sulit kita dapatkan. Jadi kita mendapatkan harga minyak dari pedagang itu sangat mahal, melebihi dari 20 ribu per liternya. Jadi bagaimana ini kalau mobil dengan apa namanya dibantu dengan biosolar, ibu-ibu rumah tangga menjerit lagi. Sekarang ini mulai menjerit ibu-ibu yang kondisinya tidak menentu, kasihan, tambah tidak menentu lagi, mana bahan-bahan semua naik, tambah minyak kelapa mulai tidak normal. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Handayani juga sudah menyampaikan komentarnya pagi hari ini ya. Dan Ibu Handayani menyampaikan khawatir penggunaan biodiesel B50 mengurangi pasokan minyak sawit untuk kebutuhan rumah tangga ya. Oke, terima kasih Ibu Handayani untuk komentar yang disampaikan. Tadi menyampaikan bahwa jangan sampai harga minyak goreng sawit naik, karena selama ini minyak sawit katanya sangat dibutuhkan masyarakat ya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kami ke penelpon selanjutnya yang kembali ingin bergabung setelah Ibu Handayani.
3: Ya.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dari ibu siapa, di mana?
3: Ini Ibu Juniati di Endrekang.
1: Ibu siapa, maaf?
3: Juniati.
1: Ibu Juniati di Endrekang.
3: Iya.
1: Apa kabar Bu Juniati?
3: Iya.
1: Sehat ya. Silakan Bu Juniati.
3: Ya, kalau menurut saya juga kalau kelapa sawit dialihkan di solar itu bagaimana nanti ceritanya itu?
1: Mm-hmm.
3: Karena sekarang kan minyak kita juga terlalu mahal, apalagi kalau kayak dari kelapa sawit kan itu kan termasuk minyak yang nabah kayak bimoli.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kalau itu yang dialihkan nanti dicampur dengan solar itu kan pasti mengurangi ya nih, kebutuhan rumah tangga.
1: Mm-hmm.
3: Karena kan saya pernah lihat pabrik kelapa sawit di Papua, jadi apakah itu dari kelapa sawit ataukah dari sabut-sabut yang dibikin campuran solarnya nanti itu.
1: Mm-hmm.
3: Jadi kalau begitu bagaimana? Jadi kalau begitu bagaimana
1: itu? Baik.
3: Ataukah jangan terlalu banyak sawitnya yang dicampur di situ? Sawitnya yang dicampur di situ. Jadi harus pemerintah setempat harus pertimbangkan juga masalahnya tahu. Pertimbangkan juga masalahnya tahu. Ya, nanti.
1: Baik, itu saja Ibu Juniati.
3: Iya, itu saya.
1: Terima kasih Bu Juniati.
3: Indra terlalu mahal, apalagi minyak di mall itu lebih mahal. Iya, itu saja.
1: Baik, terima kasih Ibu Juniati. Ya, nanti kami akan teruskan pertanyaan Ibu ke narasumber ya.
3: Kan itu kan sawit-sawit kelapa sawit itu dijadikan solar juga. Kenapa ambil minyaknya? Karena kan pernah di situ dipesan di selalu ke situ, jadi saya tahu.
1: Ya, oke. Baik, terima kasih Bu Juniati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Jadi informasi yang kami dapatkan Bu Juniati bahwa B50 tidak dibuat langsung dari buah sawit utuh ya, melainkan dari minyak sawit mentah yang kemudian diolah lagi melalui proses kimia yang disebut transesterifikasi ya. Dan biodiesel tersebutlah kemudian dicampurkan dengan solar fosil hingga menjadi B50 begitu. Dan itu dia, nanti juga kami akan teruskan ya Bu Juniati ke narasumber terkait kekhawatiran ibu-ibu begitu yang menyampaikan terkait pemanfaatan minyak sawit mentah nantinya ya. Dan memang minyak sawit mentah selama ini banyak pemanfaatannya selain digunakan sebagai bahan baku minyak goreng, margarin, kosmetik, sabun, hingga kemudian biodiesel begitu ya. Dan pemerintah biasanya mengatur alokasi penggunaan minyak sawit mentah ini untuk kebutuhan pangan dan energi melalui berbagai kebijakan agar kebutuhan minyak goreng masyarakat tetap terjaga ya. Dan seperti itu kekhawatiran yang disampaikan ibu-ibu pagi hari ini. Anda yang lain pendengar yang masih ingin menyampaikan komentar Anda juga kami masih nantikan di 082133339440. Tadi ada Pak Abdullah di Makassar yang menyampaikan katanya Pak Abdullah sosialisasi B50 ini masih kurang begitu, termasuk apalagi penerapannya mulai 1 Juli. Dan tadi menanyakan juga siapa yang memproduksi kemudian biodiesel B50 ini. Nanti kami akan teruskan Pak Abdullah ya ke narasumber. Kemudian berharapan Pak Abdullah di Makassar berharap B50 ini bisa menjadi solusi agar solar tidak lagi langka dan semoga bisa menunjang kebutuhan kendaraan sehingga masyarakat tidak lagi bingung dan susah mendapatkan solar, dan semoga berjalan dengan baik program ini ya. Dan tadi Pak Abdullah menyampaikan juga bahwa baru kali ini mendengarkan informasi tentang biodiesel B50 ya. Dan biodiesel B50 ini bahan bakar pendengar yang terdiri dari campuran 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit dan 50% solar fosil, dan nantinya diproduksi oleh perusahaan-perusahaan biodiesel dalam negeri yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Dan kemudian nanti 50% biodiesel berbahan baku minyak sawit ini dicampur dengan solar oleh PT Pertamina Patraniaga sebelum didistribusikan kemudian ke SPBU-SPBU. Dan program ini memang bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada solar impor dan memperkuat ketahanan energi nasional begitu. Dan harapannya jika produksi dan distribusi berjalan lancar, ketersediaan solar juga semakin baik sehingga antrian dapat berkurang. Terima kasih Pak Abdullah di Makassar sudah ikut berkomentar. Dan Anda yang lain berdengar yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 082133339440. Pak Iwan di Pare-Pare yang menginformasikan jika pagi tadi terkendala di Pare-Pare untuk radio manual dan sekarang sudah normal kembali bisa didengarkan. Terima kasih Pak Iwan untuk informasi yang disampaikan pagi hari ini. Pak Iwan juga tadi ikut berkomentar terkait implementasi B50 ini. Dan Pak Iwan menyampaikan optimismenya ya dengan program B50 karena bahan bakunya dari kelapa sawit yang tadi Pak Iwan menyampaikan kita miliki sendiri dan pemerintah juga siap mengintervensi dan berharap dengan adanya solusi atau implementasi program B50 ini akan mengurangi antrian yang terjadi di SPBU. Dan tadi Pak Iwan juga mengomentari kondisi di SPBU, sebaiknya ada pengawasan aparat agar tidak terjadi penyalahgunaan. Terima kasih sudah bergabung bersama kami untuk Pak Iwan di Pare-Pare. Ada Pak Syakri Mansur yang juga menyampaikan komentar bahwa program pemerintah ini bagus karena akan diterapkan mulai 1 Juli. Namun yang ingin ditanyakan oleh Pak Syakri Mansur, apakah B50 ini tidak mempengaruhi mesin kendaraan? Apakah katanya tidak merusak kendaraan ya? Dan nanti kami akan teruskan Pak Syakri ya untuk pertanyaan ini. Dan memang penerapannya dilakukan secara bertahap, termasuk juga uji teknis sudah dilakukan ya pada kendaraan dan mesin diesel dan kendaraan keluaran terbaru, khususnya umumnya lebih siap menggunakan campuran biodiesel yang lebih tinggi begitu ya. Dan untuk kendaraan yang lebih lama ini disarankan tentu untuk mengikuti rekomendasi pabrikan ya mengenai penggunaan bahan bakarnya, dan uji teknis terus dilakukan. Silakan mendengar, ada yang lain yang masih ingin bergabung, kami masih nantikan partisipasi Anda di 0821 3333 9440, termasuk Anda pendengar kami yang juga saat ini menyaksikan melalui live TikTok di RRI_Pro1 Makassar. Anda boleh komentar, share dan juga tap-tap layar ya. Ada Pak Aldi yang ada di Pinrang yang juga menyampaikan komentarnya terkait kondisi SPBU yang masih banyak antrian solar dan berharap semoga biodiesel B50 bisa mengatasinya. Kita dukung pemerintah dan semoga kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Itu yang tadi disampaikan ya. Oh, Pak Aldi yang ada di Pinrang. Dan seperti apa pendengar di daerah Anda? Apakah juga masih terjadi antrian solar dan masih menjadi persoalan? Bisa Anda sampaikan juga ke 0821 3333 9440. Ada Pak Junaidi di Makassar yang juga tadi sudah ikut menyampaikan komentarnya yang merasa bahwa sosialisasi mengenai B50 masih kurang, namun berharap semoga program B50 ini bisa mengurangi antrian yang ada di SPBU. Ada Ibu Handayani yang ada di Pare-Pare yang menyampaikan bahwa saya khawatir penggunaan minyak sawit untuk biodiesel akan mengurangi pasokan minyak goreng. Jangan sampai harga minyak sawit naik. Dan itu yang disampaikan ya Ibu Handayani. Kemudian ada Ibu Juniati di Endrekang, kurang lebih sama yang ingin ditanyakan, katanya ke narasumber, kalau kelapa sawit dijadikan solar, bagaimana nanti untuk harga minyak goreng ya, apakah pasti naik atau seperti apa. Dan terima kasih Ibu Juniati sudah bergabung bersama kami. Dan pendengar, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut bergabung pagi hari ini menyampaikan komentar Anda di sesi opini publik dengan topik implementasi B50, akankah mencukupi ketersediaan solar dan mengurangi antrian. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi, khususnya untuk beberapa penelpon yang juga sudah bergabung pagi hari ini. Ada Pak Abdullah Sewang di Makassar, kemudian Pak Syakri Mansur, ada Pak Ibu Juniati yang ada di Endrekang, ada Pak Iwan di Parepare, kemudian ada Pak Aldi yang ada di Pindrang, Pak Junaidi di Makassar, Ibu Handayani juga terima kasih. Dan untuk Anda seluruh pendengar yang sudah menyimak juga dan mengirimkan tanggapan, ada Pak Safar juga yang sudah bergabung melalui live TikTok ya. Dan semoga diskusi kita hari ini dapat menambah wawasan mengenai implementasi B50 serta manfaat dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan ketahanan energi nasional. Dan jangan lewatkan pendengar, sebentar di pukul 9 pagi nanti kami akan teruskan untuk komentar-komentar yang sudah Anda sampaikan atau pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan ke narasumber. Semoga di pukul 9 pagi nanti kami bisa terhubung dengan pihak Pertamina Patraniaga dan juga pakar energi untuk membahas topik kita pagi hari ini. Saya Idam dan juga rekan Rahman yang bertugas undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

DPR resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang kepolisian negara Republik Indonesia. Kini sudah menjadi undang-undang. Kementerian Ekonomi Kreatif membuka peluang kecerdasan buatan atau artificial intelligence masuk dalam kurikulum sekolah kali ini. Sementara dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya.

Pendengar pemirsa, dalam sepekan, Satres Narkoba Polres Sragen berhasil mengungkap 3 kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan berbahaya atau narkoba, serta meringkus 4 pelakunya, dan mengungkap kasus ini membuktikan bahwa peredaran narkoba masih sangat memprihatinkan, meskipun setiap saat edukasi tentang bahaya narkoba selalu disampaikan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Mulato Isan.